0: dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
1: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di Bumi Pendek Hindir Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah-Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar, hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, di Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah masing-masing, dan silakan.
0: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah keberangkatan tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama Kanitas Niti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2, jadi 4-4-3. Di total 19 yang.
3: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
2: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan, infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
4: Kami secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi solar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
2: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Gitu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Yosef Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Yosef Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan Warta Berita Sentral. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nunukan. Dan saya Rustimur Salim akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kami informasikan tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan mengikuti dialog dalam studio yang kita akan mengangkat topiknya itu Sensus Ekonomi 2026 Denyut Nadi Usaha Nunukan Menuju Ekonomi Masa Depan. Dan kami juga nanti akan mengundang Anda untuk ikut berinteraksi langsung bersama kami di layanan telepon 0811-5311-945 untuk bisa memberikan kontribusi, mungkin saran atau pemikiran-pemikiran yang bisa mempercepat dan mendukung realisasi dalam sensus ekonomi di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan tepatnya di tahun 2026 ini. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 8:35 waktu Indonesia Tengah, kita memasuki segmen Nunukan pagi ini, yaitu opini publik. Silakan Anda bisa menyampaikan opini publik Anda di 0811-5311-945. Saya ulangi, di 0811-5311-945. Dan topik yang kita angkat terkait tentang sensus ekonomi 2026. Anda bisa menyampaikan opini-opini Anda sampai di mana dan sejauh mana peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan, dan sudah sejauh mana catatan-catatan UMKM yang sudah terdata oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sebagai salah satu tolak ukur terkait tentang percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan Anda juga bisa kaitkan terkait tentang koperasi Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Nunukan yang masuk dalam ASTA Cita. Mungkin juga Anda bisa ingin menyampaikan seperti apa pendapat Anda terkait tentang MBG, makan bergizi gratis yang memang ditujukan kepada anak-anak sekolah termasuk lansia dan ibu hamil dan menyusui. Dan seperti apa realisasinya di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan dan apa dampaknya dan bagaimana sasarannya? Apakah tetap tepat sasaran atau masih ada yang perlu dibenahi, diperbaharui, dan jika perlu seluruh yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini, khususnya sekolah-sekolah, apakah sudah merata mendapatkannya atau masih dalam proses step by step secara bertahap. Kami tunggu opini Anda, silakan di 0811-5311-945. Saya ulangi, di 0811-5311-945. Sambil menunggu telepon Anda dan SMS Anda, kembali kami hadirkan terkait tentang resonansi Indonesia bully SMA di Serpong. Dampak daripada bullying seperti yang kita ketahui cukup berbahaya sekali karena bisa merusak tatanan kehidupan, khususnya kehidupan normal anak-anak sekolah. Banyak yang terjadi korban-korban bullying, ada yang berujung sampai nyawa hilang, meninggal dunia, dan ada yang berakhir dengan bunuh diri. Bahkan ada yang menjadi korban bullying juga menjadi pebullying selanjutnya, dan banyak yang membuat kegalauan di pikiran mereka sehingga yang tadinya dalam dunia pendidikan mereka normal-normal akhirnya berdampak terhadap kehidupan mereka, khususnya dalam proses belajar mengajar. Setelah itu juga kita akan mendengarkan Kilau Pancasila. Selamat mendengarkan.
2: Peluang Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan, hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
4: Kilau Pancasila.

0: lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di segmen opini publik. Silakan masukkan opini publik Anda. Di topik kali ini kita mengangkat yaitu sensus ekonomi 2026. Silakan Anda bisa menyampaikan opini-opini Anda yang saat ini Anda belum salurkan, dan ini adalah ruang untuk penyaluran opini Anda, atau Anda bisa memberikan masukan-masukan yang berkaitan terkait tentang UMKM yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Seperti apa pelayanannya, bagaimana bentuknya, dan apakah ada kemajuan dari UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan, dan seperti apa dampaknya terhadap kemajuan bagi para pemuda-pemudi yang dapat memanfaatkan potensi-potensi UMKM, mulai dari jajanan berbagai macam bentuk, minuman-minuman termasuk gorengan dan cita rasa yang bisa dilakukan dalam bentuk inovatif, sehingga membuat para pelanggan merasa tertarik. Atau mungkin Anda bisa juga menyampaikan terkait tentang bentuk-bentuk merek maupun tempat dari UMKM, seperti minuman-minumannya, tempatnya, kemasannya itu harus sudah bentuk-bentuk modern ya, sehingga menarik peminat untuk bisa. Namun yang tak kalah penting dalam UMKM, khususnya untuk jualan makanan dan minuman, itu adalah cita rasa yang harus dipertahankan. Baik, mendengar hadir manapun Anda berada, sambil menunggu opini Anda, kami informasikan tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan kembali mengikuti dialog Nunukan Menyapa di Studio Radio Republik Indonesia Nunukan, yang akan diisi oleh Kepala BPS Nunukan dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Tahukah Anda, bukan hanya isi buah naga saja yang bisa dimanfaatkan dan mengandung banyak nutrisinya. Ternyata, kulit buah naga juga memiliki efek tak terduga. Kulit buah naga mengandung satu warna alami yang lebih sehat dibandingkan dengan menggunakan pewarna sintetis yang tidak baik untuk kesehatan. Manfaat yang bisa didapat dari kulit buah naga adalah dapat diolah menjadi makanan, yaitu adalah tumis kulit buah naga. Selain itu juga dijadikan masker, karena kulit buah naga mengandung vitamin E yang baik untuk kulit. Dan manfaat lain dari kulit buah naga adalah melenturkan pembuluh darah, mengobati tumor, mendeteksi adanya boraks dan formalin, mencegah kanker, merawat kulit, dan juga dapat melembabkan kulit. Cara mengolah kulit buah naga menjadikannya sebagai obat herbal bagi beberapa penyakit, bisa mengolahnya dengan menjadikannya teh kulit buah naga. Caranya cukup mudah, hanya perlu menyiapkan kulit buah naga yang telah dipotong kecil-kecil membentuk dadu, setelah itu dijemur di bawah sinar matahari langsung hingga kulit buah naga benar-benar kering dan kita bisa langsung menyeduhkannya seperti

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
5: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
7: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
8: Bersama kita, mencatat Indonesia.
9: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengikuti dialog dalam studio. Kali ini dialognya cukup menarik sekali terkait tentang sensus ekonomi 2026, denyut nadi usaha Nunukan menuju ekonomi masa depan. Baik, tepat pukul 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan memulai dialog ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, memang kita tahu bahwa pagi ini kita akan membahas sebuah agenda nasional yang sangat besar, yang tidak hanya menghitung angka tetapi juga membaca masa depan. Sebuah kegiatan yang akan memotret denyut nadi ekonomi di wilayah perbatasan kita, mulai dari kota hingga pelosok desa, dari usaha besar hingga pedagang kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Melalui sensus ekonomi 2026 ini, kita akan mengetahui sejauh mana kekuatan ekonomi Kabupaten Nunukan yang berkembang, sektor apa saja yang tumbuh pesat, dan tantangan apa yang dihadapi pelaku usaha, dan hingga peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, tema yang kita angkat kali ini cukup menarik dan tentu akan menjawab semua persoalan-persoalan berkaitan ekonomi di wilayah perbatasan, yaitu sensus ekonomi 2026 denyut nadi usaha Nunukan menuju ekonomi masa depan. Sensus ekonomi bukan sekedar pendataan. Ini adalah kompas pembangunan. Data yang terkumpul hari ini akan menjadi dasar kebijakan pemerintah, arah investasi, pengembangan UMKM, hingga strategi memperkuat ekonomi perbatasan di masa depan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengupas tuntas tema ini telah hadir dua narasumber kita yang cukup hebat, yang akan memberikan pandangan satu dari sisi statistik dan satu dari sisi kebijakan daerah. Yang pertama ada Dr. Iskandar Ahmedin, Kepala BPS Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum, selamat pagi.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Saya kalau melihat Pak Iskandar, semangatnya luar biasa ini. Ini tanda-tanda ekonomi akan maju sekali di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini. Kemudian yang kedua ada Ibu Insinyur Arpia Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tak kalah menariknya juga Ibu ini, kelihatan mukanya bercahaya. Sudah tentu ada jawaban-jawaban yang membuat masyarakat Nunukan ini akan segar, khususnya para UMKM. Dan pendengar dimanapun Anda berada, mari kita simak sama-sama bagaimana sensus ekonomi 2020 ini bisa menjadi pijakan paling penting untuk membangun Nunukan yang lebih maju, lebih kuat. Saya kemana dulu nih, ke Bu Arpia atau ke Pak Iskandar? Kayaknya kayak Pak Iskandar dulu ini, karena jadi program utama ini. Pak Iskandar, ini paling menarik sekali ketika kita berbicara sensus ekonomi. Sebenarnya sensus ekonomi 2026 ini, mengapa kegiatan ini penting bagi Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Pak Iskandar?
10: Jadi begini Bapak Ibu semuanya, jadi sensus ekonomi itu dilaksanakan 10 tahun sekali ya. Jadi sensus ekonomi tahun ini beda Bapak Ibu dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi sensus ekonomi paling paket lengkap,
9: lengkap.
10: Jadi bukan hanya usaha ekonomi, tapi usaha ekonomi pertanian juga kita catat. Dan juga kita juga mendata sosial ekonominya setiap keluarga. Jadi nanti Bapak Ibu, ini sensus ekonomi yang paketnya paling lengkap dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sensus ekonomi ini dilaksanakan 10 tahun sekali dan dilaksanakan secara door to door. Jadi nanti Bapak Ibu ketika datang, petugas kami pakai rompi, ada name tag-nya, bawa surat tugas, mohon Bapak Ibu diberikan data selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya, karena ini tidak ada kaitan dengan pajak. Nah, itu dia yang penting ya. Dan sekarang pentingnya ekonomi ini, Bu Arpia dan Bapak Ibu semuanya, sekarang kalau kita lihat jam 12 malam orang juga main TikTok.
9: Betul.
10: Jam 2 subuh juga orang jual sepatu, iya kan? Nah, ini kan nggak tertangkap sebetulnya aktivitas-aktivitas ekonomi ini. Nah, sensus ekonomi ini ingin mencatat juga terkait dengan usaha-usaha digital tadi. Nah, jadi memang kita tugasnya memang lebih berat ya, karena tidak hanya yang lihat fisik secara physically, tapi yang online juga harus kita gali. Karena ini merupakan pergeseran ya, transformasi digital ya, dari yang konvensional menuju digital gitu. Saya kira seperti itu sih yang akan kita tangkap nantinya selama lebih kurang 2,5 bulan sampai dengan 31 Agustus.
9: Oh, baik. Pak, untuk saat ini apakah sudah persiapan berjalan atau sudah berjalan nih Pak?
10: Ya, sensus ekonomi sudah berjalan 10 hari Pak, dari tanggal 15 Mei, ini sekarang sudah hari ke-10 ya. Kita masih punya waktu 2,5 bulan lagi, ya sekitar 2 bulan lebih lagi. Jadi ini masih masih di awal lah ya. Jadi sensus ekonomi ini juga Bapak Ibu semuanya, tidak hanya UMKM, ya, tidak hanya individu, tapi usaha besar, usaha menengah, ini juga semua kita data gitu. Oleh karena itu sekali lagi saya himbau kepada teman-teman semua, baik usaha besar ya, usaha menengah maupun rumah tangga, mohonlah ketika petugas datang diberikan info sebenar-benarnya, ya kan?
9: Iya.
10: Karena ini pastinya data yang satu-satunya dipakai oleh pemerintah pusat nantinya ke depan dan pemerintah daerah adalah salah satunya dari sensus ekonomi ini.
9: Hmm.
10: Jangan sampai nanti ada kebijakan-kebijakan pemerintah, katakanlah subsidi, katakanlah bantuan dan seterusnya, ya. Kok saya enggak, saya ini ya, data aja enggak mau dikasih Pak, ya kan, gimana mau berubah itu barang, ya kan?
9: Iya.
10: Nah kira-kira seperti itu, jadi saya himbau sekali lagi ya, ini kita sangat harus welcome ya, berikan saja data-datanya dan ini saya jamin tidak ada kaitan dengan pajak dan pasti rahasia datanya.
9: Baik, Pak, ini kan kita Kabupaten Nunukan ini ada 21 kecamatan, 8 kelurahan, 232 desa.
10: Yep.
9: Nah, yang paling sulit untuk ditembus daerah-daerah yang 3T ini, Pak. Khususnya di Kerayan itu hanya bisa ditembus menggunakan pesawat. Bagaimana? Anggota di sana sudah ada yang siapkan atau gimana, Pak?
10: Siap. Nah, jadi kami, Pak, Bu, kami kita ada 206 petugas.
9: Oh.
10: Ya kan, dari 171 yang ke lapangan dan 32 ya, itu sebagai pengawas.
9: Nah.
10: Jadi kami pun mengambil petugas ini dari kecamatan masing-masing.
9: Oh.
10: Nah, jadi bukan orang Nunukan diterbangkan ke Krayan, bukan, tapi orang Krayan aslilah yang mendata setempat gitu.
9: Oh.
10: Jadi di Lumbis Hulu, Lumbis Ogong kita juga punya petugas-petugas, bahkan di Sebakis kita juga punya petugas. Jadi wilayah setempat yang mendata adalah petugas-petugas setempat lah. Kira seperti itu.
9: Iya, itu strategi yang dulu ke kota.
10: Betul,
9: ya.
10: Betul.
9: Ya. Baik, Pak, ini yang paling menarik, mengapa pelaku usaha kecil ini seperti UMKM, pedagang pasar hingga usaha rumahan ini perlu ikut di data ini, Pak?
10: Ya itu tadi, yang pertama manfaat dari sensus ekonomi ini, pertama kebijakan-kebijakan akan diambil dari data ini. Ya, contoh nanti pemberian kredit, ya kredit ringan, ya. Misalnya contoh pemberian bantuan modal, ya. Pemberian subsidi-subsidi, ya. Pemberian-pemberian yang lain-lain, ya. Maka yang digunakan oleh pemerintah baik pusat pun maupun daerah itu pastilah nanti data yang terbaru ini, yaitu sensus ekonomi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita berikan datanya gitu yang sebenar-benarnya, ya kan?
9: Ya.
10: Sehingga data ini bisa kita jadikan sebagai landasan kebijakan. Karena sekarang itu tadi saya sebutkan, Pak, ada perubahan transformasi bisnis. Dulu orang harus punya toko, punya ruko. Sekarang nggak perlu, punya ruangan kecil aja dia bisa jual TikTok, ya kan? Dia udah bisa jual Shopee dan seterusnya. Dan omsetnya juga melebihinya di ruko gitu, ya kan? Oleh karena itu ini penting kita gali, kita tahu aktivitasnya, sehingga nanti UMKM ini mana tahu dapat peringanan kebijakan dan seterusnya. Karena dengan data yang benar ini, kita pemerintah nanti bisa menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran lah. Seperti itu.
9: Baik, wah ini cukup menarik. Saya ke Bu Arpiah, ini menarik juga nih. Ibu, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Iskandar berkaitan sensus ekonomi ini 10 tahun sekali diadakan. Nah, dari sudut pandang DPRD sendiri, Ibu, seberapa penting sebenarnya data sensus ekonomi dalam mendukung pembangunan daerah untuk di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan kita ini, Ibu?
11: Iya, baik. Bagi kami di DPRD, kami kan sebenarnya ada 3 fungsi nih DPRD. Yang pertama fungsi legislasi, kedua fungsi anggaran, ketiga fungsi pengawasan. Nah, berkaitan dengan fungsi yang pertama, fungsi legislasi itu, kami butuh data untuk menyusun peraturan daerah. Nah, jadi data hasil sensus ini sangat kami butuhkan. Karena apa? Pada saat menyusun peraturan daerah, misal peraturan daerah tentang perlindungan UMKM, tentang koperasi, maka kami butuh payung hukum yang benar-benar kuat. Kami butuh data yang benar-benar tepat sasaran. Nah, sehingga apapun yang dihasilkan nanti itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.
9: Baik, kalau Ibu lihat untuk saat ini tantangan terbesar pengembangan ekonomi Nunukan saat ini apa saja nih, Bu?
11: Tantangan pertumbuhan ekonomi,
9: pengembangan ekonomi ini.
11: Ya, tantangannya sebenarnya yang pertama di Kabupaten Nunukan itu kan kita masih SDM lah gitu, SDM-nya juga kurang gitu. Kemudian yang kedua dari sisi akomodasi, infrastrukturnya kurang, infrastruktur. Ya, tantangan ekonomi kita gitu, infrastruktur kita kemudian adanya apalagi ya gitu, ongkir gitu, ongkos kirim yang kurang gitu. Nah sehingga dengan adanya sensus penduduk ini, pembahasan masalah UMKM ini sebenarnya hal yang sangat penting. Yeah. Ini menjadi urat nadi perekonomian kita di Kabupaten Nunukan. Karena apa? Mulai dari tadi dijelaskan gitu, mulai dari pekerjaan budidaya rumput laut, pengolahan rumput laut, sampai dengan proses jasa titip itu. Nah, itu akan menjadi hal yang sangat menjaga itu. Jadi yang mendorong daya beli masyarakat itu kan dengan adanya jasa titip tadi. Nah, makanya itu akan menstabilkan proses perekonomian di Nunukan gitu.
9: Oke, baik. Ibu, andai kan ketika data statistik ini dari sensus ekonomi 2026 yang sudah tuntas diselesaikan oleh pihak BPS, kemudian data tersebut nantinya diberikan kepada DPRD, nah kira-kira bagaimana strategi DPRD sendiri? Seperti Ibu sampaikan tadi, nanti akan dilakukan pendataan ini dan sebagainya sehingga menjadi urat nadi untuk pembangunan ekonomi. Kira apa manfaat yang bisa dirasakan langsung nanti dari masyarakat ketika data tersebut diberikan kepada DPRD?
11: Iya, jadi kami menjalankan fungsi yang lain, masalah anggaran misalnya. Jadi ketika ada data itu menjadi acuan kami untuk memastikan bahwa program-program yang diajukan oleh dinas terkait itu benar-benar anggaran yang diajukan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, kemudian dari data itu juga tentu jadi evaluasi kita tuh terhadap pemerintah, OPD terkait misalnya. Nah, ketika misal nih ada program produk-produk UMKM untuk ke Krayan atau ke Lumbis. Nah, itu kan tentu butuh biaya yang cukup besar untuk ke daerah sana. Nah, sehingga dengan adanya pertimbangan itu, maka kami bisa mengusulkan atau meng-ACC gitu usulan pemerintah berkaitan dengan subsidi angkut barang itu ke sana. Jadi karena apa? Memang tepat dibutuhkan sesuai dengan data sensus itu. Seperti itu. Jadi data rakyat itu kami butuhkan untuk menjadi acuan kami dalam menentukan, mengetuk palu anggaran yang dibutuhkan oleh instansi yang terkait.
9: Baik, baik, baik. Ini peluang besar juga bagi UMKM yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, karena memang kendala paling besar yang UMKM hadapi adalah pendanaan gitu, Pak. Baik. Pak Iskandar, yang disampaikan Ibu tadi ingin melakukan sebuah kolaborasi yang kuat antara DPR dengan BPS. Bagaimana dari BPS sendiri sehingga ini saling sinergi, tak ada tolak belakang tetapi berjalan seiringan sehingga data-data ini nantinya bisa menghasilkan yang posisi strategis untuk pembangunan Nunukan, Pak?
10: Ya, jadi saya jamin ya kepada Bapak Ibu seluruh warga Nunukan, ketika memberikan data apa adanya ini ya sebenarnya dan selengkap-lengkapnya, saya jamin manfaatnya akan nanti luar biasa. Ya, ini berbeda dengan yang dahulu-dahulu. Ya, jadi nanti datanya ini akan ada by name by address. Ya, tentunya ini bisa menjadi ya tadi di DPRD ya fungsi budgeting salah satunya ya. Bagaimana nanti untuk di OPD-OPD itu dalam rangka untuk melakukan proses anggaran itu bisa lebih tepat sasaran, ya kan?
9: Betul.
10: Terus nanti untuk pelaku-pelaku bisnis, ya data-data ini akan kami diseminasikan. Jadi total, hitung cepatnya nanti ada, ini Pak, di bulan 9, jadi hitung cepatnya sudah ada, nanti akan kita sambilkan secara simbolis, ya, baik kepada pihak eksekutif maupun pihak legislatif, ya, terkait dengan data-data ini, gitu. Jadi, ini bisa dijadikan nanti sebagai bahan kebijakan, ya, buat bagaimana proses menyusun anggaran, ya, proses kebijakan bisnis. Saya dengar kemarin juga ada namanya perda kemudahan berinvestasi. Ya, kalau nggak salah ya. Nah, saya ada dengar-dengar seperti itu. Nah, ini juga kan perlu data-data yang mumpunin ya, agar orang-orang di luar itu mau investasi di kita.
9: Nah.
10: Ya, kalau dia mau investasi tapi kita nggak bisa menunjukkan apa sih value kita di Nunukan ini, apa sih keuntungan berinvestasi di sini ya, kita nggak punya datanya juga susah juga kita mau ngomong ke para investor. Jadi saya kira ini juga bisa saling melengkapi nanti dengan ada perda invest kemudian berinvestasi ya, kalau nggak salah Ibu. Ini juga bisa sebagai apa ya, ya untuk mengajak lah, ayo kita bangun di sini smelter, bangun industri ya, supaya industri rumput laut, bangun industri yang lain ya, supaya apa, supaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan gitu. Jadi ini juga salah satu yang penting menurut saya, nanti akan kita serahkan simbolis ya dalam waktu cepat setelah hasil sensus ekonomi ini. kepada pihak-pihak yang terkait lah, supaya bisa langsung digunakan dan bisa tepat sasaran.
9: Baik, Pak Iskandar, kalau sampai saat ini dari pandangan BPS terkait tentang kondisi perkembangan usaha di Kabupaten Nunukan berdasarkan data yang dimiliki BPS saat ini.
10: Ya.
9: Untuk saat ini, Pak ya. Ya,
10: jadi gini, Bapak Ibu semua, untuk mengukur ekonomi kita itu nama indikatornya pertumbuhan ekonomi, ya kan? Kalau kita lihat Pak Prabowo tuh selalu menengungkan kan 8%. Bahkan pakai topi, Pak Purbaya itu selalu pakai topi 8% gitu. Yang hitung tuh kan BPS, Bapak Ibu, ya kan? Nah, untuk sekarang di Nunukan ini masih di 4% posisinya, ya kan? Jadi masih tumbuh tapi mengalami perlambatan. Ya. Oleh karena itu, ini juga penting kan untuk bagaimana membooster ini angka-angka ini sehingga bisa sesuai dengan tujuan dari Bapak Bupati lah ya. Dalam hal ini Pak Irwan Sabri.
9: Baik, kalau secara nasional tadi Bapak sampaikan 8% Pak ya. Kalau idealnya kalau dinunukan Pak, minimal berapa Pak dari 4% ini secara, meskipun naik secara bertahap nih?
10: Ya, saya kira harus banyak terobosan-terobosan. Terobosan-terobosan kita terkait ekonomi. Kalau kita lihat sendiri, ekonomi kita ini disumbang oleh sektor pertambangan.
9: Pertambangan.
10: Jadi kalau sektor pertambangan ini padat modal dia Pak.
9: Iya. Yeah.
10: Padat modal ini yaitu hanya segelintir orang yang menikmati. Dia gezi rich sendiri. Iya kan? Dia bukan padat padat karya, iya kan? Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah-wilayah 3 ini ya dia walaupun jumlahnya sedikit tapi value-nya wow. Gede gitu, ya kan? Inilah yang menyumbang itu. Nah, oleh karena itu, menurut saya itu kan pasti habis. Kalau tambang tuh pasti habis ke depannya. Oleh karena itu, kita harus mulai transformasi, ya kan? Kalau kita contoh lihat nasional, Pak, paling tinggi itu apa tuh, Pak? Perdagangan, Pak.
9: Perdagangan, ya.
10: Iya kan? Perdagangan, juga industri,
9: ya
10: termasuk top-top yang paling tinggi, ya kan?
9: Ya.
10: Kalau kita lihat Tarakan, perekonomiannya ditopang oleh perdagangan. Nah kalau perdagangan nih Pak, UMKM Pak, banyak orang Pak,
9: Betul.
10: Ya kan? Kalau satu kolet masih tumbuh yang lain Pak. Kalau kita di sini pertambangan Pak, nah, kalau satu kolet, wah bisa kolet ekonomi kita. Nah kira-kira seperti itu, karena di situ yang menyerap tenaga kerja sampai ribuan Pak. Ribuan, ya kan? Masalahnya tambang akan habis Pak. Ya kan, nanti 10 tahun lagi makin kecil, makin banyak yang nggak kerja dan seterusnya. Oleh karena itu harus transformasi Pak, transformasi kemungkinan ke sektor industri. Kita ada rumput laut di sini menurut saya. Di sini saya kira peluangnya adalah paling besar di rumput laut menurut saya. Ya, kita bisa buat smelter, ya kan, bisa buat industri-industri, ya kan? Kita bisa buat kayak Bulungan tuh Pak, ada KIPI Pak.
9: Ada KIPI.
10: Iya kan, yang sampai ribuan hektar industri di sana. Saya bayangkan nanti kok Bulungan itu udah oke, udah jadi KIPI-nya, wah luar biasa Pak. Nah kita harus bangun-bangun yang seperti itu Pak. Nah itu akan membuat namanya sektor kita bisa denyut nadi kita itu bisa berkembang dengan lebih cepat.
9: Ikonnya rumput laut Pak ya.
10: Betul. Saya kan fokusnya ke situ kita kayaknya. Menurut saya sih ya, bangun industrinya, olah di sini, baru terakhir ekspornya pun dari sini. Nah kalau sementara kan enggak nih Pak, kita kirim ke tempat lain yang ekspor. Ya kan? Nah, sekarang gimana kalau bisa ya kita yang olah semua di sini. Nilai tambahnya semua dinunukan sehingga itu baru bisa kita ekspor gitu.
9: Baik. Bu DPR, ini menarik sekali. Tadi yang beliau sampaikan bahwa kita di Kabupaten Nunukan saat ini berada di posisi 4. Sementara secara nasional presiden sudah gaungkan 8%. Nah, yang penyumbang terbesar ekonomi kita yang disampaikan Pak Iskandar itu adalah pertambangan. Sementara yang lainnya masih kecil. Nah, potensi yang paling besar menjanjikan dan di depan mata rumput laut. Ini yang bagaimana Ibu menyikapi hal ini?
11: Iya, betul. Kami juga melihat kondisinya seperti itu Pak. Makanya kemarin terakhir ini yang sedang kita persiapkan adalah perda berkaitan dengan ekonomi kreatif.
9: Iya.
11: Nah, itu Pak. Nah, jadi memang betul, sebenarnya ada beberapa potensi kita yang lain, tapi itu butuh dikembangkan lagi. Misalkan dengan UMKM, produk rumah gitu, industri rumah. Nah, misalkan sebenarnya selama ini Pak ada beberapa misalnya UMKM yang kita lihat ini luar biasa. Bahkan kemarin ada yang menyampaikan bahwa mereka itu mendapatkan permintaan 500 amplang itu ke Jakarta gitu. Ada Pak itu di UMKM Anur Tanjung. Itu mereka mendapatkan pesanan 500 bungkus amplang. Nah, hanya saja Itu berawal dari ketika mereka berkunjung ke Nunukan, melihat produksinya, kemudian mereka bawa ke sana, disuka oleh teman-teman di sana, akhirnya dipesan, menyusul pesan 500. Tapi ketika kita tawar-menawarnya seperti apa untuk kelanjutannya, satu yang menjadi kendala, ongkos kirim terlalu besar. Jadi itu juga menjadi tantangan. Sebenarnya potensi itu ada, kualitas kita bisa bersaing gitu, tapi tadi ada beberapa hal. Nah, tapi ini kan kita butuh nih data gitu. Sebutuh apakah mereka dibantu dalam sisi apakah untuk program-program yang ada. Nah, tapi kita butuh data dulu, berapa pengusaha UMKM gitu, berapa kira-kira, sehingga ada gambaran modal seperti apa yang mereka butuhkan, program seperti apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kemampuan mereka ini. Nah, tapi itu tadi gitu, kita bergantung dari data yang akurat tadi gitu.
9: Iya.
11: Sebenarnya banyak gitu, termasuk juga sisi yang lainnya adalah pariwisata misalnya. Nah, kita ini kan punya brand nih, perbatasan. Harusnya kan itu punya daya tarik tersendiri orang untuk datang. Tapi seperti apa kita ini, persiapan kita untuk masalah pariwisata. Nah, kemudian termasuk juga misalnya, apalagi kita berbatasan ya, antar negara. Ada juga yang saya tahu, mereka sempat mengikuti kegiatan pameran produk internasional. Nah, ada yang produknya itu sudah di Malaysia, di Brunei gitu. Nah, tapi kan masih kita terbatas nih untuk promosi digitalnya. Nah, mungkin ini sebenarnya kan bisa itu kita membuat program digitalisasi UMKM atau apapun itu. Tapi kan sebanyak apa ini UMKM yang bisa berkontribusi nantinya? Nah, sehingga butuh dulu datanya dulu itu. Jadi dari data itu tadi kita bisa mengembangkanlah hal yang lain, sehingga akan meningkatkan APBD kita di luar dari berharap ditambang aja tadi misalnya. Seperti itu, Pak.
9: Baik, Pak Iskandar, menarik Pak Iskandar, pariwisata. Bagaimana peran BPS di situ, Pak Iskandar?
10: Ya, nanti saya nyambut yang masalah tadi ini, Bu Wakil, terkait dengan nanti data sensus ekonomi, namanya SBR, Pak, Statistik Business Register. Jadi nanti kita punya database ya, semua namanya UMKM, usaha menengah, usaha besar, semua profilnya ada, Pak. Nah, nanti semua akan ada nih, Pak. Nanti usahanya apa aja ya, di sana ada dia gunakan internet atau enggak. Jadi pertanyaan-pertanyaan sensus itu banyak, Pak. Salah satunya nanyakan dia tuh gunakan AI tidak, ya kan? Berapa ini dia gunakan digital bukan? Ya, dia menggunakan marketplace bukan, ya kan? Dia ada nomor rekening enggak dan seterusnya, Pak. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan, variabel-variabelnya ada banyak, Pak, yang kita tanyakan. Jadi nanti ya, kami akan coba ini ramu ya sesegera mungkin, begitu sensus ekonomi ini berakhir kita olah cepat ya, kita akan serahkan data-data ini ya kan, supaya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di eksekutif maupun legislatif ini dapat dimanfaatkan ini. Contoh tadi katakannya mau mengintervensi kebijakan terkait dengan UMKM digital, tapi kita sekarang punya database tapi belum update. Nah, ini sekarang kita kasih, ini ada perusahaan yang punya digital, Bu, di klien ada sekian, yang ini ada sekian. Nah, inilah yang bisa diintervensi nanti. Ya, bisa diintervensi. Oleh karena itu, data ini memang harus benar. Karena kualitas data ini ditentukan oleh responden juga, Pak, Bu. Jadi kalau respondennya nggak menjawab keadaan yang benar dan sesungguhnya, nanti salah intervensi. Nah, oleh karena itu, kami himbau lagi, mumpung ini masih di awal-awal sensus ekonomi, ya nanti akan datang petugas kami, ya mohonlah diberikan data yang memang sejujur-jujurnya. Ya, terkait dengan pariwisata tadi, Pak, nanti kita juga ada namanya ekonomi pariwisata, Pak. Kami juga punya nanti, Pak, semua database hotel. Kami punya semua resort, ya kan, dan seterusnya. Jadi kami punya nanti database pada sensus ekonomi itu. Nanti mana yang bisa kita intervensi? Nah, tinggal variabel mana yang dipengen. Ya kan, contoh DPRD pengen tahu hotel mana yang kira-kira ini modalnya sekian yang perlu kita bantu. Nah, nanti kita punya, Pak. Jadi nanti bisa kita serahkan tergantung variabel yang diminta, ya kan?
9: Tentunya
10: kerahasiaan data ini kami jamin, Pak. Jadi nanti kami juga nggak bisa memberikan sembarang record individu. Ya, nanti ya harus berbentuk cerita atau berbentuk tabulasi, Pak. Jadi nggak bisa dia berbentuk record individu kecuali memang ada surat perjanjiannya lah. Karena data individu ini kan dilindungi, Pak. Namanya undang-undang PDP kan, perlindungan data pribadi, ya kan? Sehingga data-data individu ini tidak boleh kami serta-merta untuk kami serahkan ke ini ya pihak-pihak, kecuali memang sudah ada perjanjian dan juga memang untuk kebutuhan pemerintah dalam rangka intervensi-intervensi kebijakan.
9: Saya sampai sekarang ini membayangkan jika hasil sensus ekonomi ini selesai, kemudian kolaborasi BPS dengan DPR, kemudian DPR menjalankan tugasnya membantu para UMKM tadi seperti yang disampaikan, gimana kemajuan Kabupaten Nunukan? Pak, saya mau garis bawahi tadi Pak, dampak jika kalau pelaku usaha ini tidak memberikan informasi yang benar dan tidak berpartisipasi dalam sensus penduduk Pak, bisa ditekankan
10: sensus situ, ekonomi
9: Pak? Iya, yang yeah. sekarang berjalan ini, kalau mereka tidak kasihkan data yang bagus, bahkan mereka tidak mau berpartisipasi.
10: Iya, ini yang jadi kendala nanti. Kata quote-nya gini, giliran mau didata nggak mau, tapi menuntut mau. Nah, iya kan?
9: Minta bantuan.
10: Iya, giliran didata nggak mau, tapi menuntut mau. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Jadi, ya ini kami pulangkan kembali lah ya, ya kepada masyarakat dan dunia usaha. Tapi saya yakin ini kan nggak ada lah. Semua kooperatif ya.
9: Ya.
10: Sampai dengan 10 hari ini semua kooperatif, tidak ada yang menolak ya. Semua memberikan data ya. Ya mudah-mudahan selengkap-lengkapnya dan sejujurnya. Jadi kalau nanti nggak memberikan data, ya datanya nggak update Pak.
9: Iya ya.
10: Contoh dari pariwisata, Kementerian Pariwisata ingin memberikan insentif pariwisata ke pemerintah Kabupaten Nunukan.
9: Oh.
10: Pemdanya.
9: Iya.
10: Dalam rangka misalnya dana transfer fiskal.
9: Mm-hmm.
10: Tapi dia lihat data kita nggak oke gini, ya kan? Nggak ya. Perlu diberi bantuan, ya nggak diberi bantuan. Karena kementerian-kementerian nanti di Jakarta itu Pak, dia tuh harus gunain data sensus ekonomi ini Pak, dalam melakukan namanya kebijakan-kebijakan.
9: Oh.
10: Ya misalnya contoh sekarang dana alokasi umum, ya itu juga kebanyakan data-data BPS yang digunakan, angka kemiskinan, pengangguran, dan seterusnya gitu.
9: Yeah.
10: Jadi kalau ini nanti datanya ngaco, ya orang tuh mau kasih mau ngasih insentif atau kebijakan-kebijakan, ya jadi nggak tepat juga.
9: Iya, iya, iya.
10: Karena kami gini Pak, BPS ini kan hanya mencatat Pak, mencatat misalnya kayak saya nih besar, gendut misalnya, iya kan? Ya sudah gitu, sampai situlah tugas kami. Jadi tugas kami hanya mencatat apa adanya. Nah hasil catatan kami ini digunakan oleh kementerian-kementerian terkait Pak, kementerian UMKM, kementerian lain dalam memberikan kebijakan-kebijakan Pak. Jadi data ini satu-satunya data yang akan digunakan nantinya. Nah, jadi nantinya ke depan BPS akan membangun namanya Bu Arfia satu data bisnis.
9: Satu data bisnis.
10: Betul. Yang sekarang sudah ada namanya DTSN, data tunggal sosial ekonomi, itu satu data tunggal individu. Sudah ada sekarang yang desil-desil Bu. Ya, desil 1 sampai 10 itu kan rekor individu.
9: Oh.
10: Ya kan? Satu-satunya data yang untuk intervensi kebijakan. Hmm. Jadi kalau data lain digunakan nggak boleh Pak. Harus menggunakan data tunggal tadi.
9: Oh.
10: Ya, nah nanti kedepannya akan dibangun data tunggal bisnis Bu. Jadi satu-satunya untuk kebijakan bisnis buat perbankan dan seterusnya hanya menggunakan data tunggal bisnis itu. Nah, jadi kalau sekarang untuk kebijakan-kebijakan bantuan, Pak, contoh pemerintah daerah ingin memberikan bantuan nih, Pak. Misalnya, ya kan, Pak?
9: Iya.
10: Nggak boleh, Pak, menggunakan data lain, Pak, selain menggunakan namanya DTSN, Pak.
9: Oh.
10: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, itu data yang dibangun oleh BPS bersama semua kementerian dan lembaga. Jadi nggak boleh ada data lain, Pak. Data tunggal itu jadi satu-satu rujukan. Nah, ini kami ingin membangun juga dari hasil sensus ekonomi ini namanya data satu data tunggal bisnis.
9: Oh, iya.
10: Nah, jadi nanti ada kebijakan-kebijakan apapun, tidak boleh pakai data yang lain-lain lagi, seperti data tunggal sosial ekonomi itu. Kira-kira ujungnya seperti itu, Pak. Jadi nanti memang data ini sangat akan powerful ya, buat teman-teman pengusaha, buat teman-teman perbankan juga, ya, kebijakan-kebijakan, sehingga ya bisa lebih tepat sasaran ya, inclusion dan exclusion errornya bisa lebih kecil gitu.
9: Baik, baik, baik. Intinya semua data satu pintu.
10: Ya, betul, betul, betul.
9: Baik, Ibu, ini menarik sekali. Sejauh mana DPRD mendukung upaya pemerintah ini dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026? Ini kan sudah berjalan 10 hari nih, Bu.
11: Iya.
9: Sehingga ketika nanti, tidak menutup kemungkinan ketika kegiatan-kegiatan sensus ini, tentu banyak hambatan, kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Apalagi kita ini 21 kecamatan, tidak berdiri dalam satu pulau, terpecah-pecah. Ada Pulau Sebati, Pulau Nunukan, Dataran Kalimantan, wilayah sebuku sembako, gimana ini, Bu?
11: Iya. Nah, untuk memaksimalkan ini, kami memanfaatkan fungsi representasi kami sebagai wakil rakyat yang mewakili beberapa tempat. Jadi ini akan menjadi tugas dari kami, 30 orang anggota DPRD, apalagi ini saat ini musim reses, Pak.
10: Oh gitu ya?
11: Reses. Hari ini itu, mulai tanggal 24 sampai 29 itu reses anggota DPRD.
10: Oh.
11: Kita ini musim reses, jadi kita konek akan ini. Titipkan nih, kita titipkan ke para anggota DPRD untuk menyampaikan informasi ini pada saat hadir di tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi. Menyampaikan bahwa BPS juga sedang sensus ekonomi, mohon memberikan kerjasamanya lah untuk itu. Nah, karena apa? Sebenarnya memang ya, kami tidak punya wewenang untuk ke RT atau kemana pun itu, karena itu adalah wilayah eksekutif. Nah, tapi kami juga mendorong itu. Ya. Dan pemerintah juga lewat wilayah kekuasaan mereka bisa melakukan itu. Kami sumpah untuk melakukan itu. Tapi kalau secara kelembagaan, kami secara perwakilan, insya Allah dalam waktu reses ini akan mengupayakan membantu untuk menyampaikan informasi itu.
9: Iya, iya, iya. Buat seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan yang menyaksikan dan mendengarkan dialog kita ini, berikan data yang baik, berikan data yang betul, karena data Anda menjadi pijakan utama dalam pengambilan kebijakan ke depan. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar, semuanya nyata di depan mata. Ketika itu semuanya sukses, kita semua akan merasakan nikmatnya ekonomi di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan yang terus berkembang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, silakan kita membuka ruang bagi Anda yang ingin bertanya, menyampaikan semua hal-hal yang berkaitan dengan topik kita, masalah ekonomi yang ada di Kabupaten Nunukan ini, di 0811-5311-945. Saya ulangi, di 0811-5311-945. Dan Anda juga bisa mengirim pesan di bawah kolom komentar ini di Facebook RRI Nunukan dan YouTube RRI Nunukan. Silakan tanya Anda, nama, alamat, pertanyaan Anda ditujukan kepada siapa? Kepada Kepala BPS Kabupaten Nunukan atau kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Bu Arpia. Silakan Anda bisa bertanya sebanyak mungkin dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang memajukan perekonomian di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Saya coba baca, Pak, pertanyaan yang ada di sini yang sudah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul ini. Saya Abdul, Pak. Pertanyaan saya tujukan kepada kedua narasumber. Silakan dijawab saja sesuai dengan posisinya. Oh, sesuai dengan jabatannya kayaknya nih ya. Nah, Pak, apakah ekonomi Nunukan saat ini sudah memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menghadapi persaingan global? Oke. Okay. Ini dari sebatik ini, Bu. Pak, ya. Apakah Nunukan saat ini sudah punya fondasi yang kuat untuk menghadapi persaingan global? Silakan Pak Iskandar dulu atau Bu Arfia. Silakan.
10: Boleh saya.
9: Ya, silakan Pak Iskandar.
10: Ya. Menarik ini, ya. Ya. Siap enggak sih kita Nunukan ini dalam menghadapi persaingan global, nah, gitu ya. Ya. Nah, yang pertama kita lihat datanya dulu, ya. Kalau data menunjukkan ya pertumbuhan ekonomi kita tuh masih tumbuh tapi masih melambat, masih di 4%. Ya, artinya masih punya potensi untuk digerakkan kembali, untuk dibesarkan kembali. Ya, yang kedua kalau kita lihat juga data kita ini ekspor kita paling besar ini, Pak. Ini di ke Cina, Pak.
9: Cina.
10: Ya, ke Cina, Pak. Ekspor kita paling besar ini ke Cina, Pak. Nah, ini juga menjadi tantangan juga menurut saya, kenapa nggak ekspor ini bisa kita lebih dekat ke negara tetangga gitu kan, berarti di sana kenapa ke Cina, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Karena di sana ada industri untuk mengolah rumput laut ini, Pak. Jadi Pak, kita terlalu jauh tuh, Pak, sampai menurut saya, ya kan. Jadi oleh karena itu, kenapa enggak, saran saya itu dibuatlah di sini smelter, dibuat di sini industri ya rumput laut, agar kita ekspornya dari Nunukan, jadi enggak melalui pihak-pihak yang lain lagi gitu, ya kan. Nah, yang ketiga kalau kita lihat mampu enggak kita bersaing untuk secara global, ya menurut saya masih perlu upaya lebih lanjut lah ya, upaya lebih lanjut untuk bisa seperti itu. Karena kalau kita lihat data-data di sini, pertumbuhan ekonomi kita masih 4%, ya. Kemiskinan kita juga relatif bagus, Pak, sebetulnya udah agak menurun ya, di 5% lebih ya, dibanding nasional yang masih 8% lebih ya. Nah, terus kita kalau kita lihat angka pengangguran kita juga masih relatif bagus ya, 2,7 ya. Tapi kalau kita lihat I-Core kita, Pak, yang masih rendah, Pak. I-Core itu namanya Indeks Capital Output Ratio. Ya, I-Core kita masih di 6, Pak. Artinya apa, Pak? Kita ini masih belum efisien. Jadi artinya input yang digunakan lebih besar, lebih tidak menghasilkan besar output gitu. Jadi harusnya angka I-Core itu di bawah 4, Pak. Nah, artinya masih ada ketidakefisiensian ekonomi. Contohnya misalnya penyeludupan.
9: Yeah.
10: Nah, ya seperti itulah memang perlu kita perlu kita atensi, Pak. Hmm. Karena ekor kita masih besar, sehingga investor-investor, Pak, melihat data-data itu, Pak.
9: Yeah.
10: Jadi kalau yang di luar-luar negeri ini, Pak, lebih apa ya, lebih statistik dia, Pak.
9: Hmm.
10: Dia lihat angka-angka dulu, baru dia, omnya perlu investasi nggak sih? Nah, ya, gitu. Iya kan?
9: Ya, betul.
10: Baru dia investor di situ, Pak. Oh, dia ekornya tinggi. Wah, berarti ekornya tinggi nggak efisien. Berarti banyak apa nih? Ada yang kurang efisien di situ. Misalnya kayak tadi, kos logistik yang besar, iya kan? Mungkin masih ada pungli-pungli di pelabuhan dan seterusnya, iya kan? Masih ada penyelundupan kecil-kecilan ya di banyak berbagai titik-titik, ya kan? Nah, ini yang menyebabkan juga harus kita pangkas nih, Pak, reformasi birokrasi, Pak, sehingga orang kalau sudah reformasi, Pak, ya orang kemudahan berusaha yang juga mudah, ya enak berusaha, cuannya bisa banyak, ya nanti kita bisa makin bersaing, Pak. Jadi itu saya kira kita perlu upaya-upaya itu, Pak, supaya bisa bersaing secara global. Dan kita sebenarnya diuntungkan, Pak, dekat dengan Tawau ini, sama seperti Batam, ya kan? Nah, dan seterusnya. Kita harus manfaatkan itu sebenarnya, ya kan? Supaya kita bisa melejit dibanding yang kabupaten-kabupaten lain.
9: Baik, Bu Arvia, silakan. Kita sebenarnya berpotensi untuk global, tapi masih banyak hal-hal teknis seperti bisa dikatakan mungkin di daerah-daerah yang strategis seperti pelabuhan masih terdapat pungli-pungli yang menyebabkan para investor yang tadinya mau jadi tahan-tahan lagi karena ada dampak-dampak seperti ini. Gimana, Bu?
11: Iya, jadi betul, sepakat mungkin seperti apa yang disampaikan tadi Pak Kepala BPS, bahwa sebenarnya ya tadi kita punya potensi, kita punya potensi, punya peluang, apalagi nilai jual kita adalah perbatasan, dan tentu ini dengan perbatasan kan tidak bisa dipungkiri ada ketergantungan kita. Tapi bukan cuma kita yang tergantung, saling ketergantungan. Nah, sama seperti misalnya teman-teman yang produksi UMKM coklat, misalnya berbahan-bahan coklat, tetap butuh dari sebelah. Tapi hasil produksi kita di sini terjual lagi juga di sebelah. Artinya sebenarnya kita punya potensi, punya peluang itu. Tapi tadi perlu ada kesadaran kita juga agar bagaimana kedepannya kita bisa membuat regulasi yang akhirnya sebenarnya mengangkat kita gitu, kekuatan kita itu. Kita kadang lebih sukanya sudah ilegal-ilegal begitu misalnya. Padahal sebenarnya upaya untuk bea cukai dan sebagainya itu kan untuk meningkatkan kualitas kita. Betul. Punya gitu. Betul. Meningkatkan kita punya, mengurangi ketergantungan kita di sebelah dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya kita punya potensi itu, peluang itu, tapi kita perlu meyakinkan investor untuk itu. Nah, cara untuk meyakinkannya tadi ini adalah dengan data dulu, gitu.
9: Betul.
11: Nah, sama juga kita juga, pemerintah juga saya yakin sebenarnya sangat ingin mensupport itu. Tapi siapa yang mau dibantu? Apa yang perlu dibantukan? Perlu dulu datanya itu, sehingga jelas gitu, anggaran kita itu tidak mubazir ke program-program yang tidak sesuai yang dibutuhkan, dan pada akhirnya juga tidak akan pengaruh di ekonomi gitu. Jadi sehingga tadi perlu kita, ya mulailah dari sini gitu. Kita mulai dari sini.
10: Siap.
9: Saya kalau sudah dengar jawaban-jawaban begini, semangat sekali mereka. Apalagi dua korporasi BPS dan DPR ketika ini bersatu, insya Allah secara global Nunukan sudah bisa menghadapi. Pak, kembali siapa aja, Pak ya? Ah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mama Ita. Ah, masih disebatik ini, Pak. Apa sektor usaha yang paling menjanjikan bagi generasi muda Nunukan ini, Pak BPS dan Ibu DPR? Oh, sektor usaha yang menjanjikan. Sepertinya Ibu Ita yang disebatik ini mungkin punya anak generasi muda. Kira-kira yang menjanjikan untuk anak muda dalam ekonomi dan UMK atau gimana? Silakan, Pak Iskandar dulu atau Bu Arbia?
10: Eh, Ibu.
9: Gantian. Siap. Iya. Ya.
11: Jadi
9: Ibu Ita disebatik.
11: Ibu Ita sebatik ya. Jadi kalau kami melihat, kita ini cukup dikenal dengan brand rumput lautnya, Pak. Nah, brand rumput laut. Nah, sehingga kalau sekarang kita melihat luar biasa sebenarnya juga tuh para UMKM yang berkembang. Cuman memang yang masih dominan tuh di ibu-ibu.
9: Ibu-ibu
11: gitu. Bagaimana menghasilkan produk dengan berbahan dasar rumput laut. Ada pentol rumput laut, ada stik rumput laut, ada bolu rumput laut, pokoknya semua berbahan dasar rumput laut. Nah, amplang rumput laut. Nah, di Kalimantan kan kita memang amplang gitu. Kita Nunukan amplang rumput laut. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang usaha misalnya yang UMKM, kita bisa itu dengan brand rumput laut bisa jadi banyak macam gitu produk dengan itu. Nah, cuma tadi gitu anak muda kayaknya lebih cenderung, kalau anak muda saat ini kan lebih ke soft drink gitu.
9: Iya, kayak di alun-alun drink, ya.
11: Alun-alun sebagainya. Padahal sebenarnya banyak peluang-peluang lainnya untuk kita bisa itu. Tapi biasanya juga sebagian besar kendala mereka itu adalah masalah modal juga. Masalah modal kalau anak muda. Kalau semangat luar biasa. Anak muda punya semangat, tapi kadang ya itu tadi gitu. Kita mereka terbentur di dana, mungkin butuh juga pelatihan, penambahan skill. Nah, cuma itu tadi untuk bisa membuatkan program itu harus ada data dulu, yang butuh itu berapa banyak, cukup terwakili enggak dengan kalau kita buat program itu, untuk modal itu cukup enggak. Tapi insya Allah pembahasan mengenai itu juga ada masuk di item-item poin peraturan daerah tentang ekonomi kreatif. Nah, sempat kami usulkan juga kemarin, karena di draftnya itu saya bilang sepertinya belum ada menyentuh segmen-segmen yang khusus. Contoh misalnya disabilitas, terus anak muda, perempuan gitu. Nah, jadi dimasukkan item itu. Jadi semua punya potensi untuk mendapatkan bantuan modal, tapi tetap juga memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada supaya kita juga lebih tenang gitu.
9: Baik, by name, by data. Pak Kedat, silakan.
10: Nah, kalau saya sektor yang paling menjanjikan harus tunggu hasil sensus ekonomi.
9: Iya.
10: Karena sensus ekonomi ini mencatat seluruh aktivitas digital. Jadi baik yang offline maupun online kita catat, ya kan? Nanti di bulan 9 saya kalau podcast lagi udah kasih tahu nanti. Sektor yang paling banyak cuannya ini nih, ya kan?
9: Iya.
10: Nah, kira-kira kalau mau bisnis pakai yang ini, ya kira-kira gitu.
9: Iya.
10: Nah, yang kedua kalau secara ekonomi makro, ya kan data ini ada mikro, Pak. Mikro dan makro. Kok mikro tuh by name by address. Nah, itu saya bilang satu data tunggal bisnis tadi itu kita kan punya. Jadi nanti ke Bu Arfiah mau minta ini kita kasih, mau minta ini kita kasih, ya supaya intervensi kebijakan tuh ya udah pakai data BPS saja, ya jadi nggak usah pakai data yang lain lagi gitu, ya kan? Udah pakai data BPS sama kayak data tunggal sosial ekonomi tadi, Pak, desil 1 sampai desil 10, itu nggak boleh lagi, Pak, institusi manapun nggak boleh lagi pakai data itu lain, Pak, selain untuk kebijakan intervensi, ya mau kasih bantuan, bantuan ini, mau bantuan ini akan ada nanti eksesnya ketika nggak pakai data itu, karena sudah ada Inpres 4. Yang ditandatangani oleh Pak Prabowo. Nah, nanti kedepannya akan ada satu data bis, satu data tunggal bisnis. Jadi, kalau sektor yang paling menjanjikan, tunggu hasil sensus ekonomi di bulan 9 kita akan podcast lagi, ya kan?
9: Ya.
10: Kita akan kasih tahu hasil cepatnya apa, kira-kira mana yang paling prospek, ekonomi mana yang paling prospek, dan seterusnya. Yang kedua, saya sepakat dengan Bu Wakil, ya. Coba kita datang ke Medan. Ada itu, Bolu Meranti. Datang ke Bali, ada Kresna, ya kan? Nah, ada Joger datang ke Jogja, ya kan? Ke Bandung banyak, ada Amanda, ya, ada yang lain-lain. Ada makanan khasnya, ada yang kita ciri khasnya. Nah, saya harap dengan ada Perda Kreatif ini, kita menyimpulkan itu tuh, Pak, Bu. Ada namanya Amplang Nunukan. Iya kan?
9: Bolu rumput laut.
10: Bolu rumput laut. Iya kan? Nah, jadi orang kesini itu bukan beli Milo, Pak.
9: Iya, iya.
10: Nah, kalau beli Milo itu produk talau, Pak. Orang datang kesini beli Amplang rumput laut, Amplang Nunukan. Nah, ini yang perlu kita branding, Pak.
9: Iya.
10: Nah, kita perlu branding usaha-usaha seperti ini. Nah, ini kan meningkatkan ekonomi, Pak. Jadi saya kira kalau sekarang ditanya sektor yang paling menjanjikan itu, Pak, buat namanya branding usaha atas nama Nunukan. Ini belum ada, Pak. Ini potensial banget, Pak. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang dengar sekarang ini, ayo kita buat. Jadi sehingga orang yang datang ke sini tertanam dalam mindednya. Oh, datang ke Medan beli Bolu Meranti, Pak. Pasti, Pak. Semua orang pasti beli Bolu Meranti, Pak. Atau beli Bika Ambon. Tapi kalau datang ke sini, Nunukan saya sekarang beli Milo, Pak. Nah, padahal Milo adalah produk luar. Nah, saya harapkan dengan ada Perda Kreatif nanti mungkin Bu Wakil bisa membuat hal-hal yang seperti ini gitu. Sama seperti itu ke ikon wisata lah. Iya kan? Bukan lapas. Lapas kan punya lapas, kan? Nah, punya pemerintah daerah apa gitu, pariwisatanya gitu. Apa yang jadi ikon yang harus kalau singgah Nunukan ya harus ke situ gitu tuh. Nah, itu yang perlu kita ciptakan mungkin melalui Perda Kreatif kali.
9: Oke. Baik, poin lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak. Saya dari Tulin Onsoy. Oh iya, kalau saya apa nih ke Pulau Nunukan, saya mau berkunjung ke BPS, kantornya itu di mana Pak? Apakah kami diterima atau seperti apa Pak? Oh, iya. Ini mau jalan-jalan ceritanya, ini ya, dari Tunin Onsoy ya. Ketika ingin hanya mungkin ya. Maksudnya beliau tidak belum akurat sekali ketika hanya menonton menyaksikan dalam ya. Video, hanya mendengarkan ya. Kalau tidak langsung datang ke BPS ya. Gimana itu? Alamatnya di mana?
10: Alamatnya di komplek instansi vertikal Jalan Baratu Aldi. Iya. Situ dekat imigrasi di belakangnya. Ya. Ya, dekat pengadilan agama.
9: Tadi ya. Ada saya baca apakah kami akan diterima dengan baik.
10: Oh, baik. Pasti. Pasti diterima dengan baik.
9: Oke, okay, Bapak Tudino Sedi tanpa nama nih. Yang pasti silakan datang kalau ingin berkunjung ke BPS. BPS terbuka untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan. Apapun yang Anda tanyakan yang berkaitan dengan BPS, nanti semuanya ada data di sana untuk yang ada saat ini. Namun untuk data yang lebih lengkap yang saat ini berjalan, Anda bisa dapatkan pada dialog selanjutnya di bulan 9 nanti. Tetap narasumber akan kami hadirkan dari DPRD Kabupaten Nunukan dan Pak Iskandar.
10: Siap.
9: Seperti apa data hasil sensus ekonomi Nunukan di tahun 2026. Baik, Ibu, Bapak, waktu kita sudah menunjukkan pukul 9 lewat 57 menit. Silakan masing-masing closing statement di topik kita kali ini. Pak Iskandar dulu, silakan.
10: Ya, saya terima kasih ke Bu Wakil sudah bersedia untuk hadir ya dalam rangka mengedukasi masyarakat ya. Saya mengajak seluruh masyarakat Nunukan ya, apabila nanti ada petugas kami yang datang pakai rompi, bawa surat tugas dan pakai name tag. Nah, ada juga petugas-petugas gadungan
9: hati-hati
10: juga ya. Jadi Bapak Ibu tolong terima ya, mungkin mereka nggak lama-lama sekitar 30 menit ya untuk menanyakan keadaan ekonomi, sosial ekonomi ya, ya seperti itulah yang akan ditanyakan. Ya, saya harap diberikan data yang sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya.
9: Sejujur-jujurnya.
10: Dan saya pastikan rahasia dan tidak ada kaitan dengan pajak.
9: Tidak kaitan dengan pajak. Ya. Bu Arfia, silakan.
11: Ya baik. Saya sebagai wakil rakyat mengajak masyarakat Kabupaten Nunukan dan pelaku usaha untuk menyambut baik, hilangkan rasa curiga. Sambut baik para petugas sensus, berikan data yang sejujurnya apa adanya. Karena data yang Anda berikan itu menjadi modal bagi kami di legislatif dan bagi pemerintah di eksekutif untuk membangun perekonomian di Kabupaten Nunukan agar menjadi lebih sejahtera.
9: Baik, Pak Iskandar, Bu Arfia, terima kasih ya. Banyak. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini memang banyak wawasan yang kita peroleh bahwa sensus ekonomi 2026 memang ini bukan sekedar kegiatan pendataan, tapi melainkan investasi informasi untuk masa depan bangsa dan daerah. Dan data yang akurat ini dipastikan akan melahirkan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang tepat tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat untuk kita yang ada di perbatasan Kabupaten Nunukan. Intinya, mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026. Bukalah pintu informasi, berikan data yang benar, karena setiap data yang Anda berikan hari ini akan menjadi pondasi pembangunan Nunukan di masa depan. Saya Rusli Mursalim bersama seluruh tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang, RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia. Nunukan, senang sekali saya Syasha di siang hari ini bisa kembali lagi untuk menyapa Anda, menyajikan lagu-lagu pop Indonesia yang asik serta menyajikan berbagai informasi juga. Dan pendengar RRI Nunukan, setelah tadi Anda mendengarkan dialog bersama BPS Kabupaten Nunukan, untuk selanjutnya pendengar saya akan hadirkan untuk Anda Kita Indonesia, sebuah acara yang akan memberikan informasi dan menambah rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan di 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nokan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar RRI Nunukan, kali ini saya hadirkan informasi di Kita Indonesia dengan topik merawat tradisi Nusantara. Nah, hari ini di tanggal 25 Juni 2026 bertepatan dengan hari Kamis, ternyata ini juga bertepatan dengan 10 Muharram tahun 1448 Hijriah atau yang dikenal sebagai Hari Asyura, pendengar. Pantas aja tadi ya, wah di bank banyak sekali orang yang ternyata punya niat baik dan melakukan kebaikan, yaitu mendaftar haji. Mungkin ada lagi ya tradisi-tradisi lainnya di wilayah Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan memperingati 10 Muharram. Seperti biasanya tuh ada emak-emak, bapak-bapak yang memborong perabotan rumah tangga dan perkakas dapur seperti baskom, ember, dan gayung, ataupun memasak yang namanya bubur Asyura. Nah, ini semua merupakan tradisi masyarakat Indonesia, tradisi di Nusantara yang harus dirawat, pendengar. Nah, untuk bentuk tradisi lainnya nanti akan saya hadirkan informasinya sesaat lagi untuk Anda.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama RRI Nunukan. Dan pendengar, kali ini untuk Anda yang berada di pasar-pasar tradisional di wilayah Kabupaten Nunukan yang mungkin lagi dipadati warga yang percaya bahwa berbelanja pada hari ini membawa keberkahan dan rezeki, semangat terus untuk Anda. Untuk mak-mak juga yang tentunya percaya juga kalau kita membeli entong, baskom, ember, gayung dan lain-lain akan membawa keberkahan, mudah-mudahan seperti itu ya. Untuk para suami juga yang membelikan istrinya mungkin emas dan lain-lain juga, mudah-mudahan makin berkah dan makin banyak rezekinya. Nah, ada macam-macam sebenarnya bentuk tradisi di Nunukan. Yang pertama tadi adalah belanja perabotan. Jadi ibu-ibu itu memadati pasar rakyat untuk membeli perlengkapan dapur plastik maupun barang pecah belah. Uniknya, sebagian warga menganggap perkakas yang dibeli itu tidak boleh ditawar. Pedagang biasanya memberikan juga diskon khusus menjelang sore hari. Kemudian ada juga yang membuat bubur asyura, pendengar. Tradisi komunal ini menggabungkan berbagai bahan dan rempah untuk dibagikan kepada kerabat dan tetangga sebagai wujud rasa syukur. Nah, jadi untuk amalan keagamaan pelengkap itu ditambah dengan puasa asyura, yaitu melaksanakan puasa sunnah di 10 Muharram ini. Kemudian ada yang melaksanakan santunan bagi anak yatim. Ini adalah momen berbagi kepada anak yatim piatu yang sangat dianjurkan pada hari Asyura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Tahukah Anda, menurut data PBB, sekitar 80% penyandang disabilitas di dunia hidup di bawah garis kemiskinan. Guna memutus rantai kemiskinan, penyandang disabilitas harus diberi akses pendidikan dan pekerjaan untuk tingkatan penghidupan berkelanjutan. Selain itu, Amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan, salah satu hak bagi penyandang disabilitas yang ditetapkan undang-undang adalah pekerjaan. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas dengan kuota minimal 1% dari total karyawan. Sementara instansi pemerintah dan BUMN atau BUMD diminta untuk memenuhi kuota difabel sebesar 2% dan memberi insentif ke perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Nunukan. Tentunya saya mengajak Anda untuk mendownload aplikasi RRI Digital bagi Anda yang belum mendownloadnya. Cara downloadnya bagaimana? Sangat gampang sekali. Langsung saja Anda menuju ke Google Play Store, langsung cari RRI Digital ya, dan langsung unduh pendengar. Ketika Anda sudah mengunduh aplikasi ini, Anda bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia kapan saja dan di mana saja tanpa harus membawa radio Anda yang segede gaban ya. Dan pendengar, Anda juga tentunya bisa mendengarkan siaran langsung, bisa menonton podcast, kemudian juga Anda bisa berbagi informasi baik melalui dokumen, membuat playlist Anda sendiri, Anda ingin menaruh audio juga di situ bisa. Kemudian Anda ingin berinteraksi dengan sesama pengguna RRI Digital juga bisa. Jadi tunggu apa lagi? Kalau belum download, download sekarang ya. Selain itu juga pendengar, bagi Anda yang mau terus mengupdate informasi-informasi aktual di seputaran wilayah Kabupaten Nunukan, baik itu di berbagai daerah juga atau skala nasional dan internasional, bisa dengan membacanya melalui situs resminya RRI di www.rri.co.id.

0: Pak, Bapak.
1: Iya, Bun. Ada apa?
0: Riko mana ya?
1: Paling di kamarnya. Coba Bunda lihat dulu.
0: Riko?
2: Iya, Bun. Sebentar.
0: Sedang apa sih kamu? Ayo makan, nak.
2: Iya, Bun. Sebentar.
3: I got supplies.
0: Riko, HP-nya simpan dulu. Bunda sudah buatkan makanan kesukaan kamu.
2: Iya, Bunda. Bentar lagi.
3: I got supplies.
0: Ya sudah, Bunda tunggu di ruang makan. Jangan lama-lama ya.
1: Riko sudah ngapa, Bun, di kamar?
0: Papa kan belikan HP Riko. Akhirnya susah bergerak saat Bunda panggil.
4: Lindungi buah hati kita dan dampingi saat dia bermain HP.
5: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
6: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

libur Anda, di setiap hari Anda. Kali ini pendengar di wilayah Nunukan Selatan, tepatnya di kantor RRI Nunukan dan wilayah sekitarnya, itu lagi hujan cukup deras juga. Bagi Anda yang akan melewati wilayah Jalan Antasari Baru, tetap hati-hati di jalan ya, ketika Anda berada atau sedang mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 Anda. Di saat hujan seperti ini, atur laju kendaraan Anda pendengar ya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan tentunya. Karena memang kalau jalan seperti ini tergenang air di beberapa wilayah dan juga licin seperti itu. Dan juga saya informasikan untuk masyarakat yang berada di wilayah Krayan, di siang hingga sore hari ini itu diperkirakan terjadi hujan lokal ya. Kemudian pada malam hari nanti juga diperkirakan oleh BMKG Yuvai Semaring yang telah merilis perkiraan cuacanya hari ini itu diprediksi untuk malam hari yaitu hujan ringan. Kemudian di dini harinya nanti berawan tebal. Untuk suhu sekitar 19 hingga 27 derajat Celcius di 5 kecamatan yang ada di Krayan, Krayan Selatan, Krayan Barat, Krayan, kemudian Krayan Timur dan Krayan Tengah. Untuk angin kecepatannya yaitu 0 hingga 35 km per jam pendengar. Itu dia untuk informasi perkiraan cuaca di wilayah Krayan. Apapun cuaca hari ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan langkah dan semangat Anda untuk menyelesaikan yang sudah menjadi kewajiban Anda. Bagi yang sedang mencari nafkah juga, tetap selalu optimis, berdoa yang baik-baik. Mudah-mudahan rezeki yang kita terima hari ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar RRI Nunukan, untuk kali ini saya akan hadirkan informasi terkait jadwal pertandingan Piala Dunia ya. Untuk tanggal 26 Juni 2026. Wow, tanggal yang sangat cantik. Besok ada di grup E, yaitu Ekuador melawan Jerman yang akan berlangsung pada jam 2 waktu Indonesia Barat, artinya kalau di Nunukan jam 3 waktu Indonesia Tengah ya. Kemudian masih di grup E, nantinya ada Curacao melawan Pantai Gading di jam 2 juga waktu Indonesia Barat, tapi beda stadion ya. Kalau Ekuador versus Jerman nanti akan berlangsung di MetLife Stadium, kemudian untuk Curacao melawan Pantai Gading itu di Lincoln Financial Field ya. Dan pendengar, untuk waktunya sama, jam 3 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya di grup F nanti akan ada Tunisia melawan Belanda. Wah, pasti seru juga ini ya. Yaitu di jam 5 waktu Indonesia Barat, artinya jam 6 waktu Indonesia Tengah waktu Nunukan ya. Kemudian masih di grup F ada juga nanti Jepang melawan Swedia pada jam 5 waktu Indonesia Barat. Beda stadium. Kalau Tunisia versus Belanda nanti akan berlangsung di Arrowhead Stadium. Kemudian untuk Jepang melawan Swedia itu akan berlangsung di AT&T Stadium. Kemudian pendengar, untuk selanjutnya di grup D akan ada Turki melawan Amerika Serikat jam 8 waktu Indonesia Barat atau jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kemudian di grup D lagi, masih di tanggal 26 Juni 2026 akan ada Paraguay melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat atau jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itu dia jadwal pertandingan Piala Dunia esok hari pendengar di tanggal 26 Juni 2026.

0: Saya Anton Suryadi Yagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyerang 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat pada Rabu 24 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Dan Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Keunggulan Portugal bertambah pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut membuat Uzbekistan semakin kesulitan keluar dari tekanan yang diberikan Portugal sepanjang pertandingan. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-39. Tambahan gol tersebut membawa Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. 2 gol CR7 julukan Cristiano Ronaldo mengakhiri puasa gol di Piala Dunia 2026. Uzbekistan sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-31 melalui sebuah skema serangan yang baik. Namun, wasit menganulir gol tersebut sehingga tidak mengubah kedudukan yang sedang berlangsung saat itu. Memasuki babak kedua, tim dari Asia Tengah melakukan perubahan komposisi pemain untuk meningkatkan kualitas permainan. Akmal dan Hoji Akbar masuk menggantikan Odil John dan Serzo sejak awal. Dan Portugal juga melakukan rotasi pemain dengan memasukkan Nelson Semedo dan Francisco Conceicao pada awal babak kedua. Keduanya menggantikan João Cancelo dan Pedro Neto yang tampil sejak menit pertama pertandingan. Dan mendengar keunggulan Portugal semakin bertambah pada menit ke-60 setelah tercipta gol bunuh diri pemain Uzbekistan. Bola yang berusaha diamankan justru masuk ke gawang sendiri dan mengubah skor menjadi 4-0. Portugal tetap mengendalikan jalannya pertandingan meski telah unggul jauh atas Uzbekistan sepanjang babak kedua berlangsung. Renato Veiga kemudian menerima kartu kuning pada menit ke-68 akibat pelanggaran yang dilakukannya. Rafael Leao melengkapi pesta gol Portugal melalui gol yang dicetak menjelang berakhirnya pertandingan pada menit ke-87. Hingga peluit panjang berbunyi, Portugal mempertahankan keunggulan 5-0 dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Nah, terkait pemain legendaris juga yang begitu hits ya, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo ini juga merayakan gol keduanya melawan Uzbekistan dengan begitu apik, dengan gayanya juga yang dinilai keren gitu ya. Banyak sekali pecintanya, pendengar, sampai 600 jutaan ya di sebuah akun media sosialnya, itu followersnya begitu banyak. Dan nanti saya akan hadirkan juga informasi lainnya terkait Piala Dunia. Tetaplah bersama RRI Nunukan.

0: kakak ganteng dari mana nih?
1: Kasih tau gak ya?
0: Gayamu, Bah.
1: Aku tuh abis buang sampah, Bah, di sungai.
0: Ih, jangan, Bah, kasihan kakak. Gak boleh, Bah, itu.
1: Emangnya kenapa, Bah? Masalah buat dirimu.
0: Haduh, kakak. Aku kasih tahu ya. Kita tuh gak boleh buang sampah sembarangan. Apalagi di sungai.
1: Iya, kak.
0: Karena itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan.
1: Iya, kak.
0: Penyakit demam berdarah.
1: Iya, kak.
0: Dan banjir di mana-mana nih. Kakak ganteng. Sampah itu masih bisa diolah, Bah. Akan jadi sesuatu yang berharga dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar tempat kita tinggal. Bagaimana? Oke enggak, kakak ganteng?
1: Oke, mulai hari ini aku enggak bakalan lagi buang sampah di sungai. Aku janji, Bah, sama dirimu.
0: Sip lah tuh, jempol buat dirimu. Hehe. Remaja kreatif itu tidak buang sampah sembarangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

Oke pendengar, saya juga informasikan rekap hasil pertandingan Piala Dunia 2026 untuk hari ini di hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Saat ini pendengar, kita bisa melihat bahwa untuk Swiss dengan Kanada di grup B, Swiss 2, Kanada 1 skornya. Dan untuk selanjutnya di grup B lagi, Bosnia melawan Qatar. Jadi untuk Bosnia 3, Qatar 1. Kemudian di grup C ada Maroko 4, Haiti 2. Kemudian Skotlandia 0, Brazil 3, Republik Ceko 0, Meksiko 3, Afrika Selatan 1, dan Korea Selatan 0 ya. Itu dia pendengar untuk rekap hasil pertandingan di hari Kamis 25 Juni 2026. Kita tunggu seperti apa untuk pertandingan selanjutnya yang tentunya tak kalah seru. Anda bisa dengar bareng pendengar bersama dengan orang-orang tercinta Anda, sahabat Anda melalui RRI di seluruh Indonesia di Pro 1. Tapi kalau untuk Pro 1 perbatasan kami belum bisa menyiarkan. Jadi Anda bisa mendengarkan di Pro 1 yang lain selain di wilayah perbatasan. Perbatasan termasuk Nunukan belum bisa menyiarkan. Kami hanya menginformasikan saja terkait perkembangan dari Piala Dunia di 2026. Selain itu juga Anda bisa mendengarkan melalui Pro 3 RRI. Dan pendengar RRI Nunukan, tentunya untuk Anda yang mau mendengarkan bareng ya, debar, dengar bareng Piala Dunia 2026, bagaimana jalannya pertandingan yang seru tentunya dengan komentator yang wah asik-asik banget ya, Anda bisa download aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store secara gratis. Kemudian Anda juga bisa mendengarkan melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan informasinya juga pendengar, Afrika Selatan dan Korea Selatan masih bermain imbang tanpa gol pada babak pertama laga terakhir di grup A Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Estadio Monterrey pada hari Kamis 25 Juni 2026. Meski belum tercipta gol, kedua tim ternyata sama-sama menciptakan sejumlah peluang berbahaya ya. Dan Afrika Selatan tampil lebih dominan sepanjang pertengahan hingga akhir babak pertama pagi tadi. Korea Selatan hampir membuka keunggulan juga saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Sundulan Kim Min Jae dari sepak pojok Lee Kang In berhasil disapu oleh Aubrey Modiba tepat di garis gawang. Tim berjuluk Taeguk Warriors kembali mengancam melalui Lee Kang In pada menit ke-8, namun tembakan kaki kirinya dari dalam kotak penalti masih melebar tipis di sisi gawang. Afrika Selatan mulai keluar dari tekanan memasuki pertengahan babak pertama. Tim asuhan Hugo Broos beberapa kali membahayakan pertahanan Korea Selatan melalui serangan balik cepat. Peluang terbaik Afrika Selatan hadir pada menit ke-19 melalui Tapelo Maseko, namun Lee Gi-kyuk melakukan tackle krusial sebelum sang pemain melepaskan tembakan. Tuan rumah kembali memperoleh peluang emas pada menit ke-30 melalui Talente Bata. Tembakan kerasnya ditepis Kim Seung-gyu, sedangkan bola mentah ya gagal dimaksimalkan oleh Evidence Maggopa. Afrika Selatan terus meningkatkan intensitas serangan menjelang turun minum. Meski demikian, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat kebuntuan tetap bertahan. Sementara itu, Korea Selatan kesulitan untuk mengembangkan permainan setelah awal pertandingan. Hingga babak pertama berakhir, mereka hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran. Wasit pun memberikan tambahan waktu 4 menit pada babak pertama, namun kedua tim tetap gagal untuk memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum, dan hasil tersebut membuat persaingan memperebutkan tiket babak ke 32 besar grup A masih terbuka.

0: kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12 ribu mas, semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja. Ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

0: Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk lagu pop Indonesianya, karena saya akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita akan ikuti dinamika olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Lonzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima asis Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumahnya harus menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bet Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bet Homburg.
2: Turnamen tenis Bet Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of
3: flying.
2: Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bet Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai

0: tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Aleksandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I know it's gonna...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse. Sementara Ekaterina Aleksandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Betthombourg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: dari lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Brass.

0: sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui

lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.

besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Thalita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Thalita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Thalita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab,

2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: saya, Mayor Laut Pelaut Unggul Firmansyah Wuryantoro, Komandan KRI Eskolan 871, beserta seluruh prajurit, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar RRI Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dokumen, dan berbagai informasi. Memberi saran dan komentar, serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. RRI Eskolan, tangguh, siap, berani!
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
4: Kilau Pancasila,

0: Baskom itu bisa rezeki seperti Baskom itu.
1: Dengan adanya 10 Muharram ini, ya artinya omset pendapatan kita agak bertambah.
2: Yang malah dari nenek itu bukan timba, dia malah bikin kue 7 macam. Pas Bugis kan, baru itu pasti makan anak-anak yang kayak enggak mampu. Sudah.
3: Berbeda dari hari-hari biasa, kali ini para ibu rumah tangga di Nunukan terlihat ramai memenuhi beberapa titik pusat perbelanjaan peralatan dapur. Sedang apakah mereka? Ya, nampaknya mereka berburu berbagai peralatan rumah tangga pada hari Asyura atau hari ke-10 di bulan Muharram. Sejak pagi hingga sore hari, deretan toko yang menjual berbagai peralatan rumah tangga di Jalan Yamager dan di Jalan Tanjung Nunukan Barat diserbu oleh para pembeli. Mereka membeli berbagai peralatan rumah tangga seperti gayung, ember, baskom, pisau, dan lain sebagainya. Selain membeli peralatan rumah tangga, sebagian dari ibu-ibu juga membeli benang, jarum, dan buah pala. Salah satunya adalah Ati, seorang warga Nunukan yang mengaku tinggal di Jalan Pelabuhan.
0: Biasanya saya beli itu seperti yang menimba air, kayak baskom, yang bisa nampung air. Karena bilang orang sih bagus untuk itu, karena biasanya kalau beli baskom itu bisa rezeki seperti baskom itu. Sudah lama Bu, kita ikuti tradisi nenek moyang kita. Kalau kami biasanya itu beli peralatan dapur aja seperti itu, perlengkapan masa panci, baskom, timba, yang bisa menampung itu lebih bagusnya.
3: Ada anggapan yang berkembang di tengah masyarakat Nunukan sejak lama bahwa membeli peralatan rumah tangga di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram akan mendatangkan keberkahan. Gayung, baskom, dan ember yang dibeli dimaknai sebagai upaya mempersiapkan tempat atau wadah untuk menerima limpahan rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jarum, benang, dan buah pala dimaknai sebagai simbol bahwa hidup di masyarakat harus saling rukun dan menjaga perilaku dengan baik.
2: Keluarga aku memang seru gitu. Aku kan bapaknya kan keluarga semua begitu. Kalau yang malah dari nenek itu bukan timba, dia malah bikin kue 7 macam. Pas Bugis kan, baru itu kasih makan anak-anak yang kayak enggak mampu itu. Nah, kalau tidak ada kita antarkan ke rumahnya. Itu nenekku, kalau dari mamaku. Keluarga-keluarga aku yang lain ya begitu, pergi cari timba, yang tempat tampi beras, itu basko. Dipercaya supaya membawa rezeki kan, yang maksudnya yang dipakai hari-hari. Katanya yang lain-lain, yang tua-tua dulu, bisa membawa rezeki lebih baik lagi ke depan.
3: Begitulah penuturan Ira selaku masyarakat yang sampai saat ini masih melaksanakan tradisi berburu peralatan dapur. Tidak ada yang tahu pasti kapan tradisi ini dimulai di Nunukan. Tetapi yang jelas, setiap tanggal 10 Muharram selalu menjadi musim panen bagi para pedagang peralatan rumah tangga. Pendapatan para pedagang bisa meningkat berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan pendapatan pada hari-hari biasa. Tergiur oleh besarnya keuntungan yang bisa diperoleh hanya dalam satu hari, maka tidak heran jika banyak pula pedagang-pedagang dadakan yang ikut untuk meraup rezeki. Beratapkan tenda atau terpal seadanya, mereka menggelar dagangannya di jalan atau di trotoar. Seperti yang diungkapkan oleh Andi, pedagang yang turut merasakan keuntungan dari tradisi ini.
1: Dan alhamdulillah dengan adanya 10 Muharram ini, ya artinya omset pendapatan kita agak bertambah dengan pembelian-pembelian gayung, pokoknya barang-barang plastik lah. Jadi hari ini lebih beda daripada hari-hari kemarin. Dan itu sudah tradisi kita.
3: Pada awalnya, tradisi unik ini sebetulnya hanya dilakukan oleh kalangan suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Tetapi lama-kelamaan, masyarakat dari suku-suku yang lain pun ikut melakukannya. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak begitu memahami maknanya, tetapi mereka terlihat antusias ikut membeli berbagai peralatan rumah tangga karena biasanya juga ada potongan harga. Makna yang bisa dipetik adalah bahwa pada hari Asyura atau 10 Muharram, sebisa mungkin kita berbagi rezeki dengan orang lain, Meskipun dengan sedikit harta yang kita miliki, kita tidak perlu berdebat panjang dalam melihat tradisi unik ini. Apalagi jika sampai mempertentangkan dengan nilai-nilai agama. Semua kembali kepada keyakinan masing-masing, dan yang terpenting, semua harus saling menghormati.

Hotel Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar RRI Nunukan, tadi sudah Anda dengarkan ya feature dengan judul tradisi berburu peralatan dapur di Nunukan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda. Dan untuk selanjutnya, pendengar, nanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah saya akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda serta informasi seputar kebudayaan, di mana untuk hari ini saya akan menghadirkan informasi terkait sebuah tradisi kebudayaan, yaitu gelaran Kirab Suran Bah Demang. Informasi selengkapnya bisa Anda simak nanti di Nunukan siang ini.

0: Oke, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, memasuki bulan Suro ini untuk warga Banyuraden, Kapanewon, Gamping, Sleman rutin menggelar upacara adat Suranbah Demang yang berpusat di halaman kantor Kelurahan Banyuraden. Upacara adat ini merupakan bentuk penghormatan atas perjuangan leluhur Ki Demang Cokrodikromo. Tokoh ini pendengar dikenal memiliki kontribusi besar dalam sejarah spiritual dan sosial kemasyarakatan di wilayah Banyuraden. Upacara adat Suranbah Demang dimeriahkan oleh kirab budaya yang menampilkan barisan bergada keprajuritan tradisional. Ada pula berbagai atraksi kesenian rakyat, gunungan hasil bumi, kemudian arak-arakan ogoh-ogoh juga ada. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyebut kirab Suranbah Demang ini memiliki nilai strategis bagi sektor pariwisata daerah, sebab tradisi ini telah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak tahun 2016. Selain itu, juga masuk ke dalam kalender event kebudayaan resmi Kabupaten Sleman.
1: Roposa.

0: Kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb. Dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas, belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb. Apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebek.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Oke, pendengar, masih terkait tradisi kirab surah Suran Mbah Demang ya. Jadi pendengar, tradisi ini masyarakat diajak untuk meneladani sifat welas asih dan keluhuran budi Ki Demang Cokrodikromo. Semasa hidupnya, Ki Demang ini dikenal sangat menghormati setiap tamu yang datang tanpa pandang bulu. Dengan menyajikan suguhan khas berupa air minum dalam kendi ijem, serta hidangan sekul gudangan, nasi gudangan berlauk ketan tolo yang dibungkus daun pisang. Dan upacara adat Suran Mbah Demang ini bukan sekedar tradisi tahunan. Tradisi ini memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang luhur sebagai warisan yang wajib dijaga bersama. Dikatakan juga, masyarakat budaya lokal harus menjadi fondasi yang kuat agar tidak kehilangan jati diri bangsa. Nah, itu dia pendengar ya, sebuah upacara adat tahunan yang digelar di Kelurahan Banyuraden di Kepanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyambut datangnya bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Dan sekali lagi, tradisi ini telah resmi ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPCI Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Itu dia sebuah lagu dinyanyikan oleh Denny Canan dengan judul lagunya Tunggal Eka ya. Ini lagu baru dirilis di tahun 2026. Pendengar, Anda masih bersama Era Rinunukan di segmen budaya. Dan tentunya untuk kirab Suran Bah Demang ini, pendengar, melibatkan sekitar 1.500 personil yang terdiri dari Brigada Wiro Dogo, mahasiswa juga ada, kelompok seni ogoh-ogoh juga, belum lagi Reog Ponorogonya, serta warga di sekitar Banyuraden. Mengingat besarnya animo masyarakat dan juga rute yang melewati jalan utama, maka pihak kepolisian biasanya menerapkan rekayasa lalu lintas dan sistem buka tutup jalan di sepanjang Jalan Godean kilometer 5 selama acara berlangsung. Dan untuk mendukung sektor ekonomi kreatif warga, acara tersebut juga dimeriahkan dengan keberadaan pasar malam di lapang desa setempat, pendengar. Wow, luar biasa ya. Jadi inti pelaksanaannya mengenang jasa dan kebaikan dari Eyang Demang Cokro di Kromo atau Mbah Demang tadi, sekaligus menjadi simbol perekat sosial di tengah pluralitas masyarakat. Kemudian untuk waktunya secara tradisional dimulai setiap malam di tanggal 7 Suro pada penanggalan Jawa. Untuk rutenya berawal dari kantor Kelurahan Banyuraden menuju rumah Tabon atau situs Ki Demang yang terletak di Modinan Jalan Godean kilometer 5. Dan untuk prosesi utamanya adalah mengarak benda pusaka peninggalan Mbah Demang, membawa dua buah gunungan serta pembagian ada yang namanya udik-udik atau sejenis koin atau beras yang disebar untuk diperebutkan warga.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Bepadau adalah tradisi asli orang suku Tidung yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Dalam proses pembuatan padau tujuh dulung atau perahu tujuh haluan memang memerlukan waktu dan dibuat dari tangan orang-orang yang sudah mahir untuk membuat padau. Tradisi penurunan perahu padau tujuh dulung atau tujuh haluan berbentuk sangat khas dan akan diarak keliling kota sebelum diturunkan ke laut. Pada bagian bawah perahu dipasang bilah-bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda suku Tidung untuk mengangkat padau tujuh dulung ini. Padau tujuh dulung memiliki 3 cabang yang disebut haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, jumlahnya adalah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang juga berarti perjalanan kehidupan manusia. Selain jumlah haluannya, warna perahu ini juga khas, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Acara bepadau ini dilakukan bertujuan agar suku Tidung dilindungi dari malapetaka. Dan hingga saat ini, tradisi penurunan padau rutin dilakukan dan dilaksanakan meriah oleh masyarakat suku Tidung.

Ya, pendengar, kita sudah mengenal salah satu warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu gelaran Kirab Surambah Demang. Mudah-mudahan ya ini bisa menambah wawasan Anda lagi, juga menambah rasa takjub maupun kecintaan Anda terhadap Indonesia. Dan pendengar RRI Nunukan, pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti saya akan hadirkan Warta Nunukan Siang untuk Anda. Berbagai hasil liputan dari reporter RRI Nunukan dihimpun dalam Warta Nunukan Siang. Jadi pastikan Anda untuk terus stay tune bersama RRI Nunukan di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena itu perlu ada edukasi ke mereka seperti apa nih kita mendidik anak di zaman sekarang. Kalau orang tua kan selalu kami dulu begini, kita dulu begini. Nah, sementara anak sekarang itu kan beda karakternya.
2: Istilahnya sebelum Muharram yang diharap orang sini kan belanja di alat dapur gitu nak Bu. Jadi bisa dikatakan 10 kali lipat lah. Sudah tradisi kalau sebelum Muharram itu kan anu belanja.
0: Sari berita, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya penerapan pola asuh yang tepat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pasar Yamaker Nunukan dipadati pembeli pada momen 10 Muharram membuat penjualan perlengkapan rumah tangga laris manis sejak pagi hari. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya.

0: Pendengar, Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya penerapan pola asuh yang tepat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya penerapan

0: mengalami kecanduan gadget, menurunnya minat belajar, hingga paparan konten negatif di dunia digital.
1: Untuk pola asuh anak, ya tentu ini kembali ke bagaimana pemahaman orang tua masing-masing itu. Karena itu perlu ada edukasi ke mereka, seperti apa nih kita mendidik anak di zaman sekarang. Kalau orang tua kan selalu, kami dulu begini, kita dulu begini. Nah, sementara anak sekarang itu kan beda karakternya. Bagaimana pola asuh anak di era sekarang ini itu, sehingga ya mereka akan muncul menjadi pribadi-pribadi yang tangguh gitu.
0: Meski demikian, Arpia mengakui bahwa akses terhadap perangkat digital sulit dipisahkan dari aktivitas anak di era saat ini. Pasalnya, teknologi juga memberikan banyak manfaat positif, terutama dalam menunjang proses pembelajaran dan memudahkan anak memperoleh berbagai informasi.
1: Karena eranya anak-anak nih ya semua digital gitu. Tapi seperti apa apa orang tua memahami, seperti apa mungkin langkah-langkah. Mungkin anak-anak ada tahapannya, di usia sekian batasannya seperti ini. Karena justru tidak bisa dipungkiri juga ada juga hal positif yang mereka bisa dapatkan dari itu kan gitu.
0: Ia juga menyarankan agar orang tua tidak memberikan akses perangkat digital kepada anak yang masih di bawah umur. Namun, apabila anak tetap diberikan akses, orang tua diminta melakukan pendampingan dan pengawasan secara ketat agar anak terhindar dari berbagai dampak negatif dari penggunaan teknologi. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, pasar Yamaker Nunukan dipadati pembeli pada momen 10 Muharram, membuat penjualan perlengkapan rumah tangga laris manis sejak pagi hari. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Momen 10 Muharram 1448 Hijriah menjadi berkah bagi para pedagang di Kabupaten Nunukan. Tradisi masyarakat yang berbelanja perlengkapan rumah tangga pada hari tersebut membuat pasar tradisional dipadati pembeli sejak pagi hari. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi warga adalah Pasar Yamaker. Salah seorang pedagang, Haji Nur Hadi, mengatakan setiap peringatan 10 Muharram selalu menjadi momen yang ditunggu pedagang. Untuk itu, ia menyiapkan stok barang lebih banyak untuk mengantisipasi lonjakan pembeli.
4: Ini kan kebetulan istilahnya 10 Muharram yang diharap orang sini kan belanja di alat dapur gitu. Nah, Bu. Jadi ya mungkin bisa dikatakan 10 kali lipat lah.
5: Oh, memang masyarakat banyak yang
4: belanja? Iya, yang belanja. Sudah tradisi kalau 10 Muharram itu kan belanja alat dapur gitu, tradisinya orang sini.
3: Menurut Nur Hadi, aktivitas jual beli berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Bahkan sebelum pukul 6 pagi, sejumlah warga sudah mulai berdatangan ke pasar untuk mencari barang yang dibutuhkan.
4: Ya, seperti cendok, serok, terus apa? Baskom, ember gitu. Yang kebanyakan dicari warga sini. Sapu. Iya juga.
3: Tradisi berbelanja pada 10 Muharram terus dijaga oleh sebagian besar masyarakat Nunukan. Selain dianggap membawa keberkahan, momen ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian pedagang pasar tradisional. Salma Amin melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Pengrajin Nunukan dikenalkan pemanfaatan seluruh bagian rotan untuk produk kerajinan dalam workshop kerajinan anyaman lokal di Nunukan. Laporan Ferry Herdiansyah.
7: Peserta mempelajari teknik pengolahan rotan dan pandan menjadi produk bernilai tambah. Materi mencakup pemanfaatan berbagai jenis rotan yang jarang digunakan. Hal ini disampaikan Nova Retnawati dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian.
8: Untuk kegiatan yang ada di Nunukan ini, ada 4 yang mau diajarkan di sini, yaitu khususnya menyangkut tentang rotan dan pandan. Untuk rotannya nanti kita akan pemanfaatan dari kulit rotan, lembaran tikarnya. Yang kedua itu nanti ada pitrit bagian batangnya, yang mungkin selama ini kalau di Kalimantan kan jarang dimanfaatkan.
7: Rotan memiliki potensi besar karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan bahan secara maksimal dapat meningkatkan nilai ekonomi kerajinan lokal. Pelatihan juga memperkenalkan alternatif bahan baku yang selama ini belum populer. inovasi tersebut diharapkan memperluas variasi produk yang dihasilkan pengrajin.
8: Nah, padahal rotan itu salah satu bahan yang habis pakai semua. Nah, jadi ini untuk mengenalkan ke teman-teman yang didulukan bahwa rotan itu tidak hanya kulit saja yang dimanfaatkan. Jadi dari bagian batangnya pun selain untuk mebel juga bisa dianyam.
7: Pengembangan produk kerajinan diarahkan pada sektor fashion yang memiliki peluang pasar cukup besar.

0: Pemanfaatan rotan bagian dalam menjadi salah satu materi yang diajarkan kepada peserta.
1: Nah, karena ini nanti fokusnya ke barang-barang fashion, khusus untuk tasnya, jadi rotan bagian dalamnya juga akan dimanfaatkan sebagai produk-produk yang memang bisa untuk fashion juga.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Untuk pertama kalinya di Kabupaten Nunukan, Bunda Paut Kecamatan Nunukan akan menggelar Fantastic Bocil Run Volume 1 untuk edukasi stunting dan wajib belajar. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
3: Sebuah gebrakan baru di bidang olahraga anak, untuk pertama kalinya ajang lari ceria khusus anak-anak bertajuk Fantastic Bocil Run Volume 1 2026 akan segera digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional HAN 2026. Fantastic Bocil Run yang diinisiasi Bunda Paut Kecamatan Nunukan, Ibu Junika Simiati Syahril, di luar dugaan mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat setempat. Junika Simiati mengungkapkan awalnya agenda lari ceria sejauh kurang lebih 1 km dirancang untuk anak-anak usia PAUD atau TK usia 4-6 tahun. Namun tingginya desakan dari para orang tua membuat panitia melonggarkan aturan usia dengan membuka untuk kelas SD usia 6-8 tahun. Tingginya antusias hingga banyak orang tua yang mendesak agar anak kelas 3 hingga kelas 6 bisa ikut mendaftar. Namun demi menjaga keamanan dan kondusivitas acara perdana tersebut, panitia sepakat membatasi usia maksimal hingga 8 tahun dengan kuota terbatas 200 anak.
4: Memperingatkan Hari Anak Nasional tahun 2026. Dalam kegiatan ini juga nanti akan dilaksanakan makan telur bersama sebagai upaya pencegahan stunting di kecamatan.
3: Di balik keseruan lari ceria, ada misi edukasi yang ingin disampaikan kepada para orang tua, khususnya mengenai program nasional wajib belajar 13 tahun. Melalui ajang yang mengumpulkan banyak massa tersebut, Bunda Paut ingin menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Minimal ada tambahan pendidikan 1 tahun di PAUD sebelum anak masuk ke jenjang SD.
4: Edukasi orang tua juga, masyarakat, bahwa saat ini program pemerintah itu wajib belajar 13 tahun dengan menambah minimal 1 tahun di PAUD sebelum masuk SD.
3: Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Nur Hijrah Putri menjelaskan, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000, para peserta akan dimanjakan dengan fasilitas lengkap, mulai dari nomor dada, medali finisher, paket gizi hingga kaos lari eksklusif. Tidak hanya lari, Fantastic Bocil Run juga akan memperkenalkan senam anak bergerak bersama lewat senam anak Indonesia Hebat. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini, namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya penerapan pola asuh yang tepat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pasar Yamager Nunukan dipadati pembeli pada momen 10 Muharram, membuat penjualan perlengkapan rumah tangga laris manis sejak pagi hari. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, saya Syasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Rapat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
4: Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Busak baku,
4: terciptalah satu lagu yang mengatakan busak baku. Jadi lagunya ada busak baku, kedilun busak baku. Artinya itu kayaknya dia memuji tumbuh-tumbuhan itu.
5: Busak baku. Nah, sebenarnya saya sangat tertarik dengan tarian busak baku dari suku Dayak Lundayah ini. Namun gerakan tangannya ini agak kesulitan kami ikuti karena gerakannya sudah menjadi ciri khas dari budaya Lundayah secara turun-temurun.
6: Seni tari busak baku merupakan tarian khas tradisional yang diciptakan oleh salah satu penduduk

0: di Kembang Indah.
1: Musak bako ini ceritanya satu tumbuh-tumbuhan yang boleh menjadi satu sayur khas terus orang Lundaya pada zaman dulu. Jadi terciptalah satu lagu yang mengatakan busak bako. Jadi lagunya ada busak bako, busak bako, kedilun busak bako, kedilun busak bako. Dia artinya itu kayaknya dia memuji tumbuh-tumbuhan itu karena itu kulitnya atau batangnya itu sekalipun itu bisa digunakan mereka pada zaman dulu. Kulit batangnya itu tempat mereka mengikat sesuatu gitu, mengikat.
0: Selain kulit dan batangnya dapat dimanfaatkan, seluruh bagian lainnya pada tumbuh-tumbuhan busak bako ini juga dapat dikonsumsi menjadi sayur-sayuran sehingga tidak ada satupun bagian yang terbuang.
1: Jadi itu umbutnya atau umbut ya batangnya yang muda itu untuk sayur. Jadi daunnya itu digunakan untuk membungkus nasi, nasi lembek. Kan biasanya orang Lundaya itu makan nasi lembek. Terus yang buahnya itu dimakan juga untuk sayur. Buahnya untuk sayur, kembangnya untuk sayur, umbutnya, batang mudanya itu untuk sayur semua. Jadi tidak ada yang dibuang.
0: Tarian busak bako ini diajarkan oleh nenek moyang kepada anak-anak perempuannya secara turun-temurun. Tarian ini ditampilkan dalam setiap acara-acara besar, seperti pesta potong padi panen raya hasil pertanian, pesta perkawinan, dan berbagai kegiatan keramaian lainnya.
1: Tarian itu ya, usia saya sudah 54 ya, mau 55. Sejak saya masih kecil, saya masih kelas 1 itu saya menari di panggung kenaikan kelas itu saya menari busak bako. Jadi kalau usia orang tua saya waktu itu ya berapa ya, saya kelas 1 SD, pokoknya di SD itu kami tarian busak bako, SMP. Terus tarian itu selalu digunakan di saat orang ada keramaian seperti pesta, pesta perkawinan, pesta potong padi, habis panen raya kan gitu, pengerani namanya, pengerani, itu juga dipakai.
0: Dorma mengaku kesulitan untuk membina penari yang bukan berasal dari suku Dayak Lundaya, karena sebagian besar di antaranya kesulitan menirukan gerakan tangan yang mirip dengan gerakan burung enggang. Mengingat gerakan tangan tersebut berbeda dengan gerakan tari suku lainnya.
1: Kalau mengajar yang bukan sukunya kita itu kayak susah saya, karena lentikan itu kan mereka juga dari nenek moyang punya. Jadi kalau kita mengajar mereka lentikan tangan kita agak sulit. Jadi bisa juga mereka cuma lentikannya beda. Ketahuan sekali kalau ada yang lain itu yang baik yang Jawa, Bugis, terus Tidung gitu, dia kayaknya balik mereka punya. Kalau kita lentikannya ke dalam, mereka keluar gitu kan. Tapi ada juga yang bisa sih.
0: Meski ada beberapa suku lain di Kalimantan yang memiliki tarian tradisional hampir mirip dengan tarian busak bako ini, namun hal itu tetap berbeda karena masing-masing memiliki makna dan ciri khas yang berbeda.
2: Sebenarnya saya sangat tertarik dengan tarian busak bako dari suku Dayak Lundaya ini. Namun gerakan tangannya ini agak kesulitan kami ikuti karena gerakannya sudah menjadi ciri khas dari budaya Lundaya secara turun-temurun, sehingga kami yang baru mengikutinya pun harus ekstra berlatih. Namun gerakan tangan saya seakan kurang lentur, dan memang setiap suku memiliki ciri khas gerakannya masing-masing kan. Nah, meskipun sangat sulit, tapi dengan kerja keras akhirnya kami lumayan bisa untuk mengikuti tarian khas suku Dayak Lundaya ini.

Dataran Tinggi Krayan berada di garis perbatasan darat Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Untuk sampai ke daerah yang terisolir dan terpencil tersebut, hanya mampu dijangkau melalui pesawat udara karena belum adanya akses jalan darat. Meskipun suku Dayak Lundaya menetap di daerah terpencil, namun mereka akan terus melestarikan kebudayaan dari para nenek moyang terdahulu. Salah satunya, melestarikan tari.

0: Dengar RRI Nunukan, masih bersama saya Syasha di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kalau tadi ya kita sudah mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia, sekarang saya akan ajak Anda untuk bergoyang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama saya untuk request lagu, ataupun mungkin Anda ingin berbagi cerita di 10 Muharram ini, apakah Anda juga ikut beli peralatan dapur seperti misalnya gayung, entong, piring mungkin, dan lain-lain. Pendengar, silakan ya, Anda yang mau berbagi cerita di 0811531945, Anda bisa bergabung di via WhatsApp, di via telepon juga bisa, atau di via SMS. Lagu pembuka tadi dari Kitty Andri dengan Jamu Kangen Rindu. Asik. Seandainya ada jamu yang kayak gitu ya, yang bisa ngobatin rindu, jadinya kalau rindu sama orang yang jauh di mata tapi dekat di hati, langsung hilang rindunya. Tapi sayangnya gak ada jamu kayak gitu. Nah pendengar, Jamu Kangen Rindu ini adalah salah satu lagu dangdut klasik populer yang dinyanyikan oleh Kitty Andri atau Kitty Nurbaiti. Lagu ini merupakan ciptaan dari Aryo Group dan menjadi salah satu karya yang melambungkan nama Kitty Andri di industri musik dangdut Indonesia. Oke deh, Anda bisa request lagu-lagu dangdut klasik, bisa juga request lagu dangdut modern. Pokoknya saya akan usahakan untuk putarkan lagu yang Anda request. Oke, saya akan terima untuk penelpon pertama kita. Ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Mbak Sasya.
0: Selamat siang juga. Halo, Tajudin. Tajudin, gimana nih kalau 10 Muharram di Minahasa? Ada ini enggak kebiasaan masyarakat di sana, enggak seperti di Nunukan kan beli-beli peralatan dapur gitu?
1: Enggak ada sih, Mbak Sasya.
0: Oh, enggak ada. Jadi kalau 10 Muharram kayak biasa-biasa aja?
1: Iya, biasa-biasa aja, nggak ada spesifik sih.
0: Gitu. Tapi kalau di bulan Muharram biasanya ada nggak aktivitas lainnya yang beda dari bulan-bulan lain?
1: Sama aja sih, mungkin cuma di awal aja yang ada acara di masjid biasanya. Mau memperingati itu biasanya satu Muharram.
0: Oh, memperingati Tahun Baru Islam ya, itu aja ya. Oke deh. Tajudin, gimana nih hari ini kabarnya, sehat kah?
1: Sehat, tapi masih sariawan nih, Mbak. Saya belum sembuh-sembuh nih.
0: Masih belum sembuh ya sariawannya ya?
1: Belum. Makanya belum bisa kasih tebak-tebakan.
0: Oh, enggak apa-apa deh. Iya, enggak apa-apa kalau
1: udah, tapi udah disiapin, tapi nanti pas udah sembuh aja kasih-kasihnya.
0: Asik.
1: Udah ada.
0: Iya.
1: Jangan. Kemarin aku baru dapat lagi, Mbak Sasya. Sebenarnya
0: dapat ini ya, tebak-tebakan baru ya?
1: Iya betul, baru lagi.
0: Waduh, udah gak sabaran nih. Sebenarnya pengen dikasih tebak-tebakan, tapi gak apa-apa deh, karena masih sakit ya Tajudinnya ya.
1: Iya, sebenarnya gini deh, aku kasih pertanyaannya aja. Kalau memang Mbak Sasya bisa jawab, oke. Tapi kalau belum bisa jawab, berarti nanti aku kasih tahu jawabannya pas.
0: Oke, boleh deh, boleh.
1: Nunduk tapi gak bisa berdiri, Mbak Sasya.
0: Nunduk tapi gak bisa berdiri?
1: Dia orang sebutnya cuma duduk sih, nggak pernah, orang nggak pernah sebut berdiri.
0: Orang nggak pernah. Angin ya. Duduk. Bukan ya. Oke deh, karena saya belum ketemu jawabannya. Nanti ya, jadi PR ya.
1: Iya, PR. Mungkin bisa, Mbak, saya bisa mikir juga dan cari-cari mungkin.
0: Oke deh. Makasih loh Tajudin, walaupun gak langsung saya ketemu jawabannya, tapi gak apa-apa. Oke, Tajudin mau request lagu apa nih?
1: Itu Mbak Syasya dari siapa?
0: Dari siapa?
1: Itu Mbak Sasya dari itu. Itu sebenarnya dia mereka dangdut grup band, tapi sebenarnya musik mereka dangdut. Pernah minta ke Rista juga. Itu Mbak Sasya Satria Band, Kawin Muda Mbak Sasya itu.
0: Satria Band. Oke, nanti ya. Saya cariin ya lagunya ya.
1: Iya, makasih Mbak Sasya, sampai ketemu lagi.
0: Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Tajudin. Terima kasih Tajudin sudah bergabung bersama Era Rinunukan. Walaupun Tajudin lagi nih ya, lagi sakit. Ya ampun, sariawan, mudah-mudahan cepat sembuh. Tajudin, jangan lupa minum vitamin C ya. Kalaupun misalnya gak ada vitamin C, mungkin bisa konsumsi makanan atau minuman yang asem-asem ya, yang ada vitamin C-nya. Oke deh pendengar Era Rinunukan, untuk Anda juga yang mau bergabung silahkan. Tadi ada sempat yang nelpon juga pada saat Tajudin masuk, ada Bang Jali. Halo Bang Jali, lama nih gak kedengaran suaranya Bang Jali ya. Boleh dong gabung lagi Bang Jali di 0811-5311-945. Tadi lagu dari Kesatria ya, dengan judul Kawin Muda. Asik nih kawin muda, yang penting udah emang siap aja. Jangan sampai nanti kawin muda malah gak siap, malah berantakan. Saya terima lagi untuk penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bang Jali, Bang Jali, kok baru muncul sih?
2: Ibu kehujanan.
0: Loh, Bang Jali tadi pas hujan-hujan tuh kerja kah di luar?
2: Libur.
0: Oh libur. Oh libur. Terus kehujanannya pas kapan?
2: Ya tadi pas waktu hujan di samping RRI pulang.
0: Oh, pada saat itu Bang Jali di jalan.
2: Iya.
0: Oh gitu, Bang Jali. Kalau di sini terdengar ketok-ketok-ketok-ketok, ya maklum ya, tukangnya tuh lagi memperbaiki ruangan RRI. Oke, tapi Bang Jali sehat-sehat aja kan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kapan ya Bang Jali kita dipanggil acara lagi? Biasanya kan pendengar RRI itu ada ya acaranya ya Bang Jali ya, biar kita bisa makan gratis. Bang Jali, hari ini mau request lagu apa nih?
2: Apa itu cinta?
0: Asik. Apa itu cinta? Masa Bang Jali gak tahu sih apa itu cinta?
2: Gak tahu.
0: Ah, biasanya Bang Jali bermain cinta.
2: Aku cuma dengar-dengar orang bilang itu kan, aku kan gak tahu apa itu cinta.
0: Asik. Ini lagunya Vita Alfia ya?
2: Mungkin iya Bang.
0: Oke, nanti saya cariin dulu lagunya ya. Kalau ada langsung saya putarkan untuk Bang Jali, biar Bang Jali langsung mengerti apa itu cinta. Oke deh Bang Jali. Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar Era Rinunukan, ada request lagi apa itu cinta dari Vita Alfia, dan tadi ada Kesatria Kawin Muda. Nanti saya putarkan yang keduanya ini, tapi sebelumnya saya mau kasih lagu dari miliknya Denny Malik dulu ya, sembari saya siapkan lagu yang sudah di request oleh Tajudin dan juga tadi ada Bang Jali.

0: Informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bak kau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoaks atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoaks itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke, Dek, Kak. Sip.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar RRI Nunukan, Anda masih di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebuah lagu dari miliknya Kesatria Band dengan judul Kawin Muda. Nah, sebenarnya ini lagu ya, menyentil untuk liriknya, sedikit jenaka, tapi syarat akan realita, pendengar. Karena sekarang ini banyak juga yang memutuskan untuk kawin muda, tapi ternyata harus berpisah dalam waktu yang cepat. Nah, itu dia ya, mudah-mudahan kita gak seperti itu. Dan sedikit tentang Kesatria Band. Jadi ini adalah grup musik yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dibentuknya di tahun 2010. Mereka ini sebenarnya mengusung lagu genre pop Melayu modern, tapi dipadukan juga dengan sentuhan dangdut modern. Jadi ciri khas dari grup musik ini tuh terletak pada karakter vokal dari Sahid ya, yang merupakan vokalisnya. Dia ini adalah jebolan ajang kontes dangdut di salah satu televisi swasta nasional. Itu dia, mendengar sedikit informasinya ya. Berkisah tentang realita penyesalan seseorang yang menikah di usia terlalu muda tanpa kesiapan ekonomi, namun dibalut dengan lirik yang jenaka. Lagu ini unik dan replika suara prosesi ijab kabul di awal itu juga unik. Oke deh, mendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang mau bergabung, silahkan bergabung di 0811-5311-945. Bang Jali, tunggu bentar ya. Nanti lagu Apakah Itu Cinta dari Vita Alfia juga akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, biar Bang Jali ini terhibur dan bisa menemukan arti cinta yang sebenarnya. Cailah. Pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang mau berbagi informasi, mungkin ada keunikan di wilayah Kabupaten Nunukan di 10 Muharram ini, boleh Anda menginformasikannya bersama RRI Nunukan. Nah, pendengar, saya juga memberikan informasi ya. Jadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan estetika lingkungan, termasuk saat membuang sampah di tempat penampungan sementara atau TPS. Warga diminta agar tidak memaksakan untuk membuang sampah ke TPS apabila kondisinya itu sudah penuh. Nah, itu menjadi perhatian kita bersama. Oke, lanjut deh kalau gitu, saya hadirkan lagu dari Vita Alfia, Apakah Itu Cinta?

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
3: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
2: Coba lihat si Joan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal gak pernah juga kulihat dia kerja.
3: Aw, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
2: Apalagi kudet nih, gak ngertinya ah.
3: Kudet tuh kurang update, Ba Jong.
2: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Joan itu, John?
3: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih, dia hukum penjara selamanya.
2: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
3: Makanya, Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
2: Iya, Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
4: Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik.

Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Oke, pendengar, itu dia lagu Kerinduan yang dibawakan oleh Rido Roma and Sonetsu Band. Ini adalah lagu dangdut legendaris ciptaan sang ayah dari Rido Roma, yaitu Raja Dangdut Roma Irama. Dan lagu ini, pendengar, pertama kali dirilis ulang oleh Rido Roma pada 3 Januari 2009 sebagai bagian dari album debutnya yang bertajuk Menunggu. Dan lagu ini mengusung aransemen pop dangdut modern yang lebih segar, namun tetap mempertahankan lirik romantis yang mendalam mengenai perasaan gelisah seseorang yang sangat-sangat-sangat merindukan kehadiran kekasihnya. Apakah lagu ini relate dengan perasaan Anda saat ini, pendengar? Hanya Anda yang tahu kebenarannya ya, isi hati Anda seperti apa. Oke, saya masih menunggu partisipasi Anda. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh, silakan, pendengar. Anda bisa bergabung di 0811 5311945. Saya melanjutkan juga informasi terkait kebersihan tadi. Jadi Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dari DLH Kabupaten Nunukan, Muhammad Irfan Ahmad, menegaskan jika TPS sudah penuh, warga itu diminta untuk mencari TPS lain yang masih dapat menampung sampah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan sampah serta menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia, di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh, sedih banget ya lagu dari Bunda Rita Sugiarto dengan judul Tersisih ini yang mengisahkan tentang kepedihan mendalam seorang wanita yang dicampakkan oleh pasangannya setelah sang pria menemukan wanita lain yang menurut dia itu jauh lebih cantik, jauh lebih muda, jauh lebih menarik. Jadi lagu ini menggunakan analogi baju baru dan kain lapuk untuk menggambarkan perasaan yang tidak dihargai pendengar. Aduh, jauh-jauh deh ya dari orang-orang yang tidak menghargai perasaan kita, karena itu sakit banget. Jadi pendengar, lagu ini diciptakan oleh Haji Ukat S ya, dan ini merupakan lagu populer. Pokoknya setiap orang yang mungkin pernah merasakan sakit hati juga suka mendengarkan lagu ini, karena liriknya itu menyayat hati ya. Namun aransemennya melankolis, menonjolkan kekuatan vokal melengking khas dari Bunda Rita Sugiarto. Oke, saya akan terima untuk penelpon kita selanjutnya. Ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Sasa. Selamat sore.
0: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak Abdul Syukur akhirnya muncul juga sore-sore.
1: Itulah anu, karena dinas luar Mbak, jadi bisa muncul.
0: Gitu ya, karena memang beberapa kali Pro Dangdut Pak Abdul Syukur nggak muncul biasanya. Biasanya munculnya di WA ya,
1: ya. Ya, di web biasanya muncul. Cuma ini pas kebetulan dinas luar, jadi bisa aja Mbak ya kan, kalau di kantor kan juga ya kan.
0: Kalau nanti di kantor bingung ya.
1: Ini kayak iya. Ya bingung nanti kalau nelpon.
0: Tapi bagus juga tuh kalau ajak teman-teman kantornya juga ikut gabung.
1: Iya sih, pernah juga sih rame-rame sih itu pada waktu itu, tapi udah lama sih Mbak ya kan. Kalau di kantor kan memang sih posisinya saya ini kan sama teman ada berapa orang, saya memang keliling banyaknya di lapangannya Mbak.
0: Gitu. Tapi sebenarnya Pak Abdul Syukur lebih enakan mana sih, kerja di kantornya atau keliling-keliling gitu di luar?
1: Ya enak keliling-keliling aja Mbak.
0: Gitu ya, sambil lihat pemandangan ya.
1: Iya, dengan pemandangan, dengan ketemu dengan masyarakat, dengan warga itu kan ya saling ini, permasalahan-permasalahannya apa kita tanyain kayak gitu Mbak Sasa.
0: Kalau kata bos saya dulu, kalau kerja lapangan tuh bikin awet muda Pak Abdul Syukur. Ngerasa gitu enggak?
1: Ya begitulah kira-kira.
0: Oke deh. Misalnya, Pak Abdul Syukur.
1: Tapi ya namanya masyarakat ini ya, kadang kita nyampaikan itu, kadang ya bisa langsung dia ngerti, kadang juga ya namanya masyarakat ya kayak gitu Pak. Jadi harus pelan-pelan kita menyampaikan saran, lalu gini apa sih manfaat dan ini sampaikan. Nah, akhirnya dia betul juga ya Pak ya. Ya saya bilang kalau kita menyampaikannya sih masih sekarang menyampaikan ya ini gini ya ini untuk manfaatnya apa, kita jelaskan ini. Dia ngerti. Nah jadi kita kasih caranya ini, pembayarannya gini. Kalau ada di sekarang kan enak tinggal kasih linknya. Kalau memang orang tuanya nggak bisa kan ada anaknya bisa gini. Akhirnya ya bisa mengerti kayak gitu Mbak, karena zamannya sudah sekarang ini ya bukan lagi kayak ya manual kayak gitu Mbak ya kan sistemnya. Walaupun di rumah yang penting intinya kalau orang Kutai ada bitisnya Mbak.
0: Oke.
1: Kalau bitis itu kan bitis itu kan bahasa saya kan. Ada bitis nyaman maha ya, yang penting ada bitnya connect di HP kita di Bambi. Ya alhamdulillah pakai Kris itu Mbak ya kan. Atau ada DG itu kan bisa, yang bangkal ditarik kan bisa Mbak ya kan. DG-nya kan daftarnya kan. Nah, itu bisa kita tinggal masukkan apapun di kita masukkan, kayak NOF-nya kita masukkan di pembayaran pajak PBB, kita langsung masukkan NOF-nya itu, langsung muncul klik ya udah. Alhamdulillah dia ngerti gitu ya. Tapi sebagian lah di barat, namanya juga di desa di Kaan ya, memang pemahamannya memang ya kurang ini banyak. Pak bilangnya baik saya bayar aja langsung aja sudah, manual aja kadang di kantor pos ini kadang dia.
0: Iya juga ya, gitulah kalau perkembangan ya, teknologi
1: itulah ketemu dengan kita masyarakat ya, itu ya namanya masyarakat ini. Kadang juga kita menyampaikan bahasa kadang ini penonton ini apa ini dia gitu, tapi ada juga yang langsung senyum, suruh bikinkan biasanya kopi, teh, kadang disuguhkan kita kalau pas musim buah itu Mbak Sasa itu ya, yang itu Mbak Sasa. Pak syukur Pak, enggak, itu buah ambil rambutan Pak, nanti bawa pulang Pak.
0: Wah, enak banget kalau gitu. Tapi Pak Abdul Syukur di sini lagi musim buah durian loh. Kalau di sana belum ya?
1: Belum ada. Cuma ini apa, sambutan ini baru berkembang, Pak.
0: Oh, baru berkembang. Oke. Okay.
1: Baru berkembang dia ini.
0: Berarti
1: kalau durian sih kayaknya belum ada ini.
0: Gitu. Berarti tunggu bentar nanti dapat tawaran lagi ya. Rambutan.
1: Ya, mudah-mudahan ya, kan kalau nanti keliling nanti ya kan ya, Pak. Kalau berkembangin paling biasanya 3 bulan kan bisa. Itu sudah mulai itu Mbak Sasa biasanya itu. Mulai sudah ini kan mulai daunnya sudah keluar itu buahnya Mbak Sasa rambutan.
0: Iya.
1: Okay. Ini kan ada berapa pohon di tempat di kebun juga ini ada ada 5 pohon juga ini.
0: Oh, banyak banget. Ya ampun.
1: Yang tak fotokan Mbak Sasa pada waktu hari itu.
0: Iya.
1: Apa bu yang lalu kayaknya itu ya kan.
0: Wah, enak ya, banget ya.
1: Itu. Makanya seandainya bisa di COD ya COD aja ya kan.
0: Iya juga ya. Sayangnya aduh gimana gitu.
1: Saya ya itu bisa dikirim ke mana, ke Jogja, ke Jakarta ya kan, saya lihat status itu ya kan.
0: Aduh ya ampun, lain lagi ternyata ke situ.
1: Itu.
0: Aduh.
1: Nanti saya kan mau pesan di sana kan dari Janu apa namanya? Baju apa anu kan itu kan ciri khasnya kayak celana atau ini kan nanti kan bisa terus saya nanti ya kan.
0: Aduh ya ampun Pak, saya saya tukang packingnya aja.
1: Ya, tinggal meminta nomor rekening, transferkan, ya kan.
0: Aduh ya ampun.
1: Kiente bisa, kantong pos bisa, ya kan.
0: Ada ada aja ya, ya ampun lucu banget Pak Abdul Syukur.
1: Lagunya sakit gigi aja deh.
0: Oke deh. Tiba-tiba sakit gigi. Oke.
1: Apa sih sebuah itu kan sebuah lagu aja sih.
0: Iya siap.
1: Senang kalau lagu-lagu bahari, kalau lagu-lagu bahari itu saya senang banget. Mbak Sasa lagu-lagu lama itu kalau ini kan lagu bahari lagu tahun 80-an. Saya senang itu Mbak Sasa kayak sakit gigi pokoknya lagu almarhum Migi Jet ini kan Migi Jet Mansur itu saya senang.
0: Oke, iya lagu-lagu klasik ya.
1: Iya itu kan. Iya lagu-lagu itu kalau lagu-lagu sekarang ini aduh kurang anu sih Mbak Sasa kalau saya sih. Tapi ya kalau ya anak muda kan memang kan kalau anak muda ya memang senangnya kalau si Gide kan sudah emang ya senangnya ya orang tua
0: ya gitu.
1: Masing-masing
0: ya beda kan, selera ya pokoknya ya
1: dari pribadi masing-masing
0: aja, kan? Betul oke deh Pak Abdul Syukur
1: buat salam aja buat Bang Judin buat Bang Asri yang di Liwu Utara juga petani milenial pokoknya semua deh tanpa disebut namanya dari A sampai Z selamat sore aja selamat bergoyang dandut aja dengan sasanya di RRI Nunukan.
0: Oke deh.
1: Semoga masa-masanya bersama keluarga saya seru.
0: Amin. Ya Allah, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar RRI Nunukan ya, yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Abdul Syukur. Pendengar, kalau mau bergabung, teleponnya pakai telepon biasa ya. Kalau video call, nantinya saya nggak bisa terima. Oke, ada siapa lagi ini saya coba oke, terputus ya. Oke deh pendengar, sebelum nanti saya akan terima penelpon lagi, saya putarkan dulu ya lagu yang sudah di request oleh Pak Abdul Syukur tadi dengan judul Lebih Baik Sakit Gigi atau Sakit Gigi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi di hari Kamis ini, tanggal 25 Juni 2026. Terima kasih untuk Tajudin, kemudian tadi ada Bang Jali, ada Pak Abdul Syukur, dan juga tadi ada Aidil ya, yang sudah berusaha untuk bergabung bersama RRI Nunukan, tapi belum sempat untuk request lagu. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa kembali seru-seruan bareng pendengar. Dan akhirnya tuntas sudah kebersamaan saya menemani Anda di Nunukan siang ini. Setelah saya akan ada rekan saya Tiara yang akan menemani Anda di Nunukan sore ini. Sampai jumpa pendengar, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, dan saya Tiara Alia kembali menemani ruang dengar Anda tentunya dalam program acara Nunukan sore hari ini. Dan selama beberapa jam ke depan hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, saya akan menemani Anda dengan beragam informasi yang menarik, dan juga kita seru-seruan bareng kali ya pendengar di sore hari ini. Dan bagi pendengar yang ingin terus selalu terhubung bersama siaran kami, bisa melalui terestrial di 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, atau siaran kami juga bisa didengar secara digital melalui aplikasi RRI Digital. Dan mengawali Nunukan sore ini, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan yang akan tayang sebentar lagi sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
2: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya, kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari, dan dari yang sudah kita lakukan itu kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
3: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
2: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti koro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
3: Jadi

0: Memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
1: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Baik. Itu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
1: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-keilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih ragi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang

0: ya beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi dan ini, tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih, perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya. Jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, di rumah masing-masing gitu, Pak.
1: Enggak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada.
1: Ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang, apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu, dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya, Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melaboh dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama, Bu.
5: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, di manapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air. Ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh, juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Ya, bukan,
5: ya. Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya, Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya.
6: Ya. Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dalam penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah, itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun, gitu, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Iya. Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya, Pak ya?
6: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya, ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya, Pak ya. Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya, ini mungkin lebih ke padi gitu ya, Pak ya.
6: Tentunya dia di padi.
5: Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya. Ya, betul. Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Data itu belum maksimal di kita dipakai oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah saya beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Nah, gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin, kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen ya, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone?
6: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya. Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya, benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak, Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan Pak terakhir ya, sebelum kita
5: kiri, di closing kita ya.
6: Mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional.
5: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Belobo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik.
0: Oke, langsung saja ya Pak. Bapak kan bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan Bapak seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini Bapak dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini Bapak?
1: Baik, terima kasih Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya Pak?
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu ya Pak?
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya Pak. Ya. Nah potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah 20% itu ada di pangan lokal. Nah dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi, sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya Pak, apa saja ya Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG, karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal kita belum mampu, makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional Pak, itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern Pak di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya saya kira ada, karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran beranda Astacita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Astacita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena

0: pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
0: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak maksudnya, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Oke, baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya, kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Yang pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
3: Okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
3: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan.
2: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:57 dan tepat nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 akan kami suguhkan program Lintas Banjar Nusantara. Dan bagi pendengar, untuk terus jangan kemana-mana dan tetap stay tune di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Kamis 25 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Iya, pendengar dan pemirsa di Samarinda, saya jumpai Dita.
1: Halo,
0: Halo
1: selamat.
0: Dita.
1: Halo, Ervi, selamat sore.
0: Sore, Dita, bagaimana kabar Dita, all team dan cuaca di Samarinda?
1: Alhamdulillah, kabar kami semua di sini baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, sore hari ini baru saja gerimis dalam keadaan panas nih, Ervi.
0: Oh, gerimis tapi panas.
1: Betul.
0: Waduh, cuaca bisa galau juga ya.
1: Iya.
0: Baik Dita, untuk sore hari ini informasi apa dari Samarinda?
1: Sore hari ini informasinya terkait daya tampung SMA dan juga SMK negeri di Kalimantan Timur yang masih terbatas ini, RV.
0: Waduh, ini kaitannya dengan tahun ajaran baru. Silakan Dita.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Daya tampung sekolah menengah negeri di Kalimantan Timur masih belum mampu menampung seluruh lulusan SMP. Ribuan calon peserta didik diperkirakan akan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Informasi di selengkap

0: ini kan terbatas untuk negeri ya, nah, terbuangnya nanti ke swasta. Mau tidak mau ya pasti sanggup, cuma persoalannya kan masyarakat kan pasti pinginnya ke negeri ya, itu aja. Jadi itu yang terjadi sekarang itu. Jadi seperti di Balikpapan itu banyak sekali yang akan lari ke swasta karena kita tak tampu-nampu. Paling tinggi Balikpapan, kemudian Kukar dan Samarinda. Ya kita nambah sekolah baru. Misalnya Balikpapan kan kita bantu sekolah baru ada 2. Tahun ini ada 2 sekolah baru di Balikpapan yang menerima siswa baru, yaitu SMA 10 Balikpapan dan SMK 8 Balikpapan. Itu akan menerima 2. Yang sudah ada kan SMK 7. Kemudian nanti juga ada di Brau ada 2 sekolah yang menerima siswa baru. Ya, dan ada di Sangatta, SMA 2 Sangatta Selatan ada juga sekolah baru.
1: Menurut Armin, kondisi tersebut membuat sebagian calon peserta didik harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta yang telah disiapkan untuk menampung kekurangan daya tampung sekolah negeri. Persaingan masuk sekolah negeri juga masih cukup tinggi di sejumlah daerah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga melakukan penyesuaian jumlah rombongan belajar atau rombel sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan menengah, sekaligus membantu pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Nusor Kula, melaporkan.
2: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada rekan RV di Tarakan.
3: Terima kasih Dita di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kami kembali ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Implementasi Program Prioritas Nasional 2025-2029, pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah bergerak cepat menyosialisasikan program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini.
1: Kami mewakili sebagai Pokja Bunda PAUD Kota Tarakan, dengan adanya sosialisasi wajib belajar 13 tahun, 1 tahun prasekolah, ini harapannya adalah anak-anak usia dini yang memang belum sekolah itu sekolah. Tetapi sekolahnya di PAUD dulu supaya...
2: Pemerintah Kota Tarakan terus bergerak cepat dalam mendukung program prioritas pendidikan nasional. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, digelar kegiatan sosialisasi wajib belajar 13 tahun yang dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari kader PKK, pengelola PAUD, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis 25 Juni 2026. Hadir sebagai narasumber utama Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Tarakan, Enda Sarastiningsi, mengungkapkan program wajib belajar 13 tahun sendiri merupakan langkah strategis pemerintah yang mengintegrasikan 1 tahun pendidikan prasekolah atau PAUD dengan 12 tahun pendidikan dasar atau menengah SD, SMP, SMA sederajat, yang mana pemerintah pusat kini tengah menetapkan wajib belajar 13 tahun menjadi salah satu program prioritas nasional dan secara resmi telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029.
1: Supaya pondasi dasar yang ada, 6 pondasi dasar yang harus dipenuhi itu bisa betul-betul matang gitu. Jadi tidak hanya sekedar. Jadi ini, jadi memang untuk Tarakan ini kendala kita adalah kepada masyarakat, pemahaman masyarakat pada pentingnya pendidikan anak usia dini yang masih kurang. Kalau kita aksesibilitas, kemudian pemerataan PAUD itu sudah alhamdulillah ya. Sudah, kemudian untuk menempuh ke PAUD mana-mana aja itu untuk Tarakan mudah.
2: Senada dengan hal tersebut, Bunda PAUD Tarakan Tengah, Fitriyati, menyambut baik dengan siap mengawal penuh implementasi program ini di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah, tenaga pendidik, dan orang tua untuk mensukseskan program ini di tingkat akar rumput.
3: Untuk fasilitas semua sekolah pendidikan anak usia ini sudah lepas semua. Tinggal di bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Mungkin

0: kurangnya sosialisasi ya, jadi orang tua ini kadang ada juga yang kurang terhadap pandemi COVID ini, yang apalagi ada yang berkebutuhan khusus ya, itu memang perlu kita tingkatkan lagi sosialisasinya.
1: Setelah sesi pemaparan materi dan tanya-jawab, berlangsung juga kegiatan penandatanganan komitmen bersama wajib belajar 13 tahun yang ditandatangani oleh narasumber dan seluruh peserta yang hadir. Hadi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Iya, pendengar dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya sapa Kak Auliana. Kak Aul.
1: Oke. Ini sama Mada hari ini ya. Ada tuker-tuker lah kita.
0: Mada. Kenapa ini salah server? Aku yang salah server atau gimana ini? Karena di sini tertulis Auliana.
1: Betul, ya emang ada tuker aja biasa. Tapi mau bikin kaget mbaknya juga sih sebenarnya.
0: Bukan, kejutan ya. Ih ya ampun, ngapain sore-sore
1: ya. Iya, gimana kabar di Tarakan sore hari ini?
0: Tarakan panas, Mada.
1: Ini sama berarti ya, Mbak.
0: AC enggak mampu meredamkan panasnya cuaca.
1: Asalkan jangan hati kita yang panas ya. Banjarmasin juga kurang lebih cuacanya panas banget, tapi sore-sore ini kayaknya udah mulai agak berkurang sih panasnya.
0: Ini masih loh, di luar masih ngamuk gitu. Ya ampun, ya sudahlah, biarlah dia dengan panas-panas di luar sana. Informasi siap. Apa dari Banjarmasin, Mada?
1: Hari ini terkait dengan sambut Hari Bayangkara ke-80.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polresta Banjarmasin gelar bakti sosial dengan hadirkan rumah layak huni dan akses air bersih untuk warga. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: 3.
3: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, jajaran Polresta Banjarmasin turun langsung membantu warga lewat program bedah rumah dan peresmian tandon air bersih di kawasan Jalan Kelayan Kecil RT 19 RW 05, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Rabu 24 Juni 2026. Pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul Ren Krispan Siregar mengatakan kalau program ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, apalagi di momen Hari Bayangkara ke-80. Ia menambahkan Polresta Banjarmasin tidak hanya fokus menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berusaha hadir untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga. Lewat kegiatan sosial ini, Polresta Banjarmasin berharap hubungan Polri dan masyarakat makin dekat, sekaligus memperkuat semangat pengabdian untuk mewujudkan Polri yang presisi, humanis, dan selalu hadir untuk masyarakat.
4: Untuk masyarakat. Jadi bagaimana kita sebagai aparat, baik dari Polri, Pemko, dari RT, Lurah, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bukan hanya lip service yang hanya karena posisi jabatan kita tidak dikenal dan tidak tahu masyarakat kita sendiri. Ya, itu bantuan sosial dari kita, itu juga kerjasama dengan dari dinas-dinas, dari Pemko. Ya, bagaimana kita saling berbagilah kepada masyarakat.
3: Selain meresmikan rumah hasil bedah rumah dan tandon air bersih, Polresta Banjarmasin juga menyerahkan SIM gratis kepada penerima bantuan rumah, Ngadiono, serta putranya Hartono. Bagi keluarga penerima bantuan, program ini membawa kebahagiaan sekaligus harapan baru. Hartono, putra Ngadiono, mengaku bantuan ini bukan cuma mengubah kondisi rumah keluarganya, tapi juga menjadi bukti nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat.
5: Terima kasih kepada Polri dan terima kasih juga kepada Polresta Banjarmasin yang telah membedah rumah kami. Sebelumnya rumah kami tidak layak huni, sekarang menjadi layak huni. Selamat Hari Bayangkara yang ke-80. Semoga Polri semakin jaya, semakin mengayomi masyarakat. Salam presisi.
3: Dalam kesempatan tersebut, Polresta Banjarmasin juga menggelar pasar murah kebutuhan pokok yang telah disubsidi bekerjasama dengan sejumlah dinas dan stakeholder terkait. Selain itu, Polresta Banjarmasin juga membagikan ratusan paket sembako secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan upaya berbagi kebahagiaan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Mbak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih, Mada, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Anda masih mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan ajak Anda menuju Nunukan.

0: Di Nunukan saya jumpai Tiara. Mudah-mudahan nggak salah lagi nih.
1: Selamat sore, Ervi.
0: Tiara, saya tidak dapat mendengar suaramu, sayang.
1: Selamat sore. Apakah sudah terdengar suaranya?
0: Sudah.
1: Oke. Okay. Tidak salah kok, Kak Ervi, benar.
0: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Takutnya nanti pranknya berlanjut.
1: Enggak, kita putus rantai prank itu ya.
0: Nunukan gimana nih kabarnya, Tiara?
1: Dari Nunukan sendiri, sore hari ini sangat cerah ya. Setelah tadi siang itu hujan badai, cukup deras hujannya.
0: Oh gitu?
1: Iya, betul sekali.
0: Bisa gitu ya?
1: Iya, bisa.
0: Habis
1: gitu.
0: Habis hujan lebat, terus panas gitu ya?
1: Panas, tiba-tiba panas di sore ini gitu.
0: Waduh, harus jaga kesehatan ya, Tiara. Itu cuacanya nggak baik-baik aja ya.
1: Betul, betul. Karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim ya.
0: Betul, baik. Ada kabar apa nih dari Nunukan?
1: Baik, Ervi, untuk Nunukan sendiri ada kabar mengenai tiket kapal Pelni yang ludes terjual selama beberapa hari ke depan karena momen libur sekolah.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya, Tiara.
1: Baik, terima kasih rekan Ervi, pemirsa dan pendengar. Tiket kapal Pelni rute Nunukan Balikpapan Parepare Makassar habis terjual hingga 5 Juli 2026 mendatang akibat membludaknya permintaan selama libur sekolah. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Salma Amin.
2: Lonjakan arus perjalanan selama libur sekolah membuat permintaan tiket kapal Pelni dari Nunukan meningkat signifikan. Banyak masyarakat memanfaatkan masa libur sekolah untuk berlibur maupun pulang kampung ke berbagai daerah. Kepala Cabang PT Pelni Nunukan Sujito mengatakan, tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi laut juga didukung kemudahan pembelian tiket secara online yang dapat diakses dari berbagai wilayah di Indonesia.
3: Jadi kami mohon kepada masyarakat jauh-jauh hari lah untuk membeli tiket agar tiket itu bisa didapat, dan aplikasi yang sudah kita sampaikan itu mempermudah pembelian tiket, bisa beli tiket dari rumah melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kami sampaikan, dan masyarakat juga mungkin sudah banyak yang mengetahui pembayarannya juga pun sama.
2: Sujito mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan agar memesan tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Hal itu dikarenakan tiket dengan tempat duduk atau tempat tidur sesuai kapasitas kapal biasanya habis terjual. Meski demikian, penumpang masih berpeluang mendapatkan tiket non-seat yang disediakan berdasarkan kebijakan Kementerian Perhubungan untuk mengakomodir tingginya kebutuhan masyarakat.
3: Terkait dengan tiket di bulan-bulan sekarang ini memasuki libur sekolah, ya, dan di bulan-bulan ini terjadi lonjakan, ya, di mana masyarakat pada umumnya ya pada saat libur sekolah ini banyak ingin berpulang atau pulang kampung. Liburan anak-anak sekolah, anak-anaknya tersebut untuk berlibur di kampung halamannya, sekaligus mungkin untuk orang tuanya juga bisa mengambil cuti.
2: Selain dipengaruhi momen libur sekolah, meningkatnya minat masyarakat menggunakan kapal Pelni juga didukung oleh peningkatan layanan dan fasilitas di atas kapal, termasuk ketersediaan layanan telekomunikasi selama perjalanan. Salma Amin melaporkan.
1: Baik rekan Ervi, demikian informasi dari RRI Nunukan. Selanjutnya kami kembalikan ke Tarakan.
0: Terima kasih Tiara dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan selanjutnya, Lintas Banjar Nusantara ya sore ini akan kami tutup dengan menghadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Nah, di Kota Cantik Palangkaraya saya jumpai Seno. Halo, Seno.
1: Halo, selamat sore, RP.
0: Sore, Seno, bagaimana cuaca di sana? Kok kayaknya teduh gitu ya bawaannya? Apa memang
1: iya,
0: vibes-nya seorang Seno yang teduh atau cuacanya?
1: Iya, teduh ini di studio. Di luar sana sama seperti Tarakan ya.
0: Ngamuk.
1: Panas juga. Sama juga, RP. Iya.
0: Waduh, baiklah, baiklah. Tapi Seno dan all team sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, RP, di sini.
0: Alhamdulillah. Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya, Seno?
1: Oke, RP ada informasi tentang pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 di Murung Raya.
0: Silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, RP. Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 di Kabupaten Murung Raya memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha setempat serta meningkatkan geliat ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Ya, untuk dampak ininya untuk dunia usaha ya, ini sangat berdampak positif untuk masyarakat, karena dalam kegiatan ini banyak kegiatan-kegiatan usaha UMKM bisa kita sandingkan di sana.
3: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Korpi ke-8 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Murung Raya dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat baik dari sisi sosial, keagamaan maupun ekonomi. Hal tersebut disampaikan Bupati Murung Raya Herius M. Yosep. Menurutnya, salah satu dampak utama dari kegiatan tersebut adalah semakin kuatnya hubungan silaturahmi antar aparatur sipil negara di Kalimantan Tengah. Selain menjadi ajang pertemuan dan kebersamaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menambah wawasan serta memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Ya, untuk dampak ininya untuk dunia usaha ya, ini sangat berdampak positif untuk masyarakat, karena dalam kegiatan ini banyak kegiatan-kegiatan usaha UMKM bisa kita sandingkan di sana. Yaitu kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti pasar, seperti pedagang kaki lima, dan juga seperti tempat penginapan-penginapan lainnya atau usaha-usaha tempat hotel seperti itu. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Murung Raya yang berkesempatan juga dengan memberikan tumpangan dengan senang hati. Mereka mempersilahkan seluruh tamu undangan para kapilah untuk tinggal atau beristirahat di rumah masyarakat.
3: Dari sisi ekonomi, Heruis menilai penyelenggaraan MTQ Korpi dan Sinode memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pelaku usaha lokal. Kehadiran ratusan peserta tamu undangan dan pendamping membuka peluang usaha bagi masyarakat di berbagai sektor. Pemerintah daerah juga menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha lainnya untuk berpartisipasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan selama kegiatan berlangsung. Herius menyampaikan apresiasi kepada warga yang dengan sukarela membuka rumah mereka untuk membantu kebutuhan akomodasi dan penginapan bagi peserta. Sementara itu, mantan Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep menyebut kepercayaan yang diberikan kepada Murung Raya sebagai tuan rumah merupakan sebuah berkah sekaligus kebanggaan bagi daerah. Menurutnya, meskipun secara geografis Murung Raya masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, daerah ini memiliki daya tarik tersendiri yang didukung oleh semangat masyarakat dan pemerintah daerah.
4: Karena punya daya tarik tersendiri, respon pemerintah bersama masyarakat luar biasa, ya, Pak Bupatinya. Nah, sehingga diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa walaupun di daerah yang jauh ya, masih banyak kekurangannya, tetapi dinilai mampu mengemban kepercayaan sebagai tuan rumah. Ya, jadi terima kasih, kami apresiasi juga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga LPTK ya, LPTK pemerintah Provinsi Kalteng dan pihak-pihak terkait lainnya yang bisa mempercayakan Murung Raya sebagai tuan rumah, sekaligus ini sebagai pengalaman yang sangat tepat dan kami apresiasi atas kepercayaan ini.
3: Perdi menambahkan kepercayaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta lembaga pengembangan tilawatil Quran serta pihak terkait lainnya menunjukkan bahwa Murung Raya dinilai mampu menyelenggarakan kegiatan besar dengan baik. Ia pun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan tersebut dan berharap pengalaman menjadi tuan rumah dapat menjadi modal berharga bagi Murung Raya untuk menyelenggarakan berbagai agenda besar lainnya di masa mendatang. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Seno dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 25 Juni 2026 hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Dapat data nunukan, tahun 2026 ini Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Oke, pendengar, dan saat ini saya akan menyampaikan informasi dari kabar internasional ya, yaitu kabar dari Jepang yang menaikkan biaya visa warga asing hingga 5 kali lipat. Dilansir melalui rri.co.id, pemerintah Jepang memutuskan untuk menaikkan biaya visa bagi warga negara asing hingga 5 kali lipat mulai 1 Juli mendatang. Dan kebijakan tersebut telah disetujui dalam rapat kabinet Jepang pada hari Jumat lalu. Melansir dari NHK, kebijakan tersebut menjadi perubahan besar setelah hampir 50 tahun tanpa revisi tarif. Pemerintah Jepang pun menyatakan kalau biaya penerbitan visa sebelumnya tidak pernah mengalami perubahan sejak tahun 1978. Jadi sudah sekitar 40 tahun lebih ya, visa ini tidak berubah harganya. Dan baru-baru ini dan berlaku mulai 1 Juli mendatang, visa naik hingga 5 kali lipat ya pendengar. Lalu penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi saat ini, termasuk kenaikan harga dan perubahan nilai tukar mata uang. Biaya visa sekali masuk akan meningkat menjadi 15.000 yen atau setara dengan 1,6 juta dari sebelumnya 3.000 yen atau 333 ribu rupiah. Biaya visa dengan izin masuk berkali-kali dalam periode tertentu naik menjadi 30.000 yen atau 3,3 juta dari sebelumnya hanya 6.000 yen atau sekitar 665 ribu rupiah. Dan Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu, mengatakan keputusan tersebut dibuat setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan dampak yang mulai muncul. Jadi seperti itu pendengar, kabar dari Jepang yang menaikkan biaya visa warga asing hingga 5 kali lipat. Dan sudah hampir 50 tahun ini tidak pernah ada revisi tarif, karena sejak tahun 1978 tarifnya tidak pernah berubah. Jadi itu dia tadi kabar internasional yang dilansir melalui rri.co.id. Dan tentunya tidak hanya kabar dari Jepang saja ya, untuk situs rri.co.id ini juga ada informasi terkait berita nasional, internasional, dan juga berita regional. Dan bagi pendengar yang ingin terus membersamai siaran kami, dapat Anda mengakses siaran terestrial kami di 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, atau siaran kami juga dapat didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia. Satu

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Baik pendengar, selanjutnya saya ingin menyampaikan informasi terkait cek fakta ya. Kali ini hoax mengenai bakal ada pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali. Jadi informasi ini bermula ketika sebuah unggahan di media sosial beredar yang mengklaim kalau ada atau akan terjadinya pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax ya pendengar. Dilansir dari turnbackhoax.id, PT PLN memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari tersebut adalah informasi palsu atau hoax. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN Georgios Adi Trianto menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga mengimbau agar masyarakat lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, "Petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan." Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.

suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu. Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan, tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amalmu kelak. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dengan keadaan yang ada, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Tiada pernah memberi sesuatu di luar kemampuanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Allah padamu, yang tiada lelah mengampuni hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tidak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memberi, walau hanya dalam senyum sederhana. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Patutkah kita menyombongkan diri? Sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaafnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memaafkan. Saat hati mulai lelah, sandarkan selalu pada Dia yang memiliki hatimu, pada Dia yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tiada pernah lelah mendengar keluhan kita, mendengar rengekan kita. Tiada lain, hanya Allah semata. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Hud ayat 23.

Baik pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197 sampai selesai, yang dibacakan oleh Qori Aisyah Nur Ramadhani, Ilawah Anak MTQ Nasional 2020.

Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam bahasa Arab berarti pembukaan, adalah surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah ini disebut Al-Fatihah, pembukaan, karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan pula Ummul Quran, Induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, Induk Al-Kitab, karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dinamakan pula Ashabul Matsani, 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Surat Al-Fatihah ini melengkapi unsur-unsur pokok syariat Islam. Kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al-Quran yang 113 surah berikutnya. Persesuaian surat ini dengan surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al-Fatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat. Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Laut yang terjebak di Selat Hormuz. Ini merupakan kabar internasional terbaru yang diupdate melalui website rri.co.id. Dan kabarnya adalah Organisasi Maritim Internasional PBB atau IMO mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Operasi tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada Kamis lalu. Sebelumnya Iran secara efektif menutup Selat Hormuz yang menyebabkan banyak kapal tertahan di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia tersebut. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan operasi evakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak. Antara lain Iran, Oman, Amerika Serikat, negara-negara pesisir di kawasan, serta industri maritim internasional. Menurutnya, IMO telah memperoleh jaminan keselamatan yang diperlukan dalam memastikan kondisi navigasi aman untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Sejak tercapainya kesepakatan antara Washington dan Teheran pekan lalu, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz pun perlahan mulai meningkat. Data dari Badan Intelijen Pelayaran menunjukkan setidaknya ada 38 kapal komersial yang telah melintasi selat tersebut pada hari Senin lalu. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi ya sejak perang antara Iran dan AS dimulai. Kementerian Pertahanan Oman pun menjelaskan bahwa proses evakuasi akan dilakukan secara bertahap dan terkendali. Itu dia tadi pendengar informasi terkait evakuasi 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Dan pastikan pendengar untuk selalu terupdate ya informasinya. Dapat Anda update melalui aplikasi rri.co.id. Dan tentunya siaran kami juga saat ini sudah bisa didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentu saja bagi pendengar jangan kemana-mana, karena saya akan terus menemani waktu istirahat Anda hingga pukul 20 mendatang. Jadi tetap di Prosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. See.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila,

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjualan yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, informasi selanjutnya yang ingin saya sampaikan terkait kabar 3 orang hutan hasil rehabilitasi dilepas liarkan ke hutan Kalimantan Timur. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Timur bersama sejumlah mitra melepas liarkan 3 orang hutan Kalimantan ke habitat alaminya, yaitu di kawasan Hutan Lindung Gunung Batu Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ketiga orang hutan bernama Bagus, Ebony, dan Ruby tersebut sebelumnya merupakan satwa yang dipelihara masyarakat, sebelum akhirnya dilepas selamatkan dan menjalani rehabilitasi. Pelepas liaran dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat populasi orang hutan di alam liar. Ini juga sekaligus merupakan rangkaian menuju Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama multipihak antara BKSDA Kalimantan Timur, BP2SDM Wilayah 5 Samarinda, serta Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, dan Center for Orangutan Protection atau COP dan masyarakat lokal. Sebelum kembali ke habitatnya, ketiga orangutan tersebut menjalani rehabilitasi di Borneo Orangutan Rescue Alliance atau BORA. Proses rehabilitasi pun dilakukan untuk mengembalikan kemampuan dasar yang hilang akibat lama hidup bersama manusia. Kemampuan dasar antara lain seperti memanjat pohon, mencari pakan, hingga membuat sarang. Rehabilitasi orang hutan pun membutuhkan waktu panjang, mulai dari 2 hingga 6 tahun ke depan. Setelah melalui pemeriksaan kesehatan, sekolah hutan, hingga masa adaptasi di pulau pelepas liaran selama 4 bulan, ketiganya dinilai mampu hidup mandiri di alam. Dalam 4 tahun terakhir pun sebanyak 18 individu orang hutan hasil rehabilitasi telah dilepas liarkan di kawasan hutan tersebut. Setelah pelepas liaran, tim monitoring COP akan melakukan pemantauan intensif selama 3 bulan. Itu dia tadi kabar pertama terkait pelepas liaran 3 orang hutan yang telah menjalani rehabilitasi selama beberapa tahun ya, akhirnya dilepas liarkan ke hutan Lindung Gunung Batu Mesangat, Kalimantan Timur. Dan sekarang kita beralih ke berita selanjutnya ya, di mana kabar datang dari minyak kita nih, di mana salah satu produsen minyak kita tarik produk yang diduga bermasalah. Produsen minyak kita PT Kusuma Mukti Remaja atau KMR telah menindaklanjuti keluhan warga atas minyak kita. Dan keluhan warga itu terkait dugaan minyak goreng minyak kita yang bermasalah di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Direktur PT KMR Joko Multiwijaya menjelaskan pihaknya telah menarik dan mengganti dengan produk yang baru. Dan perusahaan pun juga telah berkoordinasi ya dengan pihak Bulog Surakarta, pemerintah daerah, dinas terkait, hingga pemerintah desa. Perusahaan juga menyiapkan layanan kesehatan untuk warga apabila mengalami keluhan ya setelah mengonsumsi makanan yang diolah menggunakan minyak yang diduga bermasalah. Perusahaan juga berkomitmen menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang. PT KMR pun menegaskan laporan yang diterima saat ini masih bersifat spesifik pada produk yang dilaporkan di lokasi tersebut. Dan itu dia tadi kabar kedua ya terkait produsen minyak kita yang menindaklanjuti aduan warga tentang adanya atau beredarnya minyak kita yang diduga bermasalah. Dan informasi ketiga yang menjadi informasi terakhir dalam segmen ini yang saya akan bacakan terkait kabar erupsi Gunung Semeru yang pada hari ini terjadi selama 5 kali dan bahkan letusan tertingginya mencapai 12 km untuk ketinggiannya sendiri. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, hari ini pada Kamis 25 Juni mengalami erupsi. dan letusan tertingginya mencapai 1,2 km di atas puncak. Petugas pos pengamanan Gunung Semeru, Liswanto, mengatakan erupsi terbesar terjadi pada pukul 9.24 waktu Indonesia bagian barat dengan tinggi kolom letusan sekitar 1,2 km di atas puncak atau tingginya mencapai 4.876 meter di atas permukaan laut. Dan berdasarkan catatan pos pengamatan Gunung Semeru, aktivitas erupsi dimulai pada pukul 5.44 waktu Indonesia bagian barat dengan tinggi kolom abu dimulai sekitar 700 meter di atas puncak. Dan erupsi kedua pun terjadi sekitar sejam kemudian, yaitu pukul 6:30 dengan tinggi kolom 900 meter. Erupsi ketiga terjadi pada pukul 6:51 WIB tinggi 600 meter. Dan pada pukul 7:30 waktu Indonesia setempat, erupsi tingginya mencapai 700 km. Hingga kini letusan tertinggi kolom abu terjadi pada pukul 9:24 WIB yang ketinggiannya mencapai 1,2 km. Dan hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berstatus level 3 ya, atau siaga. Jadi di level ini masyarakat pun diimbau agar tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Bokobokan hingga radius 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Jadi kita doakan semoga masyarakat di sekitar, khususnya di sekitar perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, tetap selalu terlindung dan selalu menjaga kondisi kesehatan dan tidak terdampak letusan Gunung Semeru ya.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, nunukan kanal informasi dan inspirasi. Wah pendengar, tak terasa nih waktu sudah menunjukkan pukul 19:57. Itu artinya perjumpaan kita hanya tersisa 3 menit lagi pendengar. Dan tentunya pendengar tidak perlu khawatir, karena meskipun program nunukan sore ini telah berakhir, nantinya akan dilanjutkan dengan program nunukan malam ini bersama rekan saya Wina Dewiana. Dan karena perjumpaan kita semakin menipis nih waktunya, saya sekalian pamit ya pendengar. Terima kasih banyak pendengar atas waktu yang diberikan, dan tetap stay tune di Pro 1 Nunukan. Dan pendengar tentunya jangan lupa untuk terus update informasi melalui website kami di rri.co.id. Dan pendengar pun juga dapat mendengarkan siaran kami, terus mendengarkan siaran kami secara terestrial di 96,3 MHz Nunukan, atau secara digital juga bisa banget Anda dengarkan melalui siaran kami di RRI Digital yang aplikasinya dapat Anda download di Google Play Store. Dan akhir kata, saya Tiara Alia Azahra pamit undur diri, dan sampai jumpa di lain waktu. Dan pendengar, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Nunukan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Urinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak justis sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur.

0: Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
1: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
0: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
2: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
0: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
5: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
4: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
5: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
6: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar gemar atau gerakan ayah mengambil raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
1: Ada salah satu program kita namanya gemar, gerakan ayah mengambil raport.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan ayah ambil rapot atau gemar yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, gerakan ayah mengambil rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali.
4: Tiga gimana?
3: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu ayah wajib hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarai Nain.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
7: Yang lama kita keluarga udah kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumahnya.
4: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
9: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
8: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
10: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
8: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
11: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
12: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
13: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
12: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
14: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
12: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
15: Penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
16: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
15: Sementara itu, Belanda juga memburu separuh kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya, jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Masukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Baik, untuk malam hari ini pendengar, kami awali kebersamaan kita untuk di Mimbar Agama Malam edisi hari ini di hari Kamis 25 Juni 2026. Kami ajak Anda untuk mengikuti Mimbar Agama Katolik dengan sebuah judul Membangun Hidup di Atas Batu Karang Kristus. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
2: Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana saja berada, selamat malam dan selamat berjumpa bersama saya, Yohanes Pera SS, Guru Agama Katolik di SMP Negeri 2 Lumbis Ogong, dalam acara siaran Mimbar Agama Katolik dengan tema Membangun Hidup di Atas Batu Karang Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti Mimbar Agama Katolik ini. Kita awali pertemuan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan, kesehatan dan kesempatan untuk kembali mendengarkan sabdamu melalui Mimbar Agama Katolik di Radio Republik Indonesia ini. Kami percaya bahwa engkau selalu hadir dan menyapa umatmu melalui sabda yang hidup dan berkuasa. Karena itu, bukalah hati dan budi kami, agar mampu mendengarkan suaramu dengan penuh iman, kerendahan hati, dan ketaatan. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari sikap yang hanya pandai berkata-kata tentang iman, tetapi kurang mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah kami menjadi pelaku-pelaku sabda yang setia, yang membangun hidup di atas batu karang Kristus, sehingga tetap teguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan badai kehidupan. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun mereka berada. Berkatilah keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami, segala usaha dan perjuangan hidup kami. Semoga sabdamu yang kami renungkan pada malam ini menjadi terang yang menuntun langkah kami menuju keselamatan. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 29. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana saja berada, bacaan Injil yang baru saja kita dengar menghadirkan sebuah peringatan yang sangat kuat, sangat tegas, dan sekaligus sangat menyelamatkan. Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Sabda ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah iman kita hanya berhenti pada kata-kata, atau sungguh-sungguh tampak dalam tindakan nyata? Saudara-saudari, para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada yang dikasihi Tuhan, tidak sulit mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Tidak sulit mengenakan simbol-simbol keagamaan. Tidak sulit mengikuti perayaan-perayaan ibadah. Tetapi Yesus pada malam ini mengingatkan bahwa ukuran sejati seorang murid bukanlah apa yang diucapkan oleh bibirnya, melainkan apa yang dilakukan melalui hidupnya. Tuhan tidak mencari pengagum, Tuhan mencari pengikut. Tuhan tidak membutuhkan pujian kosong, Tuhan menghendaki ketaatan yang lahir dari cinta. Ada orang yang rajin berdoa tetapi masih memelihara kebencian. Ada orang yang aktif dalam kegiatan gereja tetapi tidak jujur dalam pekerjaannya. Ada yang fasih berbicara tentang kasih tetapi sulit mengampuni sesamanya. Karena itulah Yesus berkata bahwa tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iman yang sejati harus turun dari kepala ke hati, lalu mengalir ke tangan dan kaki, dan menggerakkan kita untuk melakukan tindakan kasih. Iman harus menjadi tindakan. Iman harus menjadi kehidupan. Saudara-saudari, para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada yang dikasihi Tuhan. Kemudian Yesus memberikan sebuah gambaran yang sangat indah dan mudah dipahami. Ia berbicara tentang dua rumah, yang satu dibangun di atas batu, yang lain dibangun di atas pasir. Sekilas kedua rumah itu tampak sama, sama-sama berdiri megah, sama-sama memiliki dinding dan atap. Tetapi perbedaannya terletak pada fondasinya. Ketika cuaca baik, keduanya tampak kuat. Tetapi ketika hujan turun, banjir datang, dan angin menerpa, barulah terlihat kualitas fondasinya. Bukankah ini gambaran kehidupan kita? Setiap orang pasti akan menghadapi badai. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap masalah. Ada badai penyakit, ada badai kesulitan ekonomi, ada badai konflik keluarga, ada badai kekecewaan, ada badai kehilangan orang yang dicintai. Pertanyaannya bukanlah apakah badai akan datang. Badai pasti datang. Pertanyaannya adalah di atas apa hidup kita dibangun. Jika hidup dibangun hanya di atas uang, suatu saat uang bisa habis. Jika hidup dibangun hanya di atas jabatan, jabatan bisa hilang. Jika hidup dibangun hanya di atas popularitas, popularitas bisa memudar. Jika hidup dibangun hanya di atas kekuatan diri sendiri, suatu saat kita akan menemukan keterbatasan kita. Tetapi jika hidup dibangun di atas Kristus, batu karang yang kokoh, maka badai sebesar apapun tidak akan menghancurkan kita. Karena kekuatan kita bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Tuhan yang hidup. Saudara-saudari, dunia saat ini sering mengajarkan jalan yang mudah. Banyak orang ingin hasil besar tanpa perjuangan, ingin sukses tanpa disiplin, ingin bahagia tanpa pengorbanan, ingin dekat dengan Tuhan tanpa pertobatan. Namun Yesus mengajarkan jalan yang berbeda. Ia mengajak kita membangun fondasi yang kuat melalui doa yang setia, kejujuran dalam pekerjaan, kesetiaan dalam keluarga, kasih kepada sesama, dan keberanian melakukan kehendak Allah setiap hari. Membangun rumah di atas batu memang lebih sulit, membutuhkan tenaga lebih, kesabaran lebih, dan ketekunan yang lebih. Tetapi hasilnya bertahan lama. Demikian pula hidup rohani. Kesetiaan berdoa setiap hari mungkin terasa sederhana. Mengampuni mungkin terasa berat. Berbuat jujur di tengah budaya korupsi mungkin terasa sulit. Tetap berbuat baik ketika diperlakukan tidak adil mungkin terasa menyakitkan. Tetapi justru itulah batu-batu kokoh yang sedang membangun fondasi kehidupan kita. Saudara-saudari, para pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana saja berada yang dikasihi Tuhan, malam ini Tuhan mengundang kita untuk tidak menjadi pendengar sabda yang pasif, melainkan pelaku sabda yang aktif. Jangan hanya mengagumi Injil, hiduplah menurut Injil. Jangan hanya mendengar sabda Tuhan, laksanakanlah sabda Tuhan. Jangan hanya memanggil Yesus sebagai Tuhan, jadikanlah Yesus sungguh Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita. Marilah kita memohon rahmat agar keluarga-keluarga kita dibangun di atas batu karang Kristus. Semoga para orang tua menjadi teladan iman. Semoga kaum muda berani memilih jalan kebenaran. Semoga setiap orang beriman semakin teguh menghadapi badai kehidupan, karena fondasinya adalah Kristus sendiri. Percayalah, badai boleh datang, tantangan boleh menghadang, dunia boleh berubah, tetapi hidup yang dibangun di atas Kristus tidak akan runtuh. Sebab Kristus adalah batu karang keselamatan kita. Kristus adalah kekuatan kita. Kristus adalah harapan kita. Dan bersama Kristus, kita akan tetap berdiri teguh sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, para pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana saja berada yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri acara mimbar agama Katolik ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, batu karang keselamatan kami, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan. Sabda yang mengingatkan kami bahwa iman yang sejati tidak cukup hanya diucapkan dengan bibir, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan kasih, kejujuran, kesetiaan, dan pengabdian kepada Allah Bapa. Kami mohon semoga sabda yang telah ditaburkan dalam hati kami berakar kuat dan menghasilkan buah yang berlimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Teguhkanlah kami agar tetap setia kepadamu ketika kami menghadapi kesulitan, pencobaan, maupun berbagai badai kehidupan. Bimbinglah kami agar mampu membangun keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan seluruh hidup kami di atas fondasi yang kokoh, yaitu Engkau sendiri. Jadikanlah kami saksi-saksi kasih-Mu yang membawa damai, harapan, dan sukacita bagi sesama. Kami berdoa pula bagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Limpahkanlah kesehatan, perlindungan, rezeki yang cukup, kerukunan dalam keluarga, dan rahmat keselamatan kepada mereka semua. Semoga berkat-Mu senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah acara mimbar agama Katolik. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Indonesia, kebayang nggak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kala para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas, misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kala pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadang kala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, malam hari ini Anda masih ditemani bersama kami tim Nunukan Malam. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami, hadir menemani Anda hingga pukul 24 malam hari nanti. Baik, dan pendengar, sesaat lagi kami kembali ajak Anda untuk mengikuti acara kami selanjutnya, di mana kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman drama radio. Untuk malam hari ini akan kami hadirkan untuk Anda dengan sebuah judul penantian produksi RRI Palangkaraya. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh ya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh iya, benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu, saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya, baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya, soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Bu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.

0: itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak, dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan, ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Ibu masih kuat, nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak.
1: Sudahlah, Bu. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi, semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh. Foto-foto itu sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak. Tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di

0: sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain tetangga kita, yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupakan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi Ibu belum menggunakannya meskipun 1 rupiah pun.
1: Kenapa? Apa Ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti Ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi Ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud Ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat, ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham.
0: Pa.
1: Nanti Papa jelasin, ya.
2: Tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi, akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
1: Diam! Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Ada apa? Sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak. Maaf, aku jahat.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan: menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
3: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak yang baru ini.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Sini dulu.
1: Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Hingga pukul 22 malam hari nanti, pendengar.
3: Dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Kami ajak Anda bergabung di program Ngobras, informasi seputar komunitas akan kami hadirkan untuk Anda untuk malam hari ini. Selamat malam kembali untuk yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan ya. Boleh untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan terkait barangkali mengabarkan seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau juga ada informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh ya. Silahkan Anda tersambung di 0811-5311-945. Anda dapat mengirimkan informasi yang ingin Anda sampaikan di via SMS dan juga WhatsApp. Baik, informasi seputar komunitas akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: membahas segala hal dari daerah perbatasan. Tahukah Anda, Tugu Perbatasan merupakan tugu batas antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Desa Sekaduyun Taka, Kecamatan Semenggaris, Nunukan, Kalimantan Utara. Tugu perbatasan ini memiliki 4 perisai yang terbuat dari kayu ulin yang terdapat ukiran yang melambangkan Dayak Mandau atau Dayak Keseluruhan Kalimantan.
1: Mendengar informasi seputar komunitas kami hadirkan untuk Anda. Kali ini informasi seputar komunitas unik ya dan juga tidak biasa. Di antaranya komunitas orang mati hingga kerajaan khusus untuk orang-orang bertubuh mini. Dan pendengar, sederet komunitas unik dan juga tidak biasa ini sukses mencuri perhatian publik. Dan di China ternyata ada komunitas unik yang diberi nama kerajaan khusus orang mini, di mana isinya merupakan orang-orang bertubuh mungil, dan komunitas ini berada di kota Kunming yang menjadi salah satu destinasi wisata bagi para turis. Dan pendengar, dikutip dari The Diplomat, biasanya wisatawan diminta untuk membayar sejumlah uang untuk menyaksikan anggota komunitas bertubuh mini atau kerdil ini untuk melakukan sebuah pertunjukan. Lokasinya berada di salah satu taman hiburan ternama. Hadir informasi berikut untuk Anda, jadi jangan heran ya untuk di satu wilayah di China ini memang ada komunitas orang-orang bertubuh mini di sana. Jadi mereka biasanya juga mencari untuk sumber ekonomi yang mereka dapatkan ini dengan melakukan pertunjukan-pertunjukan untuk para turis. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda di program Ngobras, informasi seputar komunitas.
2: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
3: Wah, hebatnya anak mama.
2: Ya, Mak.
3: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
2: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
3: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas, dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
4: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dengan masih informasi seputar komunitas unik kami hadirkan untuk Anda. Kali ini komunitas Asosiasi Studi Batu Nisan. Komunitas unik lainnya ya, Association for Gravestone Studies atau disingkat AGS. Ini merupakan komunitas berisi orang-orang yang mempelajari dan juga melestarikan batu nisan. Dibentuk pada tahun 1977 silam, komunitas ini melakukan banyak kegiatan menarik ya, di antaranya adalah melakukan riset mengenai berbagai macam makam dengan beragam gaya dan juga periode. Kemudian AGS juga seringkali mengadakan pameran serta mempromosikan tentang studi batu nisan dari perspektif sejarah dan juga artistik yang menarik. Hadir informasi berikut untuk Anda, masih di program Ngobras bersama kami untuk malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kami di 0811-5311-945. Dan juga untuk Anda pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 22 malam hari nanti.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Nah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
4: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
6: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Sebuah lagu kami hadirkan untuk Anda dari miliknya Rida Sita Dewi ya, dengan Kusadari untuk malam hari ini hadir, yang juga menjadi lagu pembuka kita di program Ruang Rindu. Bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas hingga pukul 23 malam hari nanti, kami ajak Anda untuk bernostalgia bersama. Kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia pastinya ya. Dan silahkan kami buka untuk di via telepon, WhatsApp dan SMS. Kita buka on air, yang mau bergabung juga silakan absen barangkali seperti itu, biar bisa kedengaran suaranya di udara seperti apa untuk suasana hatinya malam hari ini. Waduh, ngomong-ngomong soal nostalgia, ada yang barangkali mau flashback nih. Flashback apa itu? Ya, barangkali kenangan bersama orang terkasih, orang tersayang pastinya, yang saat ini sedang berada di samping Anda, dan kebetulan mungkin jodoh ya seperti itu menjadi pasangan hidup Anda saat ini. Apa nih? Hal-hal yang juga menjadi kenangan manis Anda, sweet memory bersama si dia ya. Dan pastinya hal-hal itu yang selalu Anda rindukan, bila jauh semenit lah, sedetik lah, seperti itu 10 detik bersama dia. Waduh, yang lagi sweet-sweetan ini malam apa ya? Oke, selamat malam juga untuk yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami di program Ruang Rindu. Pokoknya untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke ya, kami sapa Anda yang juga barangkali mendengarkan siaran RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital. Saya yakin nih ya, untuk Anda pendengar RRI Nunukan berada di Pulau Nunukan, Sebatik, Krayan, dan juga untuk yang saat ini berada di luar Pulau Nunukan, yang berada di Sulawesi, kemudian juga Pulau Jawa ya, dan Kalimantan, dan di mana lagi, pokoknya semuanya yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita. Silakan kami ajak Anda bergabung bernostalgia bersama malam hari ini di 0811531145, sambil Anda menikmati suasana malamnya yang begitu syahdu, yang begitu dingin ya, segala sesuatunya memandang bulan dengan penuh harap, dengan penuh kenangan-kenangan yang tak pernah terhapus, kalaupun sedetik hilang ya, barangkali di 2 detik atau 3 detik ke depan ini kenangannya bertambah lagi nih, bertambah rindunya atau bertambah sesuatu yang sakit lah, berat lah ya. Rindu itu sakit, rindu itu berat ya, seperti itu ya. Waduh. Oke, kita kembali dengarkan lagu-lagu nostalgia untuk Anda pendengar yang sudah dilist oleh music director kami untuk malam hari ini. Boleh ya, saya tunggu partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami di 0811531145. Kita dengarkan yang satu ini dari miliknya Club Project dengan Tak Bisa Kelain Hati.

plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi. Pada tahun 1959, Sten Gustaf Thulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Adi Meriam Beli. Pendengar dari Andi Maria Matalata dengan bimbang kami hadirkan untuk Anda. Semoga malam hari ini tidak ada hati yang bimbang, hati yang rindu, hati yang barangkali saat ini sedikit rasa khawatir seperti itu ya. Kalaupun ada, semoga itu tidaklah lama durasinya, dan pastinya ada rasa-rasa yang menjadi pelengkap, menjadi penyembuh, menjadi penawar untuk segala rasa yang ada. Baik, masih di program Ruang Rindu untuk malam hari ini, masih bersama kami menemani Anda pendengar. Terima kasih juga untuk yang sudah menyapa di 0811 5311 1945. Silakan kembali, saya tunggu partisipasi Anda yang mau bergabung di nomor telepon kita untuk malam hari ini. Boleh, silakan ya, di 0811 5311 1945. Juga silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di via SMS atau juga WhatsApp, boleh. Yang mau absen dari mana saja, sedang dengarkan siaran RRI Nunukan, ayo boleh silakan ya. Ingin tahu juga nih saat ini di Ruang Rindu, dari mana saja yang ingin bernostalgia bersama kami. Masih dengan serangkaian lagu-lagu dari list ya, yang juga sudah disiapkan oleh Pak Direktur kami untuk malam hari ini, kami hadirkan untuk Anda di program Ruang Rindu.

Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Dari miliknya Atik dengan Aku Sayang Padamu, lagu yang benar-benar bisa menghangatkan, bisa menghilangkan sedikit rasa kekhawatiran, sedikit rasa rindu yang saat ini sedang bertamu. Kami hadirkan untuk Anda juga masih di program Ruang Rindu, pendengar bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Terima kasih ya untuk yang sudah menyapa kami di 0811531119. Boleh untuk Anda yang ingin bergabung di via telepon, silahkan, kami tunggu partisipasinya juga di malam hari ini untuk bernostalgia bersama. Nah, ngomong-ngomong kalau soal kebiasaan di malam hari, apa nih yang menjadi kebiasaan Anda dan juga tentunya kayak ada yang kurang satu seperti itu ya sebelum tidur, atau kebiasaannya di malam hari itu melakukan apa seperti itu ya sebelum tidur malam. Nah, jangan traveling dulu ya pikirannya, ini bisa jadi hal-hal yang memang biasa Anda lakukan sebelum tidur, misalnya baca buku ya biar bisa lebih cepat tidurnya, nyenyak juga, atau kebiasaannya ngemil nih di malam hari yang tidak bisa dihilangkan seperti itu ya. Untuk Anda juga yang punya kebiasaan unik sebelum tidur, nah ini apa nih biasanya nih, harus beres-beresin rumah terlebih dahulu kah? Wah, ini untuk ibu-ibu rumah tangga juga ya, yang merupakan PR kebiasaan yang memang patut untuk dicontoh, kebiasaan yang bagus seperti itu ya. Jarang-jarang nih yang bisa melakukan pekerjaan seperti itu, apalagi kalau sudah di malam hari ya, banyak sekali hal-hal yang ingin dilakukan atau barangkali dipikirkan ya, jadi tidak sempat nih untuk beres-beresin rumah, ah besok aja ah. Tapi ada kebiasaan juga yang memang harus beres-beres, harus bersih-bersih ya, bisa tidur nyenyak, bisa nyaman seperti itu di rumahnya kalau semuanya sudah bersih, kalau semuanya sudah beres. Nah, kalau Anda apa nih, apa kebiasaan uniknya ya kalau di malam hari itu sebelum tidur lah pokoknya seperti itu. Boleh Anda bergabung bersama kami juga untuk keseruannya, berbagi informasinya juga malam hari ini di Ruang Rindu. Masih dengan serangkaian lagu-lagu nostalgia kami hadirkan untuk Anda malam hari ini, pendengar. Kita dengarkan bersama berikut dari miliknya Nafa Urbah dengan Hati Yang Kecewa.

Tahukah kamu apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Misalnya, bukan cuma menjual nikel mentah, tapi diolah dulu menjadi bahan baterai atau produk industri. Dengan hilirisasi, lapangan kerja bertambah, nilai ekonomi meningkat, dan daerah ikut merasakan manfaatnya. Jadi, hilirisasi merupakan langkah menuju kemandirian ekonomi.

0: Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya bukan saat Coldplay ini saja, sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: 101 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 Nunukan, kanal

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai, karena nantinya akan digelar festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada

0: Nah, di setiap daerah itu ada, bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malina Utara akan KTT itu sudah ada, sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut, dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20 kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
0: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning. Seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan, itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai, itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik, itu makna dari kalimat tersebut.
2: Adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48x100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
0: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan lain sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
2: Ukiran 2 ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung, sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.

0: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya itulah yang menjaga Sungai Sembakung dan Sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah, dulu kan orang istilah ngayau-ngayau, serang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu. Jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya. Sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengcopy dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya tuh. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
1: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
0: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan. Sampai sebatik juga, kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
1: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong de Lunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
0: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ini, ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong de Lunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemahkan dengan baik kalau ke kami tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
1: Rumah adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung, seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung jauh hari. Ia mengatakan, suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini, sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
2: Rumah adat Tidung yang ada di Desa Binusan akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
1: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Panitia Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli.

tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan mengimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan mengimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terguyung dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nibung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang, lalu dibelah menjadi dua bagian. Selanjutnya, para mengimak mulai mencangkul isi sagu dan dikumpulkan lalu diambil pati sagunya atau dalam istilah bahasa Tidung dipagau. Sedangkan pagau biasanya dibuat dengan alat atau bahan tradisional berupa anyaman bambu dan beralaskan kain. Kemudian alat dibentuk menyerupai bak kecil untuk menampung sagu yang dipagau tersebut. Hasil sagu yang diimak oleh para pengimak terus menerus dipagau dengan cara diinjak-injak agar sagu terpisah dari serabutnya. Selanjutnya, basung yang berisi sagu rumbia dibagi secara merata kepada seluruh keluarga yang ikut.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, hingga pukul 24 malam hari nanti bersama kami dengan informasi seputar tradisi budaya dan juga lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda. Mendengar, setiap daerah ini memiliki budaya dan juga tradisi khas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan juga di berbagai negara ada beberapa tradisi paling unik seperti itu dan juga ikonik ya. Di antaranya dari negara Spanyol ada tradisi La Tomatina di sana. Tradisi ini diadakan setiap tahun setiap hari Rabu terakhir di bulan Agustus di kota Bunol. Ribuan peserta berkumpul untuk melempar ribuan ton tomat, tomat masak ya, ke satu sama lain ini di jalanan seperti itu. Jadi berarak-arakan, di mana festival ini juga bermula dari perkelahian makanan antar warga di tahun 1945 dan kini menjadi salah satu pesta jalanan paling populer di dunia. Kemudian pendengar, kita geser lagi di negara India. Ada tradisi festival Holi di sana. Holi yang merupakan festival musim semi umat Hindu yang dirayakan dengan saling melempar bubuk warna-warni atau gula dan menyemprotkan air berwarna, dirayakan setiap bulan Maret ya, di mana festival ini juga menandai kemenangan kebaikan atas kejahatan dan menjadi momen kegembiraan untuk menari kemudian bernyanyi serta berkumpul bersama. Ini identik dari negara India ya, di mana mereka suka sekali dengan yang namanya bernyanyi, kemudian tidak sah kalau tidak ada tariannya juga seperti itu. Hadir untuk Anda malam hari ini dan pendengar, kami kembali hadirkan lagu-lagu daerah kita dengarkan untuk Anda. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia

0: Baik, pendengar, kami kembali hadirkan informasi seputar tradisi unik ya di berbagai negara. Kali ini kita ke Thailand, ada festival Songkran di sana. Songkran adalah perayaan tahun baru tradisional Thailand yang jatuh di setiap tanggal 13 hingga 15 April. Tradisi utamanya adalah saling menyiramkan air di jalanan yang melambangkan pembersihan segala dosa dan juga nasib buruk dari tahun sebelumnya serta menyambut awal tahun baru. Kemudian pendengar dari Jepang ya, ada festival Kanamara Matsuri. Kanamara Matsuri ini atau festival Lingga Besi diselenggarakan setiap musim semi di Kuil Kanayama, Kawasaki. Festival yang bertujuan merayakan kesuburan ini menampilkan arak-arakan patung berbentuk alat kelamin pria berukuran raksasa. Kegiatan ini juga diadakan untuk menggalang dana bagi penelitian penyakit menular seksual. Satu lagi ya, kami hadirkan untuk Anda, masih tradisi unik dari berbagai negara. Ada dari Meksiko, pendengar, ada tradisi Noche de los Rabanos, yaitu Malam Lobak. Nah, digelar setiap tanggal 23 Desember di Oaxaca, di mana festival ini juga menampilkan para pengrajin lokal yang memahat umbi lobak raksasa pastinya menjadi berbagai bentuk rumit seperti tokoh sejarah, pemandangan alam, hingga makhluk mitologi. Pameran karya seni unik ini hanya berlangsung selama beberapa jam saja. Hadir informasi masih seputar tradisi budaya unik di belahan negara. Kami hadirkan untuk Anda malam hari ini dan kembali kami ajak Anda mendengar untuk mendengarkan lagu daerah, di mana dua lagu daerah berikut ini yang juga sekaligus menjadi lagu pamungkas kita di program musik dan informasi dengan seputar lagu-lagu daerah dan juga informasi tradisi budaya.
1: Eta kernaun mah.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Hari sudah berakhir. Malam telah tiba. Hari ini telah berlalu. Apa yang dilakukan sudah selesai. Rangkullah impianmu sepanjang malam. Besok akan datang dengan cahaya yang sama sekali baru. Tak ada malam yang tak berujung. Setiap kesulitan pasti ada batasnya. Tetaplah kuat, sebab fajar selalu menanti di akhir perjuangan. Ketika kita merenungkan diri kita sendiri, kita memulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Banyak hal dalam hidup yang bisa kita kontrol. Namun, satu-satunya hal yang bisa kita kontrol dengan pasti adalah diri kita sendiri. Kita harus mengetahui siapa diri kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Hanya dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan dan meraih kebahagiaan yang sejati. Kadang-kadang kita harus menoleh ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang sulit. Hidup adalah lukisan, dan semua kejadian dalam hidup adalah kuas yang membentuk karya seni itu. Jangan takut untuk membuat goresan. Ketika malam tiba, ingatlah bahwa setiap bintang di langit mewakili impian dan harapan yang belum terwujud. Terus berusaha, terus percaya. Dalam kesendirian malam, jangan lupa bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah duniamu sendiri. Jadilah pejuang dalam kehidupanmu sendiri. Hati yang tenang dapat mendengar suara hikmah. Di tengah kebisingan dunia, jangan lupa untuk mencari kedamaian dalam dirimu. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri, karena tidak akan ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara, menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Yeah.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Nunukan, selamat pagi Indonesia, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Nunukan. Saya Syasha di pagi hari ini, tepatnya di edisi siar di hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026, yang cantik banget tanggalnya ya. Kembali untuk menemani Anda pendengar dengan menghadirkan berbagai rangkaian informasi yang sudah saya siapkan. Di antaranya ada informasi seputar perkembangan wilayah Kabupaten Nunukan, kemudian nanti akan ada update perkiraan cuaca juga bersama BMKG Nunukan. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan pendengar dengan mendownload terlebih dahulu aplikasi RRI Digital, sehingga Anda kalau jauh dari radio kesayangan Anda, Anda tetap bisa memantau siaran kami melalui gadget atau gawai Anda. Jadi langsung saja unduh aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store secara gratis. Selain itu, Anda bisa memantau dan membaca berita-berita teraktual melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, tetaplah bersama RRI Nunukan. Saya akan hadirkan nanti mutiara pagi untuk Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Pendengar, untuk menyirami kolbu kita dan agar kita lebih tenang lagi dalam menjalankan aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya akan hadirkan pengajian Al-Quran. Kali ini kita akan

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti,

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Nunukan. Di kesempatan kali ini saya hadirkan segmen Mutiara Pagi untuk Anda, dan di studio RRI Nunukan saya sudah kehadiran narasumber yaitu Ustadz Muammar Qadhafi, MPD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, kali ini Ustadz Muammar Qadhafi akan membawakan sebuah topik yang begitu menarik dan tentunya penting bagi kita, yaitu kiat kiat menjaga diri dari api neraka ya Ustadz ya. Tentu di dalam kehidupan kita sekarang ini banyak sekali tantangan dan ujian yang kita lalui, dan tentunya kita menginginkan keselamatan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Lalu bagaimana kiat-kiatnya? Maka Ustadz Muammar Qadhafi MPD akan memberikan ilmu kepada kita tentang kiat-kiat tersebut. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim wa barik ala nabina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia beserta hidayah Allah, hingga hari ini kita masih bisa beraktivitas, dan kita berharap semoga tiap-tiap aktivitas kita akan menyelamatkan kita kelak di hari akhir. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi junjungan kita dalam seluruh aspek kehidupan ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini topik kita yakni kiat-kiat menjaga diri dari api neraka. Dan kita tahu bahwa akhir daripada kehidupan yang senantiasa dirindukan oleh seluruh umat manusia, yakni ketika Allah ridho terhadap kita, kemudian kita berjumpa dengan Allah kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perjalanan kita untuk menuju singgasana surga bukan hal yang mudah untuk diraih. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang berkenaan dengan neraka, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, kita punya kewajiban yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni yang pertama, kita disuruh untuk memelihara diri, kita disuruh untuk menjaga diri, kita disuruh untuk memastikan diri. Jadi yang kedua, juga kita punya kewajiban untuk memelihara keluarga kita dari neraka, wa ahlikum naron, dari siksa api neraka. Ternyata kita punya kewajiban yang mestinya memang seluruh aspek kehidupan ini mengarah pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jalan untuk meraih surga tentu tidak mudah. Kalau mudah pasti semua orang akan masuk surga tanpa melalui neraka sebagai tempat penyucian kita kelak di sana. Karena itu yang paling penting di dalam kehidupan ini, ketika kita ingin betul-betul menyelamatkan diri kita, kemudian keluarga kita dari siksa api neraka, Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa ridho untuk menjalankan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Kemudian memastikan diri kita menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagi yang berkeluarga, bagi yang telah menikah, kemudian yang mempunyai anak juga punya kewajiban yang sama. Bahkan barangkali lebih besar tanggung jawabnya ketika pada saat dia sedang sendirian. Jadi orang kalau sudah berkeluarga, dia punya kewajiban untuk memastikan anaknya itu mendapatkan pendidikan yang berkaitan dengan agama. Jadi ketika ada orang tua kemudian tidak memiliki keseriusan dalam mendidik anaknya dalam urusan agama, kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu merupakan anugerah sekaligus amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita, dan kita punya kewajiban untuk membawa anak itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam jalan ketaatan. Jadi ketika ada orang tua kemudian tidak memandang anak itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki kewajiban untuk menjaga anak itu dari seluruh kerusakan di semesta ini, jadi dari seluruh jalan kemaksiatan, maka kelak orang tua itu menjadi penyebab anaknya mendapatkan kesengsaraan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, karena itu di dalam rumah tangga itu sangat selalu dipentingkan di dalam agama ini untuk menjaga diri itu. Jadi tentunya mulai dari memilih pasangan. Jadi ketika kita berbicara tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin pasangan itu bisa kita ambil di tengah jalan ataupun di pinggir jalan. Jadi tentu kita harus melihat bagaimana keturunannya, jadi bagaimana kesehariannya. Karena untuk melahirkan anak yang taat kepada Allah, pasti pengaruh yang paling awal itu adalah pada orang tua. Dalam hal ini adalah ibu. Jadi seorang ibu itu merupakan madrasah, madrasatul ula. Jadi pendidikan pertama seorang anak itu ada pada keluarga. Dalam hal ini yaitu seorang ibu. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, wabil khusus untuk ibu-ibu, maka jadilah rumah bagi anak yang tidak hanya berkaitan dengan memastikan anak dalam keadaan sehat secara fisik, tetapi juga memastikan anak itu sehat secara ruhani dengan bekal pendidikan yang selalu difasilitasi oleh orang tuanya, yang selalu diprioritaskan oleh orang tuanya. Dan jangan pernah jadi orang tua yang merasa bosan dalam mendidik anaknya. Karena itu yang paling penting itu adalah pendidikan anak. Yang kedua, yang tak kalah penting adalah setiap perbuatan orang tua merupakan teladan bagi anaknya. Jadi ketika kita melihat hari ini, ketika kita kembali bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita sudah menjadi orang yang diidolakan oleh anak kita? Jadi kalau sampai ada keluarga kemudian punya anak, lalu anaknya itu tidak menjadikan orang tuanya sebagai idola dalam kehidupannya, berarti ada masalah di dalam rumah tangga itu. Karena apa? Karena orang tuanya berarti tidak pernah menjadi teladan bagi anaknya yang seharusnya ditiru setiap saat oleh anaknya. Jangan-jangan anaknya yang menjadi idolanya adalah para artis misal. Jadi padahal seharusnya yang menjadi idolanya adalah orang tua, karena orang tua yang pertama kali hidup dengan dia, kemudian seluruh keseharian orang tuanya dia bisa melihat secara langsung. Maka ketika orang tua punya adab yang bagus, kemudian ilmu agama yang tinggi, tutur kata yang bagus, akhlak yang baik, pasti anaknya ingin menjadi seperti orang tuanya, ingin menjadi kepribadian yang bagus, bahkan mungkin ingin memiliki kepribadian yang lebih bagus daripada orang tuanya. Tetapi tiba-tiba anaknya tidak ada sedikit pun keinginan untuk meniru orang tuanya, berarti ada masalah pada orang tua. Ternyata yang paling awal untuk diperhatikan adalah bagaimana agama kita. Jadi pada orang tua khususnya, yaitu seorang bapak. Dan tentu saja kelak di hari akhir, seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia pimpin. Jadi di dalam keluarga itu, seorang bapak itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Jadi pemimpin di dalam rumah tangga, kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin, dalam hal ini yaitu anak-anaknya. Seorang ibu juga pemimpin bagi keluarga dari suaminya. Nah, ini juga merupakan tanggung jawab yang paling berat. Karena itu tugas seorang ibu tidak hanya melahirkan kemudian dibiarkan begitu saja. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Jadi tugas seorang ibu selain melahirkan, dia juga yang akan memastikan tumbuh suburnya seorang anak itu, apakah di dalam naungan Islam atau sebaliknya. Dan kita berharap semoga kita semua yang mendengar ini merupakan bagian daripada orang-orang yang senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk memiliki perhatian khusus betapa pentingnya menjaga keluarga di dalam pendidikan Islam. Dan tentu juga kita harus memilih pendidikan yang layak untuk anak kita. Apalagi di era-era sekarang ini begitu susah untuk menemukan tempat yang paling aman bagi anak kita belajar ilmu agama, karena sering terjadi hal-hal yang bertolak belakang dengan keyakinan kita, dengan keimanan kita. Betapa banyak dengan segala hormat pesantren yang senantiasa memiliki kasus. Bahkan di negara kita ini hampir tiap tahun selalu ada masalah di dalam pesantren, yang seharusnya pesantren adalah tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman, bahkan yang seharusnya menjadi jaminan anak itu tumbuh besar dalam lingkungan Islam, malah kita menemukan fakta yang sebaliknya. Tidak sedikit para kiai pendiri pesantren melakukan kekerasan seksualitas terhadap santrinya sendiri. Artinya apa? Ternyata tantangan kita untuk menjadi orang yang taat di hadapan Allah itu tidak gampang. Jadi penuh dengan tantangan. Sekalipun dia seorang kiai, sejarah Islam juga demikian. Bahkan ada istri Nabi yang tidak taat terhadap suaminya, sekalipun suaminya adalah seorang Nabi, apalagi manusia biasa. Karena itu, para hadirin dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa berupaya untuk memilih tempat di mana anak kita belajar agama betul-betul bisa dipastikan lingkungannya memang mendukung untuk tumbuhnya dalam naungan Islam. Di pondok manapun kita kasih masuk anak kita, jadi tugas kita bukan hanya sekedar mengantar anak kita lalu masuk di dalam pesantren sudah lepas tangan. Tidak boleh seperti itu. Kita punya kewajiban untuk mencari tahu apakah memang pesantren ini aman untuk anak kita. Karena pesantren itu bukan sepenuhnya yang akan mendidik anak kita, melainkan kedekatan kita, kemudian bagaimana komunikasi kita dengan anak kita, bagaimana perawatan kita di dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, itulah yang akan menentukan hasil akhirnya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, karena itu jalan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala atau menghindari hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang mungkin tidak ada satu orang pun yang ingin menuju ke sana, yakni neraka, itu penuh dengan tantangan. Dan ujian terbesarnya itu yaitu ada pada diri kita sendiri. Jadi ujian itu datang pada diri kita sendiri. Semakin ada upaya kita untuk memperbaiki kualitas keimanan kita, maka ujian itu semakin besar pula datang kepada diri kita. Karena itu seorang yang beriman itu, dia yakin bahwa sesulit apapun perjalanan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam jalan ketaatan, dia punya satu keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan dia dalam keadaan sendirian. Dan inilah yang membuat kita terus beristiqomah di jalan ini, sekalipun susah. Karena kalau jalan ini mudah, maka tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam neraka. Dan ingat, neraka itu bahan bakunya adalah manusia. Jadi bahan bakunya adalah manusia. Maka orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, orang-orang yang melanggar syariat Allah secara terang-terangan, maka itulah yang akan menjadi bahan baku neraka. Dan ketika kita punya niatan baik, ingin menjadi hamba yang senantiasa dimudahkan oleh Allah perjalanannya menuju surga, ingin menjadi seorang hamba yang akan kelak menjadi perantara anaknya, istrinya selamat dari siksa api neraka, maka mulai sekarang kita selalu jaga diri kita. Karena tidak mungkin anak istri kita bisa selamat sementara kita tidak selamat. Maksudnya kita punya keinginan agar kita menjadi orang yang menjadi sebab keluarga kita masuk surga, sementara kita enggan untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan. Kemudian yang perlu kita lakukan, jadi selain daripada menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendidik anak dalam naungan Islam, juga kita harus menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam keluarga. Jadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya akan merusak perjalanan kita, hanya akan merusak jiwa kita. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan tentram di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berupa apa saja selagi itu menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam keluarga. Jadi jangan sampai di dalam keluarga ada pembiaraan terhadap keluarga kita sendiri dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jangan sampai jadi orang tua yang tidak punya kepedulian sama sekali terhadap anaknya. Apalagi ada orang tua yang mendidik anaknya dengan hal-hal yang barangkali justru menurutnya itu untuk menyelamatkan anaknya, nyatanya justru akan membawa anaknya pada kesengsaraan. Semisal ada orang tua yang memanjakan anaknya, jadi apapun yang diinginkan anaknya dipenuhi. Semisal anaknya yang seharusnya sudah menutup aurat, tapi karena dididik dengan manja, ketika anaknya tidak mau menutup aurat, semisal ada seorang ibu kemudian menegur anaknya, anaknya tidak senang, akhirnya orang tuanya tidak lagi mau menegur. Alasannya apa? Karena dia cinta kepada anaknya, tidak mau anaknya itu tidak senang gara-gara ditegur, tidak mau menutup aurat. Nah, ini cinta yang tidak benar. Nah, ini cinta yang tidak menyelamatkan anaknya pada neraka ataupun pada ketaatan. Nah, hal-hal semacam ini seringkali terjadi di dalam kehidupan ini. Jadi kita hindari hal-hal semacam itu. Yang berkaitan dengan agama, kita didik anak kita, kita tegas di dalam pendidikan itu, karena itu demi keselamatan mereka. Dan jangan ada pembiaraan. Demikian pula di dalam dunia pendidikan, guru punya tanggung jawab yang begitu besar terhadap siswa-siswinya. Jadi setiap apapun pekerjaan kita, harusnya itu menjadi kemudahan bagi kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita betul-betul ingin menghindari ataupun kita tidak ingin masuk ke neraka, maka setiap profesi kita, setiap pekerjaan kita, jadikanlah sebagai perantara yang akan memudahkan kita menuntun menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan keikhlasan yang begitu besar. Jadi pekerjaan itu juga harus kita harus ikhlas di dalamnya, harus ada kesabaran. Jadi ketika suatu pekerjaan yang kita miliki, suatu profesi yang kita miliki, kemudian tidak ada keikhlasan di dalamnya, seharusnya profesi ini kelak yang akan bersaksi kepada Allah bahwa tiap-tiap kekuatan kita dalam membangun hubungan dengan Allah, semisal kita kuat beribadah kepada Allah karena apa? Karena ada sesuap nasi yang kita makan. Jadi kita kuat bangkit untuk bertakbir kepada Allah karena apa? Karena ada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi yang menopang kita. Pertanyaannya, dari mana kita dapat uang itu? Uang itu dapat dari pekerjaan. Maka pekerjaan menjadi saksi bahwa kita memang telah menggunakan untuk jalan kepada Allah. Tetapi ketika tidak ada keikhlasan di dalamnya, bahkan tidak ada rasa syukur sedikit pun atas pekerjaan yang kita miliki saat ini, maka kelak justru pekerjaan itu yang seharusnya menjadi penyelamat, justru yang akan mendorong kita untuk menuju nerakanya Allah. Karena itu para pemirsa, dimanapun Anda, apapun status Anda, apapun profesi yang Anda miliki, maka jadikanlah sebagai kendaraan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali memisahkan profesi Anda, pekerjaan Anda dengan hubungan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak di antara kita yang punya pemahaman bahwa kendaraan menuju singgasana surganya Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang menyibukkan diri untuk berzikir di mihrabnya Allah. Semisal ada orang yang menghabiskan kesibukannya di masjid, berzikir di dalam masjid. Jangan sampai kita punya pemahaman hanya mereka lah yang punya kelayakan untuk meraih ridho Allah kemudian bisa masuk surganya Allah. Padahal kendaraan yang kita gunakan dan membantu kita untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah. Jadi sama, pekerjaan juga yang membantu kita untuk menghidupkan keluarga kita. Kemudian karena ada pekerjaan itu, akhirnya keluarga kita serba dimudahkan. Nah, kemudahan ini kita jadikan sebagai perantara untuk menjaga hubungan dengan Allah. Maka apa yang perlu kita khawatirkan? Jadi yang kita khawatirkan adalah pemahaman kita yang keliru. Karena itu bangunlah pemahaman yang baik di dalam keluarga, terutama pada anak-anak kita. Jadi seluruh yang kita miliki saat ini, pakaian kita, kita dapat dari mana uang? Maka yang paling berbahaya ketika kita tidak memastikan harta yang kita miliki sumbernya adalah yang halal. Nah, ini yang menjadi problem itu. Maka jangan sesekali membelanjakan harta yang memang statusnya bukan halal, karena akan mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah yang perlu kita pahami secara bersama, terutama bagi seorang ibu, pastikan apapun yang masuk di dalam perut kita murni memang rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga yang akan mempengaruhi psikologis anak kita kelak. Jadi anak itu lahir, apakah dia akan mensifati sifat Allah, tergantung dari mana sumber yang kita ambil terhadap apa-apa yang kita konsumsi. Jadi itu harus dipastikan memang betul-betul halal. Dan dipastikan juga suaminya memang senantiasa taat kepada Allah. Minimal memastikan apa-apa yang dia bawa pulang ke rumah itu memang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mendidik anak kita di dalam nuansa Islamiah. Dan yang ketiga, kita menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebagaimana yang kita sampaikan, bahwa seorang ibu itu harus memastikan apa-apa yang masuk di dalam rumahnya adalah sesuatu yang memang halal dan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap itu. Karena itulah yang akan menjadi penyebab apakah keluarga itu, anak itu tumbuh subur di dalam naungan Islam atau tidak.
2: Demikian lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muammar Qadhafi atas penjelasan yang begitu luar biasa pendengar, terkait kiat-kiat untuk menjaga diri kita dari api neraka. Tapi Ustaz, satu pertanyaan lagi nih Ustaz, yeah. Ya, sekarang ini yang lagi rame diperbincangkan ada daycare nih Ustaz ya, yeah. Jadi tempat penitipan anak-anak, tapi orang tua ini sebenarnya mungkin sibuk untuk mencari rezeki yang halal Ustaz, yeah. Kemudian menitipkan anaknya di tempat penitipan anak, tapi di tempat penitipan anak itu ternyata dengan kasus yang ramai beredar ini, yeah. Ustadz di Jogja, ternyata anaknya disiksa di situ Ustadz. Nah kalau seperti itu bagaimana nih selaku orang tua ini Ustadz?
2: Jadi Bismillah, sama seperti yang kita katakan tadi, memang karena pekerjaan yang memang menuntut kita untuk tidak punya waktu dalam menjaga anak kita, akhirnya kita mengambil jalan yang pintas. Sekalipun niatnya baik, tapi kita harus memastikan apakah tempat ini memang betul-betul aman atau tidak. Jadi keamanan tempat itu bukan dari pernyataan sepihak. Jadi memang harus ada upaya serius orang tua mencari tahu terlebih dahulu bagaimana situasi yang ada di dalamnya. Karena ketika orang tua memang tidak ada keseriusan untuk mencari informasi tentang keamanan tempat yang ingin dititipkan anaknya, dia juga akan mendapatkan dosa. Semisal dengan alasan tidak ada waktu ini itu, ini yang paling berbahaya. Maka sesibuk apapun kita, luangkan waktu untuk mendidik anak kita. Karena apa? Kelak yang dimintai pertanggungjawaban bukan hanya pekerjaan yang sedang kita jalankan saat ini. Ini hanya sebagai perantara untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan tentu saja anak juga akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana seorang ibu ataupun seorang bapak bertanggung jawab terhadap anaknya. Dan memang betul bahwa tidak ada tempat yang bisa memastikan anak itu dalam perlindungan, dalam keamanan selain daripada naungan seorang ibu. Belum lagi banyak ibu juga yang tidak segan untuk membunuh anaknya. Jadi betapa banyak kasus yang ada. Artinya ternyata keamanan seorang anak itu terletak pada jiwa yang bersih. Jadi ketika kita tidak, jiwa kita kotor, semisal jangankan orang lain, kita sendiri pasti kita akan membunuh anak kita, apalagi orang lain. Maka kita harus perlu memikirkan ulang keputusan untuk menitipkan anak kita. Atau enggak, paling aman mungkin kita panggil pembantu, semisal kayak ibu rumah tangga kan yang menjaga di dalam rumah kita, ya pasang CCTV untuk memantau lebih jauh, barangkali itu lebih memastikan. Dan tentu kita memanggil orang-orang terdekat yang kita percayai. Itu singkatnya mungkin seperti itu.
0: Baik, jadi sama seperti memilih pesantren untuk tempat anak kita belajar ya, ya Ustaz ya, walaupun dititipi ya sehari ya atau beberapa jam, tetap kita harus memilih mencari informasi dulu terkait tempat penitipan anak kita itu ya, ya. Tapi yang paling baik adalah kita menjaga anak kita sendiri ya,
2: betul,
0: Ustaz,
2: di dalam
0: ya
2: rumah. Sama juga pendidikan anak-anak, yang paling baik kan tinggal kita panggil gurunya, jadi ke rumah sendiri. Semisal itu lebih gampang kita pantau. Maksudnya dengan situasi saat ini yang memang tidak bisa lagi dibedakan mana jubah malaikat, mana jubah iblis, jadi beda tipis. Sekalipun di dalam kondisi pesantren, dengan segala hormat, bukan kita mau menjelek-jelekan ke pesantren, tapi banyak fakta yang demikian, dan kita menghindari hal yang semacam itu.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya, atas jawabannya yang luar biasa, dan mudah-mudahan pendengar banyak ilmu yang kita dapatkan dari Mutiara Pagi kali ini, serta kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan demikian untuk Mutiara Pagi kali ini, terima kasih sekali lagi untuk Ustaz Muammar Qadhafi. Mudah-mudahan Ustaz selalu sehat ya Ustaz ya, dan bisa kembali lagi untuk mengisi Mutiara Pagi. Dan pendengar, saya mengajak Anda untuk selanjutnya adalah menantikan Warta Nunukan Pagi. Jangan kemana-mana.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan Warta Berita.
1: Karena itu perlu ada edukasi ke mereka seperti apa nih kita mendidik anak di zaman sekarang. Kalau orang tua kan selalu kami dulu begini, kita dulu begini. Nah, sementara anak sekarang itu kan beda karakternya.
2: Istilahnya sebelum Muharram yang diharap orang sini kan belanja di alat dapur gitu ya Bu. Jadi bisa dikatakan 10 kali lipat lah. Sudah tradisi kalau sebelum Muharram itu kan belanja.
3: Sari Berita. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya penerapan pola asuh yang tepat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pasar Yamager Nunukan dipadati pembeli pada momen 10 Muharram membuat penjualan perlengkapan rumah tangga laris manis sejak pagi. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Jumat tanggal 26 Juni 2026. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya bersama saya Syasha.

0: Pendengar Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya penerapan pola asuh yang tepat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya penerapan pola asuh yang tepat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Orang tua diimbau untuk memperkuat pendampingan dan pengawasan agar anak-anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah, menilai perkembangan teknologi digital memberikan banyak manfaat terutama dalam mendukung proses belajar dan menambah wawasan anak. Namun, orang tua juga perlu mewaspadai dampak negatif dari penggunaan teknologi yang tidak terkontrol. Menurutnya, penggunaan gadget dan akses internet yang tidak terkontrol berpotensi mempengaruhi perkembangan anak. Anak dapat mengalami kecanduan gadget, menurunnya minat belajar, hingga paparan konten negatif di dunia digital.
2: Untuk pola asuh anak, ya tentu ini kembali ke bagaimana pemahaman orang tua masing-masing itu. Karena itu perlu ada edukasi ke mereka, seperti apa nih kita mendidik anak di zaman sekarang. Kalau orang tua kan selalu, kami dulu begini, kita dulu begini. Nah, sementara anak sekarang itu kan beda karakternya. Bagaimana pola asuh anak di era sekarang ini gitu, sehingga ya mereka akan muncul menjadi pribadi-pribadi yang tangguh gitu.
1: Meski demikian, Arpia mengakui bahwa akses terhadap perangkat digital sulit dipisahkan dari aktivitas anak di era saat ini. Pasalnya, teknologi juga memberikan banyak manfaat positif, terutama dalam menunjang proses pembelajaran dan memudahkan anak memperoleh berbagai informasi.
2: Karena eranya anak-anak ini ya semua digital gitu. Tapi seperti apa orang tua memahami, seperti apa mungkin langkah-langkah. Mungkin anak-anak ada tahapannya di usia sekian, batasannya seperti ini. Karena justru tidak bisa dipungkiri juga, ada juga hal positif yang mereka bisa dapatkan dari itu kan gitu.
1: Ia juga menyarankan agar orang tua tidak memberikan akses perangkat digital kepada anak yang masih di bawah umur. Namun, apabila anak tetap diberikan akses, orang tua diminta melakukan pendampingan dan pengawasan secara ketat agar anak terhindar dari berbagai dampak negatif dari penggunaan teknologi. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Sementara itu, Pasar Yamekar Nunukan dipadati pembeli pada momen 10 Muharram membuat penjualan perlengkapan rumah tangga laris manis sejak pagi hari. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Momen 10 Muharram 1448 Hijriah menjadi berkah bagi para pedagang di Kabupaten Nunukan. Tradisi masyarakat yang berbelanja perlengkapan rumah tangga pada hari tersebut membuat pasar tradisional dipadati pembeli sejak pagi hari. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi warga adalah Pasar Yamekar. Salah seorang pedagang, Haji Nur Hadi, mengatakan setiap peringatan 10 Muharram selalu menjadi momen yang ditunggu pedagang. Untuk itu, ia menyiapkan stok barang lebih banyak untuk mengantisipasi lonjakan pembeli.
4: Ini kan kebetulan istilahnya 10 Muharram yang diharap orang sini kan belanja di alat dapur gitu. Nah, Bu. Jadi ya mungkin bisa dikatakan 10 kali lipat lah.
5: Oh, memang masyarakat banyak yang
4: belanja? Iya, yang belanja. Sudah tradisi kalau 10 Muharram itu kan belanja alat dapur gitu, tradisinya orang sini.
3: Menurut Nur Hadi, aktivitas jual-beli berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Bahkan sebelum pukul 6 pagi, sejumlah warga sudah mulai berdatangan ke pasar untuk mencari barang yang dibutuhkan.
4: Ya, seperti sendok, serok, terus baskom, ember gitu. Yang kebanyakan dicari warga sini. Sapu. Iya juga.
3: Tradisi berbelanja pada 10 Muharram terus dijaga oleh sebagian besar masyarakat Nunukan. Selain dianggap membawa keberkahan, momen ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian pedagang pasar tradisional. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Pengrajin Nunukan dikenalkan pemanfaatan seluruh bagian rotan untuk produk kerajinan dalam workshop kerajinan anyaman lokal di Nunukan. Laporan Ferry Herdiansyah.
6: Peserta mempelajari teknik pengolahan rotan dan pandan menjadi produk bernilai tambah. Materi mencakup pemanfaatan berbagai jenis rotan yang jarang digunakan. Hal ini disampaikan Nova Retnawati dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian.
7: Untuk kegiatan yang ada di Nunukan ini, ada 4 yang mau diajarkan di sini, yaitu khususnya menyangkut tentang rotan dan pandan. Untuk rotannya nanti kita akan pemanfaatan dari kulit rotan, lembaran tikarnya. Yang kedua itu nanti ada pitrit bagian batangnya, yang mungkin selama ini kalau di Kalimantan kan jarang dimanfaatkan.
6: Rotan memiliki potensi besar karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan bahan secara maksimal dapat meningkatkan nilai ekonomi kerajinan lokal. Pelatihan juga memperkenalkan alternatif bahan baku yang selama ini belum populer. Inovasi tersebut diharapkan memperluas variasi produk yang dihasilkan pengrajin.
7: Nah, padahal rotan itu salah satu bahan yang habis pakai semua. Nah, jadi ini untuk mengenalkan ke teman-teman yang ada di Nunukan bahwa rotan itu tidak hanya kulit saja yang dimanfaatkan. Jadi dari bagian batangnya pun selain untuk mebel juga bisa dianyam.
6: Pengembangan produk kerajinan diarahkan pada sektor fashion yang memiliki peluang pasar cukup besar. Pemanfaatan rotan bagian dalam menjadi salah satu materi yang diajarkan kepada peserta.
7: Nah, karena ini nanti fokusnya ke barang-barang fashion, khusus untuk tasnya, jadi rotan bagian dalamnya juga akan dimanfaatkan sebagai produk-produk yang memang bisa untuk fashion juga.
6: Ferry Herdiansah melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, satu informasi lagi kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Untuk pertama kalinya di Kabupaten Nunukan, Bunda Paut Kecamatan Nunukan akan menggelar Fantastic Bocil Run Volume 1 untuk edukasi stunting dan wajib belajar. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
9: Sebuah gebrakan baru di bidang olahraga anak, untuk pertama kalinya ajang lari ceria khusus anak-anak bertajuk Fantastic Bocil Run Volume 1 2026 akan segera digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional HAN 2026. Fantastic Bocil Run yang diinisiasi Bunda Paut Kecamatan Nunukan, Ibu Junika Simiati Syahril, di luar dugaan mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat setempat. Junika Simiati mengungkapkan awalnya agenda lari ceria sejauh kurang lebih 1 km dirancang untuk anak-anak usia PAUD atau TK usia 4-6 tahun. Namun tingginya desakan dari para orang tua membuat panitia melonggarkan aturan usia dengan membuka untuk kelas SD usia 6-8 tahun. Tingginya antusias hingga banyak orang tua yang mendesak agar anak kelas 3 hingga kelas 6 bisa ikut mendaftar. Namun demi menjaga keamanan dan kondusivitas acara perdana tersebut, panitia sepakat membatasi usia maksimal hingga 8 tahun dengan kuota terbatas 200 anak.
10: Memperingatkan Hari Anak Nasional tahun 2026. Dalam kegiatan ini juga nanti akan dilaksanakan makan telur bersama sebagai upaya pencegahan stunting di kecamatan.
9: Di balik keseruan lari ceria, ada misi edukasi yang ingin disampaikan kepada para orang tua, khususnya mengenai program nasional wajib belajar 13 tahun. Melalui ajang yang mengumpulkan banyak massa tersebut, Bunda Paut ingin menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Minimal ada tambahan pendidikan 1 tahun di PAUD sebelum anak masuk ke jenjang SD.
10: Edukasi orang tua juga, masyarakat, bahwa untuk saat ini program pemerintah itu wajib belajar 13 tahun dengan menambah minimal 1 tahun di PAUD sebelum masuk SD.
9: Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Nur Hijrah Putri menjelaskan, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000, para peserta akan dimanjakan dengan fasilitas lengkap mulai dari nomor dada, medali finisher, paket gizi hingga kaos lari eksklusif. Tidak hanya lari, Fantastic Bocil Run juga akan memperkenalkan senam anak bergerak bersama lewat senam anak Indonesia Hebat. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya penerapan pola asuh yang tepat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pasar Yamaker Nunukan dipadati pembeli pada momen 10 Muharram, membuat penjualan perlengkapan rumah tangga laris manis sejak pagi hari. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811 5311945. Anda juga dapat mengakses informasi

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis terjarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari

masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Saya, Mayor Laut Pelaut Unggul Firmansyah Wuryantoro, Komandan KRI Eskolab 871, beserta seluruh prajurit, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar RRI Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dokumen, dan berbagai informasi. Memberi saran dan komentar, serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. RRI Eskolab, tangguh, siap, berani!
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dalam adat masyarakat Bugis, proses pernikahan mempunyai beberapa rangkaian acara. Salah satunya adalah mapaci. Mapaci bermakna sebagai pensucian bagi calon mempelai dari segala kotoran, dosa, atau keburukan lainnya yang pernah dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga ketika memasuki pernikahan, ia dalam keadaan yang suci, bersih, jiwa dan raga, sebagaimana kesucian pernikahan itu sendiri. Mapaci berasal dari kata paci. Paci adalah tumbuhan berdaun sejenis daun kelor yang bila dihubungkan dengan bahasa Bugis memiliki makna pacing, artinya bersih atau suci.

0: Dalam sastra Bugis, terdapat sebuah pantun yang berbunyi Dua kuala sapo, ungana panasai, nabeli kanugo. Artinya, ada dua kejadian pagar, yaitu kembang nangka dan penghias kuku. Kembang nangka dalam bahasa Bugis dinamakan lempu, disamakan dengan kata lempu atau jujur. Penghias kuku namanya paci, yang dihubungkan dengan kata pacing yang artinya bersih atau suci. Jadi, makna pantun tersebut adalah kejujuran dan kesucian, merupakan benteng dalam kehidupan karena kejujuran dan kesucian adalah penjelmaan dari pancaran kalbu seseorang. Biasanya sebelum prosesi mapaci dimulai, terlebih dahulu dilakukan pengajian Al-Quran atau disebut juga mapandre teme atau tamat Al-Quran. Dan sedangkan perlengkapan yang disiapkan dalam acara mapaci terdiri dari berbagai benda sebagai simbol yang masing-masing mengandung arti dan makna tersendiri.
1: Perkenalkan, nama saya Marlina SSTBD sebagai pelaku adat di Bone, Sulawesi Selatan. Dalam mapaci sendiri ada beberapa alat dan bahan yang digunakan beserta makna dari alat dan bahan. Yang pertama yaitu bantal atau angkangun. Bantal tersebut terbuat dari kapas atau kapuk. Suatu perlambang kemakmuran berfungsi sebagai pengalas kepala, artinya kehormatan dan martabat. Dengan demikian, bantal ini mengandung makna senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan saling hormat menghormat, atau dalam bahasa Bugis disebut mapakarepna. Peralatan kedua adalah sarung. Sarung ini disusun sebanyak 7 helai atau 7 lembar di atas bantal yang bermakna kehormatan dan harga diri. Sedangkan sebanyak 7 helai tersebut dalam bahasa Bugis 7 erat kaitannya dengan kata matujui atau tujui, yang artinya melakukan pekerjaan yang benar dan selalu benar serta berguna dan bermanfaat. Itu harapannya. Yang ketiga adalah daun pisang. Hal ini sejalan dengan penggunaan daun pisang sebagai simbol kehidupan yang berkesinambungan. Daun tua belum layu, telah tumbuh pula daun mudanya. Dalam pepatah Bugis mengatakan, tenapodo macolli madaungi jajiang wijapatola entre malongi-longi nenia sikit barita madece. Artinya, semoga mendapatkan keturunan yang lebih baik, dapat berguna bagi bangsa, tanah air dan agama, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang keempat yaitu daun nangka atau biasa disebut sebagai daun panasa. Dirangkai sebanyak 9 helai, diletakkan di atas daun pisang. Kata panasa ini mirip dengan sebutan kata minasa yang berarti cita-cita luhur dalam kebajikan. Sedangkan daun nangka 9 helai mengandung arti angkatan diri, sehingga kelak calon mempelai memiliki semangat hidup yang tinggi dan dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam bahasa Bugis, ia mengatakan, dua mi riala sapo unganna panasae belona kanukue, yang artinya ada dua yang menjadi perisai hidup dalam kehidupan di dunia ini, yaitu belona kanukue, artinya paci atau yang membersihkan diri atau kesucian, dan unganna panasae yaitu lempu, artinya kejujuran. Jadi dengan demikian diharapkan mempelai memiliki kejujuran dan kebersihan atau kesucian hati. Yang kelima, benok atau beras atau jagung yang telah dimekarkan, bermakna mengandung harapan kiranya calon mempelai kelak mampu untuk mengembangkan diri dan mandiri dalam kehidupan berumah tangganya. Menaburkan beras yang dimekarkan pada calon mempelai sebanyak 3 kali mengandung pengharapan doa agar sate bani atau pati yang dibuat lilin, berasal dari lebah sebagai suluh atau penerang yang bermakna agar perjalanan kedua calon mempelai dapat menjadi penerang, suri teladan, dan damai dalam kehidupannya. Sebagaimana makna kehidupan bermasyarakat lebah, yaitu senantiasa hidup rukun, tenteram, damai, rajin, dan tidak saling mengganggu satu dengan lainnya. Yang ketujuh adalah kelapa dan gula merah. Gula merah diletakkan di dalam kelapa yang sudah dibelah, kini melambangkan cening nama lundra, artinya manis dan gurih, melambangkan kehidupan yang manis dan selalu harmonis. Sedangkan kelapa adalah tumbuhan serbaguna, bermakna bahwa kiranya calon mempelai menjadi manusia yang berguna bagi sesama dan alam sekitarnya. Yang kedelapan adalah daun paci yang telah ditumbuk halus dan ditempatkan dalam wadah yang terbuat dari logam, bermakna cinta yang tak pernah pudar, bagaikan lekatnya paci pada kuku, dan ditempatkan pada wadah terbuat dari logam atau beken atau kempu. Ini mengandung makna kesatuan jiwa calon mempelai sehingga tercipta kerukunan dalam kehidupan berumah tangga.
0: Dalam adat Bugis Bone, Sulawesi Selatan, mapaci hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup, yaitu dalam prosesi pernikahan pertama. Sedangkan dalam pernikahan selanjutnya, tidak boleh dilakukan adat mapaci lagi.
1: Kenapa mapaci itu hanya dilakukan sekali seumur hidup, hanya pada saat pernikahan pertama? Karena mapaci merupakan rangkaian upacara adat yang dilakukan untuk melepas masa lajang, yakni melepas masa gadis dan masa perjakaan, untuk mensucikan hati dalam menghadapi hari esok, menapak bahtera rumah tangga. Hal ini mengandung doa, kiranya pernikahan akan tetap langgeng, menyatu antara keduanya, dan pasangan yang disatukan tidak terpisahkan lagi hingga ajal menjemput. Laksana merah meronahnya serta lengketnya warna paci yang sulit dipisahkan dari kulit. Itulah sebabnya mapaci hanya dilakukan hanya sekali seumur hidup, yaitu pada saat melepas masa gadis atau masa perjaka. Jadi untuk pernikahan kedua dan selanjutnya tidak lagi dilakukan prosesi.
0: Demikianlah sekelumit acara mapaci yang harus kita lestarikan sebagai warisan budaya leluhur bagi generasi yang akan datang. Karena bangsa yang besar tumbuh dari jati diri budaya bangsanya.
1: Himbauan kepada generasi muda sekarang, mari kita jaga, cintai dan lestarikan budaya yang telah diwariskan nenek moyang kita sebagai warisan leluhur. Karena bangsa yang besar tumbuh dari jati diri budaya bangsanya.

Oke pendengar, selamat pagi kembali saya ucapkan untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI Nunukan. Kali ini pendengar saya hadirkan informasi tentang valuta asing dan kali ini kita akan menyimak bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang dunia. Informasi ini merujuk langsung pada kurs transaksi Bank Indonesia untuk memandu kebutuhan transaksi bisnis dan investasi Anda hari ini. Dan pendengar berikut adalah rincian harga jual dan harga beli untuk 4 mata uang asing utama yaitu US Dollar, kemudian Euro, Ringgit Malaysia, dan Rial Saudi Arabia. Kita mulai untuk mata uang US Dollar, pendengar, hari ini di tanggal 26 Juni 2026 dibuka pada kurs jual Rp18.044 dan kurs beli seharga Rp17.865 per 1 dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk mata uang euro, mata uang zona Eropa ini berada di kisaran kurs jual yaitu Rp20.486 dengan kurs beli di angka Rp20.278. Untuk mitra dagang ASEAN yaitu mata uang ringgit Malaysia dipatok pada kurs jual Rp4.366 dan kurs beli seharga Rp4.317. Dan yang terakhir, bagi Anda yang ingin mempersiapkan kebutuhan ibadah atau perjalanan ke Timur Tengah, Rial Saudi Arabia berada pada kurs jual seharga Rp4.807 serta kurs beli seharga Rp4.759. Dan pendengar, sebagai catatan, kurs jual ini digunakan jika Anda ingin membeli falas dari bank. Sebaliknya, kurs beli berlaku ketika Anda menukarkan falas Anda menjadi rupiah. Fluktuasi ini terus dipantau secara ketat di tengah pergerakan pasar keuangan global yang dinamis. Itu dia untuk informasi kurs hari ini. Pastikan Anda terus memantau pergerakan harga falas untuk keputusan finansial yang tepat.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok serem begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Anda, istilah kepuhunan jika berada di Pulau Kalimantan, kepuhunan atau kepohonan adalah sebuah kepercayaan masyarakat di Kalimantan. Kepuhunan sendiri artinya mendapat celaka atau musibah karena menginginkan sesuatu atau tidak mencicipi sesuatu yang telah ditawarkan. Biasanya terkait dengan makanan dan minuman. Misal, ketika seseorang ditawari makan dan minum tetapi menolaknya, atau saat kita menginginkan suatu makanan atau minuman tapi tidak terpenuhi, dipercaya akan tertimpa sial atau musibah. Jenis makanan dan minuman yang dipercaya paling ampuh menyebabkan kepuhunan adalah singkong, kopi, dan ketan. Tapi secara umum, semua makanan dan minuman bisa membuat kepuhunan.
4: Nunukan pagi ini.

Oke, pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya hadirkan informasi terkait harga emas terkini. Harga emas ini saya lansir informasinya dari laman Pegadaian ya. Dan pendengar, untuk harga beli emas di 0,01 gram seharga Rp25.310 untuk hari ini di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Sementara untuk harga jual emas di 0,01 gram seharga Rp24.040. Selanjutnya, perbandingan harga jual emas batangan fisik di Pegadaian untuk berbagai jenis brand utama, ada Galeri 24, ada jenis emas Antam dan UBS per gramnya. Saya hadirkan informasinya untuk Anda. Dan pendengar, untuk 1 gram emas jenis Galeri 24 seharga Rp2.634.000. Kemudian untuk emas Antam 1 gramnya seharga Rp2.762.000. Kemudian untuk emas UBS 1 gramnya seharga Rp2.677.000. Dan berdasarkan pantauan grafik serta analisis pergerakan harga, tren koreksi sehat hari ini, grafik menunjukkan komoditas emas Pegadaian mengalami penguatan bertahap di pertengahan bulan, namun sempat mengalami sedikit koreksi atau penurunan teknikal menjelang akhir Juni 2026. Kemudian, faktor pendorongnya adalah penurunan tipis dipicu oleh penguatan indeks mata uang dolar Amerika Serikat di pasar global yang menekan laju harga emas dunia secara periodik. Kemudian, untuk peluang investasi secara historis, grafik penurunan harga atau stagnasi di Pegadaian dinilai oleh para analis sebagai momentum terbaik, kesempatan beli bagi investor retail untuk melakukan akumulasi aset sebelum harga kembali melonjak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nunukan pagi ini.

Pendengar, untuk selanjutnya saya informasikan terkait perkiraan cuaca di wilayah Krayan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi UVAI Semarang merilis perkiraan cuaca di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. BMKG UVAI Semarang memprediksi cuaca di 5 kecamatan Krayan, yaitu di Kecamatan Krayan Induk, kemudian Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan dan Krayan Tengah berkabut serta berawan tebal di pagi hari ini. Kemudian untuk siang harinya diprediksi berpotensi hujan lokal. Sementara pada sore hari cuaca Krayan diperkirakan berpotensi hujan ringan dan di malam harinya pendengar diprediksi berpotensi hujan lokal. BMKG UVAI Semarang juga menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 27 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 28 derajat Celcius. Masyarakat Krayan diharapkan untuk selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadinya banjir maupun tanah longsor.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri.

Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series,

Pendengar RRI Nunukan, kali ini saya akan kembali untuk menghadirkan informasi bagi Anda ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung, mungkin ingin berbagi informasi juga, silahkan bisa di 0811-5311-945. Mungkin ada informasi menarik yang bisa Anda share di lingkungan Anda yang saat ini terjadi, atau tadi malam atau kemarin. Bagaimana dengan cuaca hujan saat pagi tadi, pendengar? Apakah itu membuat banjir di wilayah Anda atau tidak ya? Anda juga bisa informasikan bersama RRI Nunukan, bisa di via telepon, WhatsApp atau SMS dengan nomor yang sama 0811-5311-945. Pendengar, BNN Nunukan menyiapkan lomba mewarnai untuk memperingati Hari Anak. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada bulan Juli mendatang. Dan BNN Nunukan akan berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sasaran kegiatannya adalah anak usia dini hingga tingkat SMP. Dikatakan oleh Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran sejak usia dini. Anak-anak diharapkan memiliki lingkungan yang sehat dan produktif. Nantinya BNN Nunukan akan menggandeng Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaannya. Lomba mewarnainya juga disiapkan sebagai wadah menyalurkan kreativitas sekaligus meningkatkan prestasi peserta. BNN Nunukan mengharapkan dukungan berbagai pihak dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Kegiatannya nanti akan dirangkaikan dengan peringatan Hari Anti Narkoba sekaligus dengan Hari Anak. Kita tunggu aja ya pendaftarannya kapan dibuka. Mudah-mudahan anak-anak kita dari tingkat TK ya tadi ya, usia PAUD ya, PAUD hingga SMP ini bisa ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut, selain bisa menjadi ruang gitu ya untuk anak-anak bisa berkreativitas. Mudah-mudahan juga mereka nanti pulang membawa prestasi.

0: kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Joan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Au, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Ba Jong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Joan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan Lightning Rod, konduktor

sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

Pendengar, untuk informasi berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan memanfaatkan kegiatan reses sebagai sarana untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Seluruh anggota Dewan diinstruksikan untuk turut mensosialisasikan pentingnya sensus ekonomi kepada masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Ibu Arpiah, mengatakan bahwa selain menyerap aspirasi, kegiatan reses juga akan dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat sensus ekonomi 2026. Melalui edukasi tersebut, diharapkan masyarakat bisa memberikan data yang jujur, lengkap, dan juga akurat. Arpiah juga mengatakan, pendengar, keterlibatan anggota DPRD dinilai penting untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kedekatan anggota Dewan dengan masyarakat diharapkan bisa membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong partisipasi aktif dalam memberikan data yang akurat. Hasil sensus ekonomi 2026 juga diharapkan bisa menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, data yang dihasilkan juga akan menjadi acuan bagi DPRD Kabupaten Nunukan dalam menyusun program dan penganggaran pembangunan daerah.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1.

Pendengar, sekitar 8 menit lagi atau jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saya akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita akan simak warta berita sentral, tapi sebelum kita menuju Pro 3, saya kembali mengajak Anda, bagi Anda yang belum mengunduh aplikasi RRI Digital, silakan unduh aplikasi ini, karena dengan aplikasi ini Anda bisa mengakses berbagai berita terupdate, kemudian musik, podcast, siaran langsung RRI di seluruh Indonesia. Dan juga pendengar, Anda juga bisa mengupdate informasi seputar Piala Dunia. Anda bisa mengunduh aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store dengan gratis, dan ketika Anda menggunakannya juga tidak ada jeda iklannya. Selain itu, pendengar, Anda juga bisa mengupdate informasi Anda melalui situs resmi kami di www.rri.co.id.

0: Saatnya Kentongan. Pendidikan bencana alam sangat penting untuk semua orang, termasuk anak-anak usia dini. Berikut adalah tips memberikan edukasi bencana alam kepada anak-anak usia dini. Pertama, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Hindari menggunakan istilah atau kata-kata yang terlalu teknis atau sulit untuk dimengerti oleh anak-anak. Kedua, gunakan gambar dan contoh untuk membantu anak-anak memahami apa yang Anda ajarkan. Ketiga, ajarkan anak-anak cara mengidentifikasi bahaya dan tanda-tanda bencana alam. Misalnya, mengajarkan anak-anak tentang tanda-tanda awal gempa bumi, seperti getaran atau suara gemuruh. Keempat, ajarkan anak-anak tentang cara menyelamatkan diri dan keluarga saat terjadi bencana alam. Misalnya, berlari ke tempat yang lebih aman atau bertahan di bawah meja saat terjadi gempa bumi. Kelima, berikan contoh nyata tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam. Keenam, ajarkan anak-anak tentang pentingnya persiapan dan perencanaan untuk menghadapi bencana alam. Misalnya, membuat rencana darurat dan mengumpulkan barang-barang penting seperti air, makanan, dan obat-obatan. Dan yang ketujuh, ingatkan anak-anak tentang pentingnya tetap tenang dan tidak panik saat terjadi bencana alam. Anda bisa mengajarkan anak-anak tentang teknik pernapasan yang dapat membantu mereka tetap tenang. Saatnya Kentongan, hanya di RRI Nunukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan

Pendengar RRI Nunukan, mohon maaf karena di pagi hari ini kami tidak dapat menghadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 dikarenakan ada siaran langsung Piala Dunia di tahun 2026 antara